bos belatum puak tindur tu. Ku Jesus nyawat seda, nda ibuah seda angkat. Kita empu patut beri seda pemakai. Ku seda nyawat ya, kami seminak besi 5 tukuk roti ngau 2 ikut ikan. Ku Jesus baik utainya kita. Ya ngasuh ramai duduk atas rumput. Udahnya ia ngambil 5 tukuk roti dengan 2 ikut ikan nengkadah ke langit lumri terima kasih ngagai Allah Ta'ala. Ia mecah ke rotinya lalu nyuak kenya ngagai murid dia. Lalu sidak nyadung ngagai orang mayu. Kenapa ikut orang belak makai serta cukup kenyang. Udahnya sidak murid dia mai 12 itik bakul terpenuh laban laluah utainya. Pemayuh tubuh sidak ti lelaki ti makai roti ngau ikannya, nak nyengkaum sidak ti induk ngau nak mit besi 5,000 iku. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca Injil kita, berengkah ngau Jesus tingrari ke diri, ngenak perahu, ngagai munuh puang, udah yang ninga berita John Pembaptisa ti dibunuh Raja Herod. Kebuah Jesus mai bala murid ya ngerari ke diri, laban ti dekat belelak, ari ti degulu bala mayu, serta mega udah bekau lelak berjalai ke pengawa Allah Ta'ala. Netiah ke Saint Mark, bala murid Jesus dang berpulai berjalai ke pengawa udah sidak dikirim ke Jesus. Jadi menua gelili nang mayuh benar mensia. Lalu pedias bendara lagi kita ngiga alai oleh ngerari ke diri. Nitiah kebuat cerita di gelili besi 204 buah negeri ngau tumpuk peniau mensia. Tialai setik-setik negeri besi 15,000 radiau. Tang aris berai tasiak atau ke danau Galili, menua puang serta sunyi lagi. Danaunya muti 13 km pemesai, lalu mayu lagi bala murid Tuhan Jesus dan orang diberikan, lalu sedok nyamai nepan perahu belayar ke seberai. Bok baca kita, kita nemu Jesus sengaja ngerari ke diri dari bala mayu. Laban ia berguna kejam atau kemasa, kena belalak. Laban ia megak mensia benar baka kita. Tambah megak Jesus nemu, udah John dibunuh, ia mpu megak tahu kena bunuh bala musuh ia. Apian timpuh maya ia, dia patut mati datai. Ia ngerari ke diri sementara dari musuh ia. Jesus megak nemu, regang penyosmak megak, lalu ia megak dekat ngenak peluang di kediri bergulai ngolah talam. Ia belelak ke tubuh ia serta ngigak pengeriang ke semangat ia dalam ia di kediri di tempat sunyi. Bala menyadi, pengawak ti belelak tu berguna benar ke kita yang mensia. Ti lelak ngidup kediri lalu kelebih lagi ke kita ti bekerja ke Tuhan. Bakal bala penderi ngau bala pastor. Kita berguna ke tempuh, tialai kita boleh mulai ke sepuah kita. Tu meh kebuah Allah Ta'ala ngeletak sari dalam seminggu, alai kita boleh diau. Belelak setiap si peluang boleh datai bersemak dengan Allah Ta'ala, serta nerima pemayak dengan pengasih area. Kita orang Kristian tidak patut nak peluang hari diau tu datai ke gereja bersemiang, lalu nerima pengering hari Allah Ta'ala. Nanti kita munuh diri gawak 7 hari dalam seminggu, tubuh kita tahu tidak tahan. Lalu umur kita megak tidak panjai. Bisik sekedap kita nanti hari belalak mimin. Laban tikran dekat ngigak penghidup, tidak permisi. Tang dalam proses yang tahu ngelenyau ke penghidup kita.
Bok cerita kita, kita dengar bala orang Mayu nak merik Tuan Jesus peluang belalak serta ngerari ke diri. Bala Mayu medak yang depan perahu, lu sedap nemu yang dekat belayar ke seberai. Nyalai sedap darat, tengah utara danau Galili, lalu ngantik ya hari seberai danau tika dah tuju ya. Tuan Jesus tahu benar ingat ngagai bala orang Mayu tindak berunding terkebabasa kaya terdekat belalak. Tang baka Jesus, anang kaya kak ringan. Leboh yang sangkai semedak pemayuh bala mesia tinganti ia berasai balak sinuk kesedak. Ia lalu ngerai kesedak serta merik sedak pemakai. Penyinuk tu, siti ari perangai kepada dekemuan bala kita orang Kristian. Lebih lagi kita itu gawak ke kelisya. Sedang dia kita ada keringat, kita patut berunding ke Jesus dipenuh oleh penelap, penuh oleh penyinu, ngau pengasih. Lebih lagi kurang tiba-tiba kebeli, serta nadai timbang terkebasa mimin. Laban arinya lemai, dia bala murid Jesus, lalu ngasuh Jesus muru sedap pulai, awak kesedak oleh meli pemakai kederimpu. Sedak tengah suah Jesus muru bala pulai, laban sedak ngasai ke diri nadai daya oleh meri orang ngemayuhnya makai. Nadai duit serta nadai alai boleh pemakai megak. Tang kita nengok, Jesus berjaku dengan sedak madah kaya nak nyuruh orangnya pulai. Nama sedak bedau diberi makai. Ngai ke bala sedak habis lapar setelah luput sebelah rantu jalai piak ke Jesus. Nyalai Jesus lu ngasuh bala murid ia merik sedak makai. Bala sedak murid Jesus madah ke sedak muti besik 5 tukuk roti ngau 2 ikut ikan. Lalu nitih ke ditulis pe Injil Saint Mark, roti ngau ikan tu bekal sikut nemiak. Ia sama besik nguluk Jesus mayanya. Jesus lalu ngasuh bala murid ia mai ikan ngerutinya ngake ia. Ia lalu nengkadah ke langit serta beri terima kasih ngake Allah Ta'ala. Udahnya ia lalu mecah kerutinya lumagi ngake bala murid ia ngasuh sedak nyadung ngake bala mayu. Sudah diatur duduk datas pada rumput. Lalu netih berbaca kita, semua bala terdia makai ngau cukup kenyang megang. Lalu laluah pemakai terdegumpul sedak. Udah semua habis makai, bisik 12 bakul. Sebakul ketiap iku bala Rasul Jesus. Lalu pemayuh bala termakai dia, bisik 5,000 iku. Lalu munyi ke Saint Matthew, tu nak nyengkawam bala inu ngon miak. Nyalai dia tu kemai kita berhati ke sekedar agi ajar kita dah berhati ke kita hari cerita tu. Siti hari ajar ianya pasal kita tempat meri puji ngagela tala apian kita nyeput pemakai. Jesus dulu meri puji ngagela tala keikan ngerutinya. Amat utainya gaya kemimit benar. Pihak megak kita orang Kristian patut selalu beri puji ke pemakai kita. Lalu ngasuh Allah Ta'ala merekat ke ia apian kita makai. Tiba pasar buah makan mi, kita tak nengkunduk kepala kita serta nyebut sampai terpandak. Ndak ibuah tak panjai sembiang nanti kita malu daripada orang. Jesus ngelala semua utai dan datai area Allah Ta'ala magang. Lu kita patut ngayan gala talo kita megak ngelala tu. Hari kita temri terima kasih ngagayong. Bok pengawak temri orang 5,000 makai, Jesus ukai tak ngerja tu kediri. Ia berguna ketulung rabukai. Kita ingat, ikan 2 iku ngari roti 5 tukuk tu tadi, datai rebekal nemiak met siku. Nyalai nemiaknya bisi bagi berpengawak temeri orang makai tu. Lalu pihak megak bala murid Jesus pan bisi megak bagi.
dalam sedak tenderima roti, ngoh ikan, tu dah diberkat dari jari Tuan Jesus. Lalu udah nyok ngenak jari sedampu, sedak nyadung nyok ngakai orang mayu. Jesus bekerja dengan jari bala murid ia maya nyok. Lalu ia mengkang kerja pengawak ia kemayar itu ngenak jari bala kita orang Kristian. Jesus berguna ketiap biku kita, ti murid ia, dia kena yang kerja pengawak ia di dunia tu. Serta megak dia kena ia ngerembai ke pemendar ngeberita mana pasal ia ngakai semua manusia. Kita itu meh nyadi jari, nyadi kaki, nyadi mulut Tuan Jesus kemayar itu. Amat pengawak di diasa Jesus di kerja kita bakal kebesai, ngeberat, lalu tahu ngenakut ke kita. Tang kita patut boleh perangsang dari cerita tu. Bala murid Jesus pun tusah berunding ke jalai meri orang 5,000 ikutnya makai. Ngenak roti 5 tuku, ngau ikan temit 2 ikut. Tang menyadi, dalam jari Tuan Jesus, utai temit tau nyadi besai. Lalu utai timar megak tau nyadi mudah. Lalu utai kurang tau nyadi cukup. Menyadi, kita sangka aku ndak boleh nemu ngau benar utai nyadi buat cerita tu. Ni jala ikan 2 ikutnya ngau roti 5 tukuk tu tau nyadi cukup kena ngenyang korang mayuhnya. Lalu bisik lalu lagi. Utai dia temu kita, ianya semua bala orang pulai kenyang, ngawati ti puas serta gagal. Udah nerima berkat dari Tuan Jesus. Lalu, lalu pemakai tadi, bisik 12 bakul penuh. Sebakul ketiap ikut bala Rasul Jesus. Nyadi tu bakal kesengaja, jalai Jesus ngajar bala Rasul ya, ti kurang benar pengarap. Jalai ngotu program lalu penghidup kita yang bakal keminggu tu delengkok kaku nak tu. Lalu kena ku ngangkat ke diri, ku baik bala peninga sama dia jenuh sekejap, serta lu sama ngaku bersamping gara talo ti petara ngapai kita. Ina sampai ke lingkup ke minggu tu, ina minggu Trinity di ke-9. Allah Ta'ala di madu berkuasa, tu dah ngirum ke Roh Kudus, awak kenyadi penghidup dengan penampak Ekklesia Nuan. Buka hati kami, awak kami boleh ngasai ke penguntung besar dari pengasih Nuan. Lalu hari ini kami tak mansut ke dalam penghidup kami buah roh. Ianya pengerindu, ngau pengagau, ngau pemayak. Oleh Jesus Kristus dan Tuhan, Tuhan kami hidup sebagai perintah Tuhan dalam penyerakup Roh Kudus. Nang Allah Ta'ala siku aja, dia tu ledatai ke belum lama ya. Amin. Nyalai nganti kita ke bertemu baru minggu dudi, mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu, setelah merekat ke semua bala peninggal. Dalam pengawak, ngau penghidup kita. Lebih lagi berminggu di dekat datai. Mupu aku.

Ya, peningat yang nak kami mai kita mendiang ke program Lalau Penghidup gulai ngau Bishop Iris Sumping Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching ya. Mari selamat pagi ngagai kita peningat. Terima kasih laban agi bilih kami jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke pagi tu ba awak pengerak pagi. Ngagai kita nyangkanya benung barantau jalai kini jam kerja tu nyangkanya benung pejalai nuju ke gereja kini ke pagi tu tau ke kita nyangkanya bisi mindah ke bukai kini ke pagi tu ngarak ke sama belak jimat berbaik ke perengkau pengangkut ya kelebih lagi berndu-ndu ya ke benung hujan jam ke dia tu au di bandar raya Kuching kelebih lagi berjalan Piramdi pagi tu peninga bisi hujan dah lama pagi tu tadi au tentu ya jalan kita licin tau kelicau ngarak ke kita sama belak berjimat apa yang kita itu tadi berbaik ke kereta ngarap ke datai sangkai bernoya ke dituju buju serta selamat ke pagi tu peninga ya. Jadi sekali lagi mari selamat pagi ngakai peninga YFM ke pagi tu ya. Ya kenang ya seluruhan bugulai ngau kami 24 jam sehari. Okey jadi tu peninga dekat macam pesan berat dia ke bisik diterima kami bahawa YFM jadi tu pesan ngetas sulit au. Jadi pesan ngetas sulit tu datai hari berinyang anak pengabang dekat madah ke ngetas sulit niang bini ya niang ibut anak agoi niang ibut anak agoi tau ke inai dom kena 8 hari bulan 8

air ke di tu magang ya. Jadi penerang ke Sili Agi Peninga kita tahu bertanya terus ngagai Berinyang bernomor 012-895-7709 tau ke Binidum 010-240-8988 ya. Aku nak nak pesan tu baru pesan ngetas ulit tu datai Ari Berinyang anak pengabang madah ke pengawak ngetas ulit ni yang bini ya ni yang ibut anak agoi tau ke Inadum ni yang ibut anak agoi tau ke Inadum dekat dia tu kena 8 hari bulan 8 2026 jam 7 malam ba 2G Lorong Permai Jaya 9A1 Sibu ya. Jadi penerang ke Sili Agi Peninga kita tahu terus bertanya dengan Kak Berinyang bernomor 012-895-7709 tau ke Binidum 010-240-8988 ya. Okey, jadi udah tu lagi peningah mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat begulai dengan Pastor Rimun Guling sitik program ti di keluar ke Ken Michael tang sebenarnya tu lagu ke di baik Castello Jawi ketiak jari seribu ganti YFM penggerak pagi.

0: Shalom.
1: Selamat kita bertemu baru dalam Tuhan Yesus Kristus. Sampai aku awak ke kita sama blok berpengerai serta likun dalam pengrindu ngau pengasih Tuhan. Selamat rehat sambil kita ninga kejaku Tuhan. Tidak harap kau boleh merangsang kita. Awak ke kita sama blok diberkat Tuhan. Aram kita ngau aku berarti kejaku Tuhan lengkok ke dulu utai bukai lalu dingo ke jaku Tuhan. Sekali itu jaku Tuhan baik aku lansok kita diperhati kita ianya nusui utai ti udah digagok Tuhan. Bob Mazmur 118 ayat 17. Jadi aku dituk madah ke aku nak mati tang dekat hidup lalu nusui pengawak ti udah digagak Tuhan. Sekali itu, kita berarti ke setiap hari, mayuh macam pemanah pengawak Tuhan ngagai kita tang kita kena perasan. Besik mayuh macam utai ti dekat ngerosak nyawa ngemedis kita tang. Tiap kali kita berserah lalu ngangau ke nama Tuhan Yesus, perkara ti datai dekat ngemedis, dekat ngerusak, kita lari laban ngenduak ngagai nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nama cerita ti digagak Tuhan, ngasuh nuan, tetap hidup, tajak pen, pengalaman, toko penelebok nuan, asai ke ngenggam semangat, yang kau mayo bukai tadi, bisik peluang oleh nusui, ngagai pengandiri. Ngi aku pun bisa. Tang sekali tu kita berarti ke cerita orang tak nulis Mazmur tu ianya kita maca hari 100 Mazmur 118 ayat 17. Penulis Mazmur tu nyerah ke pengalaman ya, nerang ke pengalaman ya, nyerita ke pengalaman ya dalam perang dikelilingi musuh tang laban sidak berpangai bahwa ibun ngau iring Tuhan. Untuk penulis Mazmur tu dia ya sidak ti nemiak Tuhan ngasai ke pemenang. Dingo ke ayat 12. Sidak malut aku baka induk manyi. Tang sidak jampat angus baka babas ti dempok api. Ngena kuasa Tuhan aku dah ngalah. Aku dah ngerusak sidak. Tuhan udah nolong aku. Kita nyangka nak nyatup keadaan ti sebekal tang Tuhan tentu ngayan ke diri nulung kita. Haleluya. Nama pengawak ti degagak penulis Mazmur tu kepatut benar ditunak kita. Bo ayat 19 ayat 9 madah ke mana hagi arap ke Tuhan ari ti bepangai bo tuai mensio. Ayat 19 buka pintu rumah sembiang ke aku. Aku dekat tamak ke dalam lalu muji Tuhan. Pulai ngagai orang ti nulis Mazmur tu tadi kita ndak dikelilingi manusia tang kita dikelilingi kuasa pemetang ti berkuasa di udara beko belantu ngau melekat pemetang. Efesus 6 ayat 12. Lalu ku Efesus 1 awak ke ba ayat 3 awak ke kita meri terima kasih ya ngagai Allah Ta'ala ti apai Yesus Kristus Tuhan kita. Ketegal ngau Kristus ia udah merekat ke kita uliah meri kita berkat Roh Kudus ari perintah ia di serga. Nyalai berkat Roh Kudus tu senyata tidak kena kita berperang laban kuasa pemetang datai ari Roh Tuhan Roh Kudus ia nemu leka jaku ti patut disebut lebuh nuan bersampi ngangau ke Tuhan Yesus. Siku orang sebulan dua tu keudah pansut arih kereta ti endak de beriak ya lalu keretanya belabuh belancar maliak ya kibok kanan nadai terpedak ke orang dia ya lalu ngangau ke nama Tuhan Yesus ti ngujung ke keretanya ngetu belancar yang atas bukit tadi. Nanti nak dia kengau ke nama Tuhan. Kadang nak habis keretanya. Labuh ke baruah. Labuh ke darung. Dan mau tak nyadi. pakaian tidak kena ia cariak lengan, cariak kaki, bakal metudah. Bisik balau negur ia. Namo nuan saya wagi ke kereta, hari nyawa derimpu. Tang puji Tuhan. Amat nanti kita berunding ke panjai. Utai buka lagi ulih digigok kita. Tang nyawa deh. Katiku, utai kena sebut aku ditu. Tuhan kita bisik semak orang ti Arab ke ya. Laban ku ya madah bot dini-dini nur. Jeremiah 23 ayat 23 nyebut menyitu. Aku tu Allah Ta'ala di sebarang lur. Ukai bot nur siti aja. Nadai siku orang tau belalai ke aku. Ianya Tuhan ni ngoh. Kangau nuan bayak kengar tau kau mimik seminok bisik munyi. Tuhan ni ngoh. Indah nuan seminok ngangau Tuhan dalam hati. Tik dua narap. Tuhan dia kau ngayan ke pemesai kuasa ya. Jeremiah 23 ya 23 tadi. Madah ngaga kita. Ya bisik dini-dini nur ke nur kita. Diau tau ke nur kita. Hidup ke diri. Tuhan bisik dalam semua perkara. Nyalai harap meh ke Tuhan. Laban yo rindu ke kita. Lalu dekok nyawut sampai kita. Amin. Amin. Haleluya.

Ya, nyenaka aku mai kita mendiang ke program Tungkat Semangat Bugulai dengan Pastor Raymond Guling Siti program ti di keluar ke Ken Michael peninga ya. Jadi beri selamat pagi ngagai bala peninga tu naka kita bergulai ba awak bengerak pagi tu ba pagi hari Minggu 2008-2026 bertemu baru kita ba awak ke Bukai pukul 9 tu lagi mai kita mendiang ke berita utama 9 pagi ke di tabur terus hari Angkasa Puri Kota Media lalu terus bergulai dengan pengelola program kami nangkan ke tu lagi ba Y912 kita ia ke dia di luar menua Sarawak boleh terus mendiang ke kami ngena channel Astro 871 ngamaga RTM klik nangkan ke tu lagi peninga ya. Jadi ninga ke kita ngau duit lagu tu lagu rohani tang sebenarnya tu lagu kedibai Hillary Tawan Acai Nuan Bisi Pangan Baru ngau tu peninga mumpuk dulu aku Tuhan merekat kita semua. Bye bye, selamat hari Minggu.

0: Dengarkan Pengelak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Pemandang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction dengan semua laman web titik asus skamanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat

Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi.

0: Sekarang Anda sedang mendengar Seri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Kini untuk kita bersama Seri Ahmad FM Spektra 9.12 Suanai Hari.
3: Doa mohon dilimpahi rezeki.

0: Wahai Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan limpahkanlah rezeki dari buah-buahan dari pelbagai sumber kepada penduduknya yang beriman kepada Allah dan hari kemudian.
1: Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Hari ini kita nak melihat tajuknya, mengapa kita ni perlu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Bagaimana dalam kehidupan kita ni, Allah jadikan kita dekat atas dunia ini, ibaratnya ada juga yang memberikan satu situasi, ibarat kita berada di pentas. Kita menjalankan watak sebagai seorang hamba Allah, dan akhirnya kita akan kembali semula kepada Allah Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Yang bermaksud, jadilah kamu di atas dunia ini seperti mana orang asing ataupun pedagang, dan seperti orang yang berada dalam perjalanan. Kerana kita bukan akan kekal dekat atas dunia, akhirnya kita akan kembali ke akhirat nanti. Dan ironinya, dunia ini begitu besar dalam hati kita sehingga seolah-olah kita rasa kita nak kejar segala apa yang ada atas dunia ni. Dia sangat menggiurkan. Dunia ini hakikatnya di sisi kita mungkin sangat indah dan kita boleh terleka dengannya. Maka bagaimana kita nak mengembalikan hati kita ni supaya kita sedar, macam yang Nabi sebutkan tadi, kat dunia ni kita jadi seperti orang yang pedagang ataupun orang yang dalam perjalanan, bermaksud kumpul banyak-banyak yang kau boleh kumpul, dan akhirnya kembali ke akhirat dengan selamat, dapat masuk syurga Allah. Di situlah destinasi akhir dan tujuan utama kita. Tetapi terlebih dulu dekat dunia ini, kadang-kadang ya, ada perkara yang memberatkan kita. Ada perkara yang boleh menghapuskan pahala kita. Ada perkara yang boleh menyebabkan kita tak dapat masuk ke syurga Allah, iaitulah dosa-dosa bebanan. Bebanan dosa dan kesalahan kita itu ibaratnya satu perkara yang menyebabkan kita terhalang daripada masuk syurga Allah. Ibaratnya sebagai satu beban. Maka dekat dunia, tolong buang dulu beban tu. Sebelum nak teruskan perjalanan ke akhirat, dekat dunia buang dulu beban tu supaya kita dapat kembali kepada Allah dengan selamat. Maka di sini, pertama kita ambil tauladan kepada Nabi, perbanyakkanlah istighfar dalam sehari-hari. Dan antara istighfar yang boleh kita baca ialah Sayyidul Istighfar ataupun penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bini'matika alaya wa abu'u bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Penghulu istighfar ini merupakan satu istighfar yang sangat bagus untuk kita amalkan, dan kita amalkanlah setiap pagi dan petang. Ini usahalah untuk kita menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Yang kedua, kita nak bertaubat dan minta Allah ampunkan, perbanyakkanlah berbuat kebaikan dan amal soleh. Kerana kebaikan dan amal soleh ini boleh menghapuskan dosa-dosa kita juga. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah An-Najm ayat 32 yang bermaksud, iaitu orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan kecil, sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya. Dan lagi satu, Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 37 yang bermaksud, dan bagi orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji, dan apabila mereka marah, mereka memberikan maafnya. Jadi dosa-dosa ini kita boleh hapuskan, dosa-dosa kecil, dengan sentiasa melakukan amal soleh dan berusaha untuk memohon ampun daripada Allah. Dan yang ketiga juga, kepentingan taubat dalam kehidupan kita supaya kita tak terus berlama-lamaan dalam dosa. Kerana dosa ini kalau kita tak minta ampun, dia boleh menarik dosa-dosa yang lain. Dan hati kita ni kalau banyak buat dosa tapi tak minta ampun, dia akan menjadi keras dan gelap. Bila kata hati keras dan gelap, hati ini akan susah menerima nasihat dan kebaikan, dan akan tidak rasa bersalah kalau berbuat kejahatan. ataupun dosa lagi dan lagi. Maka janganlah biarkan hati kita jadi keras dan gelap, atau kalau terbuat dosa, cepat-cepat minta ampun daripada Allah dan lazimi taubat setiap hari, kerana dibimbangi ada dosa yang kita buat tanpa kita sedar dan tahu. Mudah-mudahan kita jadi hamba yang sentiasa bertaubat, insya Allah.
3: Lagu baru.

Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda pada pagi ini. Semestinya pagi ujung minggu anda bertemakan Izzah sehingga jam 12.30 hari nanti. Baiklah, waktu sekarang 9.33 minit pagi. Untuk yang bertugas, selamat bertugas. Untuk yang memandu, tak kira ke mana jua destinasi anda pada pagi ini yang mendengar siaran kita, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Mulakan hari anda penuh dengan keceriaan, penuh dengan senyuman yang manis. Untuk yang mungkin tengah layan Seramai FM, baru saja bangun tidur ke kan, selamat pagi. Okey, kita nak kongsikan terlebih dahulu ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan juga bahagian Betong untuk pagi ini. Yang berkuat kuasa di pukul 9 pagi selama 12 jam. Dan untuk pagi ini Seri Aman dan Betong hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petangnya pula ribu petir di beberapa tempat untuk Seri Aman dan Betong. Dan pada sebelah malamnya pula Seri Aman dan Betong tiada hujan. Kedah laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Angin bertiup dari utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Dan suhu untuk hari ini 24 sehingga 34 darjah Celsius. Itu dia tadi ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan juga bahagian Betong. Dan teruskan kesedihan anda bersama dengan kami hanya di Spectra 912.

0: siaran kita Sri Aman FM
1: 89.5 MHz.
2: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
0: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
0: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
0: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Seperti biasa, tepat pukul 10 pagi nanti Dunia 10 Pagi akan kita bawakan untuk anda dari Pusat Berita Radio RTM Kelumpur, dan teruskan kesedihan anda menerusi Spektra 9.12 bersama dengan Izzah.

0: Pulang lima megahertz. Inspirasi berinformasi.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Kita Sviraman FM
1: 89.5 MHz.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: ada suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau ya, Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi
1: Berinformasi. Bagi anda yang dalam pemanduan, berhati-hati di jalan raya ya. Mungkin di kawasan anda ada mungkin hujan, mungkin juga baru je nak turun hujan ataupun dah pun berhenti hujannya. Berhati-hati ya. Kerana jalan raya yang licin, pandulah dengan berhati-hati ya. Kalau rasa mengantuk tu, berhenti di tempat yang disediakan, yang sesuai, yang selamat untuk untuk menghilangkan rasa mengantuk anda. Bagi yang ingin melakukan perjalanan jauh, kan, mungkin ada yang minum kopi, mungkin juga ada yang berhenti sebentar di R&R dan sebagainya. Saya doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan di Bandar Simanggang pagi ini hujan di luar sana ya. Hati-hati bagi yang nak ke Kuching, ke mana juga destinasi anda. Saya doakan agar perjalanan anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Dan teruskan hiburan anda bersama dengan kami di Spectra 912 untuk pagi ini. Bagi yang mungkin yang kurang sihat, ada yang batuk ke, ada yang demam ke, kan, Izzah doakan agar anda cepat sembuh ya. Jangan lupa makan ubat seperti yang telah dinasihatkan oleh doktor. Dan sekiranya sakit anda semakin melarat, tak juga sembuh, kan, dapatkan pemeriksaan lebih lanjut di fasiliti kesihatan berdekatan dengan anda.

0: Terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulangi lah.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: anda semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Lagu baru.

11.24 minit pagi dan seperti biasa, seketika nanti saya akan kongsikan untuk anda info sorban itu bagi anda yang berada di zon 6. Dan teruskan kesan anda bersama dengan kami di Spektra 912. Dan kita nak teruskan lagi perang kita di hujung minggu ini, pergi tanpa pesan untuk anda hanya di

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Laju jual kita, Kak. Nak pergi sini, ya?
2: Hai, dengan Kak Oninggal. Pak Haji Lee lagi Kak Ajar Senar. Huh? Kita asyik dengan Kak, Kak.
1: Hai, Pak Haji Lee?
2: Aulah.
1: Ay, bukan ke Pak Jili buat limpas, Tek, Kak?
2: Biar tak ada-ada.
1: Pakai motosikal, ya, Tek?
2: Salah orang kali.
1: Bila hanya ninggal?
2: Belum lama juga, Kak Isah madah dengan kakak. Dengar cerita, anaknya mukul maki rusi.
1: Ay, kejap.
2: Apa, ya?
1: Dah mesej masuk, tu.
2: Lainnya mesej, ya? Gagu, nam,
1: yakut, ya. Kita, ibu kita pergi dulu.
2: Apa hal?
1: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu, nyuruh nahan kita.
2: Tak kok, kita yang dah ditahannya. Ya, aku nangka orang tua tu pelik-pelik kok.
1: Belum habisnya kelakaran kita, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita madah, kita ngagak orang ninggal.
2: Aulah, nak ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam hari, Mak Anton, ya.
1: Dengar kita dulu.
2: Apa, ya?
1: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
2: Siapalah ninggal?
1: Besarnya nak di Senanjung yang ninggal.
2: Ya, Kak.
1: Orang tua, ya, terkejut nak gaulah terdong masuk dalam rumah.
2: Aduh.
1: Pisah nak lumak umur, kan, tua, ya. Sempat menuhulah maki batang kayu, bukan maki besi.
2: Aduh. Sik betul lah cerita tu.
1: Sik.
2: Nasib kakak sik pergi sia. Mudah terkejut cacat sik tak rumah, ya.
1: Ya.
2: Madah Pak Jili ninggal.
1: Lain kali, dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita, ya. Toklah contoh berita palsu, tahu sik. Salah sebar, kecoh bolehnya, Kak.
2: Mena kata kita, nasib kakak sik madah dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, terkejut cacat sidaknya.
1: Alah.
2: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
1: Tahu tak apa?
2: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita, ya. Baliknya kakak tu,
1: Halo.

0: Bak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Baiklah, sekarang Izzah kongsikan untuk anda info Sarfah itu bagi anda yang berada di zon 6 Sri Ramadan, kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Maksudnya solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.43 minit tengah hari, asar 45 minit petang, maghrib 6.48 minit petang dan isyak 8.1 minit malam. Dan demikianlah tadi jadual info solat fardu bagi zon 6 yang telah disediakan oleh Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Dan terima kasih untuk anda yang telah pun setia bertemankan Izzah seawal jam 9 pagi tadi sehinggalah ke waktu ini. Dan sehingga kita bertemu lagi di lain pertemuan. Dengan ini Izzah mohon untuk undur diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: mental.
1: Terbak-bak je seorang dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: puluhan lima megahertz. Inspirasi berinformasi.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Selamat tengah hari pendengar. Kami nak berkata berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu hari Minggu 2008 tahun 2026. Sarawak terus menegap ke model pemansang perengka pengangkun Malaysia Manyuh dengan pengawal ting lancar ke sempengkat hak ungkap nama stesen keterubah projek sistem perengka pengangkut Menggeri Kuching KUTS. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg madah ke sistem perengka pengangkut Malaysia Manyuh ti moden lagi seminat berpanggai bak pengawal ngulih ke tambang rajak tang tau ngulih ke asil dengan pengawal hak bempu nama stesen pemansang ti berpelasar ke transit iklan ngau sektor dagang temuai. Cara komersial tu ngedegap lagi perkara wang sistem pengangkut Malaysia Manyuh kelimpah nentu ke tambang mengkang ulih dibeli. Yang maksud ke jakut itu lebih berjadi ke pengawal ngelancar serta bersilih ke dokumen ungkup sempekat hak merik nama stesen transit aliran autonomi ART Station SM07 di North Bank Kuching. Bak pengawalnya Ibrako berhad nyadi company keterubah ngulih ke hak merik nama stesen KTS kalai stesen yang diberi nama The North Bank Ibrako. Premier Megang merambu kerjasama antara A Borneo dan KUTS menyediakan pakej tambang bersepadu di nyerangkum tiket terbaik bilun dan tambang ART dalam City Package ke dibeli. Cara itu dekat ngemudah ke pejalai temuai kemindah hari padang bilun ngagai hotel, palan berubat tau ke palan bukai ke semak ngau stesen ART. Sistem terbegat nyedia ke atur penglikun ti menuku lagi dengan pengawal matau hari kamera ART seraya nentu ke tambang ngau nadai charge ti dipelalai. Ia madah ke perintah dekat terus meri subsidi ungkus perengka pengangkut Malaysia Manyuh dikena nentu ke tambang mengkang baru serta ulih dibeli peranak menua tu kelimpah bala temuai. Perambunya dikharapkan oleh ngerembai serta mata sektor dagang temuai Sarawak kelimpah mantu ngurang ke penanggul perengka pengangkut kebededat di Kuching. Empat menua di gadung serta ngena buluh menjadi identiti Kyoto Jepun meri inspiration ngagai upis Kunsil Bandaraya Kuching Utara DBKU dalam pengawal sidang ngenegap ke inisiatif ngagak mengguri nyadi gadung. Datuk Bandar DBKU Datuk Hilmi Osman madah ke penemunya berpun hari penemuai kerja ngagai Kyoto dalam tahun 2024 di mantai ke buluh oleh nampak gaya rampak mengguri di gadung serta meruan. DBKU megak bendung nampak kaul friendly cities ngau bandaraya Kyoto dikilang mudah ke pengawal berkunci penelebak ngau pengelandia berkaul ngau projek numbuh ke mengguri gadung ungkup singkang keterubah 10 bangsa buluh udah ditanam bak selampur kandang endur gadung pemesai 10.12 hektar tidi gazet jadi palan terbuka Malaysia Manyuh. Yang maksud ke jaku tu ngagai pengarang berita pengudah pengerami simbolik nanam bula di taman gau galeri buluh di Jalai Krosheng Kuching. Pengawal berjalan ke sistem immigration bersepadu nasional dengan fasiliti kod QR bak kompleks immigration, custom, quarantine dan pengelikun ICQS. Semua tujuannya siti pengawal di engkeman dikenal menyampat ke pengawal merasa serta ngurang ke penyekut bak garis antara menua Sarawak Brunei. Sampai Menteri Dagang Temuai Seni dan Main Asal kemegak Kaban Parlimen Miri Chiu Chun Man madah ke sistemnya beri penguntung kebesar kelebih lagi main ujung minggu musim pengurami ngau kemisi sekolah lebih penyampau orang tip mindah nambah kuya tiga lurung penatai ngau tiga lurung endur berkejang diungkap ke ngagai raban pengguna sistem tu tajak pen pengawal merasa secara manual agi dipejalai nyadi ke atur kontingensi. Ia megah merangsang orang ke sebuah berjalan merakak garis antar menua Sarawak Brunei ngeregister diri temu dikena nentu ke pejalai sidaknya lancar. Menyujung ke berita tengah hari kita ke tengah hari itu, hari Minggu 2008 tahun 2026.
Terus dengan kami dalam Ngelah Tengah Hari. Nangkan kata lagi. Berita tengah hari ditusun Sharifah Anjayah Wan Abdul Rahman. Hari Bila Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Ninjau Sarawak, Nintiang Hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Nama perkara kepatut digagak anti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asal skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lepas nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

0: Selamat tengah hari kita ke mendiang kami di Selampur Menua kita Sarawak Bumi Kenyalang ke biasa hari itu hari Minggu 2 hari bulan 8 tahun 2026 engkau lagu ke terbahaya di Sadai Ika lagu ke Uliah Nyingkang ngagai pentas final kita hari ACSJ Nadai Agi Pengerindu ya. Tang perindu kami meruan lekat bak kita merindah kita ninting hari. Okey, kita ke semampai dengan kami. Terima kasih megak ngelah tengah hari. Kami di Kuching dak Kediri. Okey, engkau tu dah pangan sari tu di JMA tau ke tiu kita begulai engkau. Lima bengkas station ke bukai megak Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu Miri engkau. Seri Aman, ya ya. Hello Seri Aman. Oh, beda bersedia Seri Aman eh. Limbang, hello Limbang.
1: Halo Tio.
0: Nama berita Hana.
1: Mana berita diri tu mana berita gaya hari kami itu panas mesti 31 derajat Celsius tu tarik. Empat pengangat ya hari itu. Nanti beke kemari paginya embas ya hangat hari. Inilah ke malam tadinya hujan hari. Nyo biar balai itu dah.
0: Okay nih.
1: Oh. Okey. Ya, memedak live di malam pemekanya mah. Oh. Live kita SCSJ di malam.
0: Angat gak dada di malam nih.
1: Angat dada. Mata angat dada. Semua angat
0: pakai. Orang ke dalam dewan penangat kan nih.
1: Orang dalam dewan angat. Tak mesti gaya rere nak akal.
0: Aman. Okey, tu ngagai Sibu dulu. Hello Sibu.
2: Ya Nana di Sibu.
0: Hai Nana.
2: Ya, nama Yuyu.
0: Oh, ni dah.
2: Ni nada, nana.
0: Okay, di Sibu dah gaya hari kita.
2: Gaya hari dah besek namanya kamu ya kerana dah besek bermuah pada atas den.
0: Oh, mendak aku di
2: panas ya.
0: Oh, mendak aku di nyandiah kemari bak tisi tiang api tisi dewan.
2: Tiang api doanya cuma tangkap karan.
1: Okay. Tangkap baru ke karan?
0: Tahu. Kita ngagai Bintulu. Hello Bintulu.
3: Ya, halo. Selamat tengah hari.
0: Hai, Intan Payu.
3: Ni buah kak yang nama. Lagi ingat ko. Semadi menyawat. Semadi ke kerja.
2: Tau mama dendam nak padam.
3: Sehingga nak padam, mau mat dendam tu.
0: Okay, ne.
3: Api dendam tu mau ne. Okay. Gaya hari kami mana panas di Bintulu tengah hari tu.
0: Okay.
2: Apa peluang anak gue ngantai orang nanya. Anak peluang semua.
3: Aku sikit gak ngantai nanya.
0: Okay. Di Miri. Hello Miri.
4: Ya, hello MA.
0: Lebih.
4: Ya.
0: Apa berita?
4: Mana sebab mana berita tu gaya hari kita di Miri bunyi ke pulau tadi panas di Miri tu.
0: Okey, mana banyak neh.
4: Iya.
0: Nguji ke gaya Suryaman baru dulu biar sekejap. Hello Suryaman.
5: Hello.
0: Hello. Ya segi benar bersugu. Benar bersugu yang tadinya okay. Ya.
5: Okey, itu miun. Nama tu mixer tu tadi miun. Aku nak perasan ke mixer tu miun. Bila aku on yang atas, ya, halo. Mayu nanya star ya nya lalu nganya dia on air mesti kan di tanya dulu unmute lah
1: nurun dikit dulu
0: dia bakal biluan nya tadi lalu padam me pilan tadi ya,
5: ya, salah tekan aku, okay ukai kan tu salah tekan tu dan mau salah sapa tu ne
0: salah hibau
5: ya kam ini berita mana tu made ne di nama tu di Seriaman itu Dream Puto Gerai berita hari kami pan mana hari itu bakal kemari kak tadi pan malam tadi bisa hujan hanya kira celap mimik lah kami bak Seriaman itu ne. Mana kagai hari bakanya deh medio si hari panas semua ke lemai tau dia hujan ya angat mai
0: iya pihak ya bisa hujan angat mai hati flora.
3: Ya, ngawan-ngawan aja. Lengah orang bukain lah.
0: Malam tadi pelabak aku pemenyuh-penyuh-penyuh kita mensia kembali live anugerah carta siapa juara siku ya mesti nyelai pada aku di malam Hana. Oh Hana. Pemenyuh-penyuh mensia kembali. Pemenyuh-penyuh mensia kembali pengawak ke dia tu kita kemari dah siku nya cukup nyelai pada aku.
1: Amat.
0: Nama-nama sebuah. Nama-nama ke bawah. Pukul 2 pagi ini pan gari.
1: Okay. Apa nyalainya?
0: Bisilah kaban kita siku awak. Baik mata yang oleh tinduk dah ni pan gari pukul 2 pagi. Bisik ngok kita di tu ya.
1: Bisa ya.
0: Oh, bisa.
1: Ya pun tahu ya.
2: Sekiranya kalah ya.
0: Okey.
1: Sepuluh dah malam.
0: Kadang nak lagi miut eh. Salah tekan baru tu jangka aku insian.
1: Nak nemu.
0: Oh, benda berapi
3: sekarang. Ini pan garik.
0: Ini gaya garik di malam insian. Tembuk kini.
2: Ya, tembuk. Sepang mau.
3: Baik, kunti garik.
2: Salah.
3: Lain lipat garik je.
0: Ya. Mana gak kena ada insian dari kita ke ngai tinduk mata manyu pikirnya mai kita nya. Ni pan garik nai.
2: Apa dia tu gua lagi ngaliah kulo ngaliah kile kadang duduk kadang berdiri nyamai gak ku hari ku kang media tu buat
0: betul
2: ya
0: baka balas ke dalam hari ke desa diri dah nyamai ngecatung gas mentua hari tua ke mucau bak kumien
1: spoon
0: eh
3: nah naren tua aku nama
2: tabung karas ya sari tu.
1: Okay, nama tio saya tahu nak tukar berapa ya. Lepas ya kedirik ya, jangan saya tahu.
0: Awak main ni? Awak baru ingat ke aku aja ni. Apa? Makai
3: nama dah ingat dia tadi Hana.
0: Ya, makai lari main Hana saya cerita lagi. Suai ya flow ni.
1: Pok mana, gitu lagi.
0: Awak sambal kedua dia nak kurang awak. Benda main ulam lagi.
3: Nak berminat kok.
0: Aku tu
2: majalah ya aja korino.
0: Okey, ninja Sarawak dulu au. Au ngagen mana dulu be lebih.
4: Au, okey. Okeynya di sebedau dekat kunci ke berita ti udah diatur di miri kita berperinang Siti lagu ari Alex Wan Midang Pelalai.

0: Sitik lagu hari Alex Wan. Nanti diperhati ke SJJ kita 9, ke 9 malam tadi ni. MA, Insien di Sri Aman, Nana di Sibu, Flo di Bintulu, Ngau Hana di Limbang. Lagu Mirang Lalai tu. Sitik lagu ti udah mujur ber semifinal SJJ malam tadi. Atang nak mujur masuk barengan SJJ ke 9. Nana ngacau ni, MA kau kai rezeki banyak ni.
1: Iya.
0: Iya, okey. Jadi terus ke berita di Mirito bekau ngau program ke mujur datu minggu nyen tadi inya program Baram Regatta 2006. Jadi aku dekat kunci ke berita hari ke cuba nyentuk ke hari ke penudi ke mujur diatur di dataran Marudi tu tadi. Jadi hari ke cuba nya kena 23 hari bulan 7 dinya hari 4. Regatta Baram 2006 dilancar ngau nakak pengerami. Jadi terima kasih ngagai suku ngau agih belanja dari Perintah Sarawak pengudah pengerami tu tahun yang kemarin terpasah ditangguh ketika ampuh bah ti nuntung lebih 60 buah rumah panjai di Baram. Jadi sampit Menteri Pegerai Mensia Mayuh, pengawak berumah ngau Perintah Lokal Sarawak Kemega Kaban Kunsia Negeri Adun Marudi Dato Dr. Puma Manggil mantai ke pengagatia medak timbal ti cukup mana lebih 160 ikut peserta lumba paubot ngau lumba perahu kayuh hari serta Sarawak ngau Brunei ngambil bagi. Jadi kelimpah hari prais duit ti besai baka Piala Premier Sarawak pemegat bisik Piala

0: Petra Energy, engau Piala Yayasan Perpaduan, engau Piala Raja Regata Baram, pengraminya megah diricah kengau pengawak mandang ke main asal serta pekit bintang Baram Regata, engau Ratu Baram Regata. Nyadi hari kedua, nyanyi 24 hari bulan 7, nyanyi hari 5 tu tadi. Program ngigak penglandik belagu hari menua ulu ricah lagi lebuh pekit semi final bintang Baram Regata 2006 dipenyadi ke Kaban Parlimen Baram inya Datuk Anyingau di Dataran Maruni. Nyadi program reality radio kreator RTM dirinya ditabur keterus nenggah platform digital Miri FM ti dipasuk ke 15 ikut peserta kemujur nyingkang ngagarengat semifinal oleh dipeda Mensia Mayo kalai 7 ikut hari sidaknya dipilih berpikir berengat final. Jadi hari ke sama megak bisi meda innovation tingaget ke ati dalam lomba ngau main asal air traditional ngau pengawak merik lala kategori lomba perahu campur lelaki ngau Indo. Jadi inisiatif Kaban Kunsil Negeri Adun Telang Usa Nina Datuk Dennis Ngau kemegak nyadi penyanding penemu pengatur lomba Regata Baram 2006 yang megak berkunsi ke pengagati medak perserta Ari Menua Ulu Bakar Long Banga Leo Matu Ngau Apuh Ransiang Ati Mai Proud Sidak Kemarudik Taja Betapi Ngau Pemacam Pemar. Jadi rekod megah di tempat lebuh 63 buah bot berpekit ber 22 kategori lombak bot kayu lalu 162 penyerta di rekod ungkup lombak power bot tu tadi. Jadi pemayu macam budaya Baram megah dikemerat ke negah pekit Proud Dihias kalai serakup kayan Sarawak Pampang Marudik dipilih jadi champion berpekit tu tadi. Ditangkan ke serakup tuai rumah Beluru berpenuduk Lumudua engau serakup bangsa Kenyah Sarawak Pampang Marudik berpenuduk Lumbur Tiga. Jadi berfinal bintang Baram Regata inya Spencer Marcus Dana mujur jadi champion bintang Baram Regata 2006 amat pulai prize RM2,000 begulai ngau trofi ngau stipikir. Jadi penuduk nombor dua ianya Rafael Gau John kemegak boleh anugerah pemandang pemandu mana lalu penuduk ketiga Dimpu ianya Willius Jeludai. Malam kesama megak bising atur prelude regata Ratu Baram Regata 2006 Amri Kelala ngagai 12 ikut finalis kedeka berpekit ngulih ke gelar Ratu Baram Regata berari Siti. Nyadinya berita hari kedua berkau dengan program Baram Regata 2006. Jadi itu hari ketiga ianya kena 25 hari bulan 7 ianya hari 6. Paginya Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg udah menjadi pengerami Baram Regata 2006 berdataran Marudi. Dalam jakut ia, Premier ngemerat ke Kuyang Baru Ekonomi Sarawak hati dipelasar ke Penglantang Rampak Benua ngau kuasa tau dikenak baru. Megat bambi uliah hari pengerja asal menua tu bakal gis metana ti ditemu beradung kecil miri. Berpenemuai ngagai Marudi, Premier megat berjadi ke projek ngangkat ke pemanah Masjid Marudi Es Salam ke berungkus lebih 2.4 juta. Jadi bak sungai tim Lakin Belaga 9 kengempu mangkuk yang berhormat Premier Sarawak pengudah ngalah ke Pemukit Bukai mai pulai price RM15,000. Jadi penduduk Lumbu 2 ngau 3 Dimpu singgah Tagal 1 ngau Taming Sari ianya Stavia Sakti. Jadi malamnya megah Yunis Erin Selaing berumur 22 tahun Adin Long Atip dipilihnya di Ratu Baram Regata 2006 bermalam budaya kediatur berdataran Marudik. Jadi penudi Lumbur 2 ianya pulai dengan Adeline Henry Lawai ke penuduk Lumbur 2 lalu Steffi Anak Apoy ke penuduk Lumbur 3 lalu Yunis Begak bisik boleh anugerah catwalk pemandu mana, lalu anugerah kostum pemandu mana diempu Jessica Puyang Vincent. Jadi bersungai baram, Proud Terawan Mulu inya benerang empat, ngeregap ke agi dominasi ya lebuh menang bermangkuk Raja Regata Baram 2006, ngetan ke gelar kedua kali berjurut mai pulai prize. Prize duit RM25,000. Jadi tim tu mega sama nguasa sekedar kategori bukai sepemanjai pengerami tahun tu inya pengerami Baram Regata. Anyang kaum piala etnik gemilang Yayasan Perpaduan Sarawak ngau piala Unity Baram Regata. Jadi hari kepenuh dia itu kena 26 hari bulan 7 di Baram Regata, dinya malam penangguhan ngau malam konsert perpaduan. Lalu kena lemai 26 hari bulan 7 tirai Regata Baram 2006 diturun ke ngau rasmi nyerumbak pengerami nangguh bat dataran Marudi. Sapi Menteri Bopis Primer Sarawak, pengerja pengawak immigration ngau pematau projek kelalu nyadi Kaban Kunsil Negeri Adun N78 Mulu, ianya Yang Berhormat Dato' Gerawat Gala berkongsi ke pemuju ati ngemegah ke ati sepemanjai empat hari pengawaknya urung 20 ikut temuai ngagai Marudi di sadang mujur nyugat penatai pemisik RM10 juta ngagai ekonomi ngagai orang dagang berkandang menuanya. Sepenyampau 147 buah bansal pemakai ngau hasil pengelani jari mega ngerikod ke hasil jual lebih RM76,000. Jadi secara pupurata pengerami tahun tu dipasuk 62 tim powerboat di ngawal 162 ikut deriba kelimpah hari 23 tim lombak perahu kayu sepenyampau 920 ikut orang di berkayu. Jadi penyampau tu ngayan ke Regata Baram bukai seminat pekit lomba ngau main air ajak tang megak nyadi penyuka ekonomi ngau negap ke penyakup pupu bangsa menua di Baram yang di Marudi. Hanya nyak berita empat itik berita ke dikongsi di YFM Miri hari keterubah nyentuk ke hari ke penudi balap ringa ya. Jadi ngoto peluang tu besar terima kasih ngagai semua komiti-komiti di Marudi udah mujur berjalan ke program Baram Regata di Marudi atau tadi. Jadi berita ke penudi tu ke situ tu inya program Sarawak Children's Art and Literature Etcher Festival ke Benung diatur di Pustaka Negeri Sarawak. Inya berpun hari kemari satu. Ia berpun hari kemari. Inya satu ngagai dua hari bulan 8 inya sarito. Jadi program tu diatur dikena nerekat ke pengerinduk maca beraban nembiak miat ngau nembiak rebak baru ngetan ke Pustaka Budaya Sarawak dengah literature serta ngelaku ke pemacam tukuh ekspresi seni bakal nulis illustration ngau seni pemerindang. Ia menggemuka ruang ngagai pelajar ngau bengkel kreatif dikena ngangkat ke penglandiak maca ngau nulis. Jadi penerang tisilip bakal ngau program Sarawak Children's Art ngau Literature Festival 2006. Kita tahu terus lawak Facebook page Pustaka Negeri Sarawak Miri tau ke ngenak lumbur berkusung 85-422-525 tau ke ngelawak website www.pustakasarawak.com. Jadi nyak berita ke penudi dikongsi kami di YFM Miri to MA. Jadi pulai baru Nuan agak Nuan di Kuching.
1: Pulai baru meh kuau.
0: Ana be bulai mem ya.
1: Au bala kaban bisi udah chat jaga Nuan MA ko sida ya jaga kuta mana-mana Nuan kena serang orang induk sari tu sida ya.
0: Nama hal dan takut MA.
1: Takut ko orang bintulu. Nama nyawa tu nyu lain.
2: Orang nyampainya. Anu lain nyawa. Baru nyebut bintulu. Selalu ya lah, selalu ya. Ente selalu ya orang ketakut nang segi mayu penyala ya.
3: Ah betul. Ya kan sebab kejadian ah.
0: Betulnya setuju aku. Besi na dilalai berpintu lu pamak ko.
1: Nama ke takut ke flow-nya.
0: Kami sebuah tu nyukung flow sari tu.
2: Kami terima kasih ke sukong kita.
0: Kami kan jadi kami jadi PA kat long sari tu.
1: Ya.
2: Ya. Tahu pula ino MA.
1: Aku
2: ngelak ke kami.
1: Berarti ke biro aduan lelaki tu lagi ku telefon.
0: Ladai. Ladainya.
3: Sampai sekarang kau sedayu di miri yang ngesah deh. Oh.
1: Benungnya dia diri mesti dah nyamulai ke diri naik pelabak aku hari Selangau.
0: Iya.
3: Nanti dek mai orang ke satu tiap hari Selangau nya kita. Balai yuyu nya aku. Mesek nya kasih kami.
1: Nang awak kena aku menang hati balai kita deh. Lepas kita nya lima ikut ya. Di Limbang, Hana, Siamah, Linsin, Sibu, Nana, Bintulu, Flora, nanya Miri B, kira ke sebelah lah hari satu. Ngau Hana, hari dua. Ngau Insin, hari tiga. Ngau Nana, hari empat. Ngau Flora, hari lima. Ngau B.
2: Sorry lah.
1: Untung gai bagainya beri nama ke special gai. Terima kasih gai Dayang ku sayang B. Di Miri udah gau ninja Sarawak. Tu ngalih gai ngalih gai Intan payung ku Flora di Bintulu ninja Sarawak.
2: Singai ke tikau ku ngau payungnya.
3: Aku mai oleh lumai ngau Jakob manisnya kita itu deh.
0: Lain dah orang dah bintang we dah sayang.
2: Dah terlupa makai Jakob manis kami tau.
3: Kene
2: rasai lalu.
1: Dah ya bintang dah ada malam dah.
4: Segala dengan mana bayar tu.
1: Kene munyi nah.
3: Rasai lalu.
0: Demo lo hana, demo lo nah. Awak yang nemu.
2: Sayang. Suara ai pun munyi MA nya. Sayang. Bayangkan kita MA nyebut sayang nya kene.
3: Nah, kata kau ya nah, kata kau anak-anak ya. Inaya nanya mu
4: saya. Inaya mentai ke anak-anak ke anak patuang, anak patuang tanya dah anak patuang bayarnya. Kenapa ya nak? Kena bunyi tau. Ini apa? Kau Inaya. Ini buaya. Macam mana bunyi buaya? Sayang.
0: Ya bunyi bayar.
4: Kena makan yang awak kebe tadi main dayang sayang. Ya bunyi tadi.
1: Bisa megang dah dengar.
2: Sebakal lah lo.
1: Dengar lah. Abi di mirinya dayang ku sayang Intan payung Flora buah hati pengarang jantung Nana Juita permata hati ku Insin Hana special lagi Hana op Ratna Pakaja terang baka pancar bulan penama Hana di Limbang bulan hati ku
4: nyawa bayang.
0: Anak mudah percaya kita malam peringau.
4: Selesai pegawai
0: Jakob manis Jakob bayar semina beradio aja nya. Nanti uji tutup dan lagi Jakob manisnya.
4: Nadai. Kalau pula yang kuping bayar. Maka makai kantuk periaknya.
3: Ya Jakob yang beradio aja nya be uji teh bulan ngau kita ba lokasi. Dan kita itu selalu payah untuk terus ya.
1: Aku ga.
0: Kalau payat mangang.
1: Okey lah Intan Payung Flora Ninja Sarawak.
2: Kak nama sebut tetap kami meet you di tempayak. Okay. Oh, besar kita Chris. Terima kasih. Si penyokong kuat.
1: Tu kang iga payung, ninja payung DJ Spianya, DJ Felicia. Kang ngawar kuang kang ngawar pengawaknya pemegai payung ni.
2: Ami video lagi kami mendaau.
1: Hidup nanti jujur hari itu.
2: Udahnya kami itu kak tanya Matthew di tempayak kami ke masa lagu dia nyak berkongsi ke berita okay. Okay, tok lagu dari Roslina Pengerindok Ngejang Pergi.

0: Ya, teruskan berita kami Rewai FM Bintulu bawa Ninyo Sarawak kita Sarito ya 2008. Jadi ya, berita keterubah ke dekat dikongsi ke Kutub Peninga berkawal dengan program Juana Ramah Madani. Ya ke bisik diatur di Sabah inya diatur ba Lau Leong Key Trading Sabah ya. Kebenarnya diatur kemari ngau Sarito 1 ngau 2008 2026 berlabuh 9 pagi nyentuk pukul 5 lemai itu lagi ya. Okeynya pengawak ya ke bisik diatur di Sabah. Jadi dia tu pulai ngagai Bintulu tu pengawak ke bisik diatur di Bintulu Rami Bintulu Sarito hari pagi tadi kira pukul 1 pagi itu tadi nya berkawa ngau Bintulu Marathon 2026 ia ke diatur Lembaga Kemajuan Bintulu ngau megak kerjasama Bintulu Port Holding Berhad ngau megak Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak ya atau pengawak ke diatur ba belabuh diatur ba Padang Bilun Lama Bintulu Sarito ya 2008 jadi Bintulu Marathon tu Peninga mayuh ke bisik ngau pelandak tu tau ke maraton tu bisik 10472 ikut ya peserta tok kesmina ari menua kita Malaysia aja ta mega ari menua bukai ianya ari menua bukai bisik 461 peserta antara bangsa ianya baka ari Afghanistan bisik mega ari Bhutan ari Brunei China Ghana India Indonesia Jepun Kenya Nepal ngau mayu hagi menua ke bukai ke bisik ngau Bintulu Marathon tu. Jadi Bintulu Marathon tu bisik beberapa itik kategori ianya maraton penuh 42.195 kilometer. Jadi flag off ya pukul 1 pagi tadi udahnya half marathon 21 kilometer pukul flag off sidak ya pukul 4 pagi lalu 10 kilometer flag off pukul 5.45 pagi tadi serta 6 kilometer ianya 6.30 pagi tadi jadi ia ke menang ba full marathon tu tak ke marathon penuh tu ianya peserta Ari Kenya ianya Edwin Yebe Kimton ya udahnya nanti kategori Indo ianya Nur Fatin Suhada Tamsi Ari Menua Kitai Malaysia jadi seduaya sama tak ke belak boleh RM7,000 ya tok ba 42 kilometer okeynya berkawa ngau Bintulu Marathon jadi Bintulu Marathon tok Peninga meri empas tok ke impact ia ke mana tok ke besar ya kelebih lagi ari sukut ekonomi ngau dagang temuai kelebih lagi tok ungkup menua kitai di Sarawak di tok ya laban Bintulu okay semina oleh nyadi palan dagang temuai tok ke destinasi si pelancongan sukan bertaraf antarabangsa kelimpah tiknya di hub perindustrian utama di menua kitai Sarawak dito. Jadi taniah ngagai sidak ke bisik ngau Bintulu Marathon Sarito ya 2008-2026 okey hanya berkawal dengan Bintulu Marathon jadi berita ketiga kedekat dikongsi Kakutuk Peninga berkawal dengan program My Future Job Industry Career ia ke bisik dekat diatur Upis Pekeso Bintulu kena 6008 toilak pukul 9 pagi nyentuk pukul 3 lemai bak Pusat Himat Rakyat Dun 67 cepat ya jadi tok ngagi kita ke bisik dekat minta atau ke ngiga pengawak puang kita tahu ngenatai ke diri ya bak program My Future Job Industry Career Day tu kena 6008 tu ila jadi Siti lagi berita ke dekat di kunci kakutok peninga berkawal ngau to hari opis nembiak atau ke opis belia dan sukan bagi menua Bintulo. Madaka bisi dekat ngatur pekit ke dikumbai pekit do the art. Kena 8 hari bulan 8 tu ialah pukul 9 pagi. Ya. Jadi nanti kita dekat nombor ngosili kita tahu medak ba Facebook ya pejabat belia dan sukan bagi menua Bintulo. Okey, MA mpaitik berita dia kongsi kaku ba awak ni Sarawak kita ke sekali tu. Boleh warung gen wan?
1: Celah pati ni kan wan nyebut nama MA tadi Flora.
0: Nai, nama deh. Nah, ada nak ke nyak?
1: Awak eh.
0: Agak hati aku kenan tu celap tu. Agak hangat semadi nyebut entah deh. Semadi kak pro deh.
1: Okey. 12.55 minit tengah hari. Apa dengan banyak lagi bilang kami sebuah program Ninjau Sarawak kita beberapa jam ke terubah tu. Hari Miri udah, Bintulu udah. Tu kita nyingkang ngagai menua sibu, ngagai nuan tu buah hati pengarang jantung Nana.
2: Okay, terima kasih Yoyo di Kucing. Okay, berpindah dulu lagi tengok setiap lagu ke dipilih hari kami di Sibu. Setiap lagu kudah nyingkang gaya final SCS jari Darah Lena Praumit.

0: Oke, tadi si Terry lagu kenying kagak final ke menyukur di ke bepekian malam tadi ya, bak semifinal anugerah carta sapa juara taniah magai sih aku dah muncul nyingka ngagai final ilar eh. Oke, jadi terus nggak berita kita dari sibu berita keterubah panggau daya dekatnya di antara pemata pengrami budaya Borneo teka BCF 2026 ngena mayu bengkah program ti nari rati nyenggau mandang ke pemerintah budaya pekit menasal nggak pekit nyumpit antara bangsa di atur baru. Jadi penyerari sebesar panggau daya hanya Kaunselor Augustine Martin Amerikan madah ke pengrami pengelamat 10 harinya dekat dia tu peringkat hari 3 ngagai 12 hari bulan 9 bak dataran Tuntung Kubujang lalu malam panggau daya di Prambu dekat dia tu kena ke 8 hari bulan 9. Jadi batang pematak pavilion tu ilak kuih hanya pekit Miss BDCF tak ke pengrami Miss pengrami main budaya Dayak Borneo 2026 hanya pengawak mandang kelimpah harinya megak pengawak mandang ke budaya ngamaya macam pekit main asal ti ngerami ke pengayak asal pesaka asal Raban Bangsa Dayak yang madah ke pekit pemaja agama tetap dekat ngena gelar Miss BDCF lalu Kai Kumang laban gelar Kumang nang ari asal semina dikenak maya pengerami gawai ajak jadi sepemanjai pengerami tu ilak kuya dia panggau Dayak dekat BC 21 Bansal hanya kaum sitik panggau miat khas alai ngatur pengawak mandang ke budaya berperindah ngau pengawak pemerintah hari gerempuang ukai di kuasa perintah atau ke NGO Dayak ke diatur nintia malam jadi antara NGO ke bisik ngambil bagi bakal kesatuan kebangsaan Dayak Sarawak ini sira SDNU Serakup Induk Dayak Sarawak Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh ngau Persatuan Kebangsaan Orang Ulu atau ke ONA ya kelimpah hari pemerintah bala orkestra bertabuh SMK Sibujaya ngau artis Dayak Menua Tumpu ke bisik di kangau merindang bala mayuah. Jadi kelimpah rinya megak mensia mayuh ke bisi datai megak uliah medak mayuh macam pengawak berpekit nyumai ngau ai iruak pasal nyengkau pekit manduk pansuh ngau pekit ai tuak tik ditambah jadi yang madah ke pekit tuak tahun tu dekat merangsang penyerta ngau mayuh hagi virasi ya tik kreatif bakari temedak dabai liak ngau hasil lokal ke bukai dikenang mayuh kagi pengawak ngasil ke wine beras asal jadi kelimpah rinya megak dia ketuai pengatur pekit nyumpit antara bangsa Borneo Culture Festival ini Councillor Christopher Kelebit Ansa madah ke pekitnya dekat diatur kena ke 5 hari bulan 9 hari pagi nyentuk ke lemai jadi ritiah kok ya pekitnya dijangka mata 1000 ikut penyerta hari serata Sarawak serta Sabah Brunei ngau Kalimantan Indonesia ngonya megak sedang ngarap ke menyampau penyerta sekali tu mayuh ke hari tahun kudah kelimpah hari penyerta hari Sarawak sedang megak bising ngangau keraban hari Brunei ngau Kalimantan yang kaum putusi Bangga Pontianak. Pekinnya tegak dibagi dengan 8 kategori nya kategori profesional lelaki induk tengan profesional lelaki induk Braban kategori VIP ngau di Prambu kemegak kategori Golden Age ungkup penyerta umur lebih hari 60 tahun jadi pemenang dekat nerima prize mata duit piala ngau pingat ngau prize 10 penyerta pemaduk mayuh pemaduk manah bak tiap kategori jadi yang ditiah kepenerang hari kelebihan yang madah ke hapalan pemenang khas dekat disediakan alai mana ke sumpit asal anak sumpit serta kereban bukai tip berkawal seraya lalu merik peluang agar orang kedatai lebih ngelala agar pesaka asal lumak mayan ngau tradisional komuniti asal jadi berjaku baru yang madah ke pengatur Brunei yang beri insentif yang agar kelab di nganjung penyerta pemaduk mayuah kempah hari nyedia ke bantu undur diau ke bisik tatak ungkup penyerta ke dipilih datai hari menua luar menua Sarawak tujuan inisiatif tu kaya dikena merangsang mayuah agar penyerta antarabangsa serta ngelalau serta ngelaku ke sektor dagang temu industri main pengerami Borneo Culture Festival. Okey, jadi berita bukai kedekat dikunci nyamuka food festival sudah berengkah diatur kena ke 31/7 nyentuh ke 9/8 tahun 2026 jadi pelanung ngatur muka food festival tu ianya bakal ada namuka lalu pengawak berjadi ke muka food festival ianya kena ke kemarin 1/8 2026 dah dipijadi ianya yang berhormat Dato' Hanifah Hajar Taib yang sapit Menteri Pengerai Malaysia ke Megak Kaban Parlimen P213 Mukah nyadi tuju ngatur Mukah Food Festival tadi dikena ngemansang kagi serta memandang ke mayuh macam bengkah pemakai menua Mukah serta setiap hari platform ya dikena ngeregap kagi kaul minsia mayuh kelimpah ke ngeremai ke Mukah tu tadi nyari setiap hari palandagan temuai serta main asal ke ulih nariat penatai sidak menua luar nemuai ke ngagai Mukah. Lalu berita ke benua diatur di Sibu ianya berkawal dengan Sibu International RC Power Boat Race River Challenge 2026 dengan Rambai Jakob Sida ya, di Mighty Rajang Rivers Rose again. Jadi pengawal itu berengkah diatur 30 hari bulan 7 nyentuk ke Sarito ianya 2 hari bulan 8 tahun 2026 bak Pulau Liwa Autofran Sibu. Jadi bak Sibu International RC Power Boat Race tu tadi ianya bisi 50 hitam mengajutai lalu 156 ikut orang ngau berpikir lalu RC Power Boat ke bisi ngau berpikir ianya bisi 687 jadi kelimpah hari pikir RC Power Boat tu muka bisi diatur pikir nyurak ungkup sidak ke umur 7 hingga 9 tahun ngau 10 hingga 12 tahun serta pekit ngelukis lakaran atau ke ngagak sketching ya ngagai sidak ke berumur 13 ngagai 17 tahun jadi pihak megak bisik pekit nyumpit diatur nyerombak Sibu International RC Powerboat Race River Challenge tu jadi pengawal tu kemarin sudah diatur kena ke hari 6 1 hari 8 tahun 2026 ok jadi berita ke penudi ke dikunci kita dalam Mount Ninja Sarawak kita ke Sarito ianya sambutan hari Sarawak sambutan Hari Wanita Sarawak 2026 Women in Digital Economy megak diatur Sarito 2008-2026 pukul 10.30 pagi bak Community Service Support Center di Sibu jadi pemesai kebisi di bahasa jadi kepengawal tu Nyak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Dato' Abang Haji Openg yang Premier Sarawak menjadi ke pengawal ke diatur pagi tadi yang berengkah pukul 10.30 pagi tadi. Okeynya tadi antara berita aku senyap di Sibu tu iu
1: sepuatku. Okay, terima kasih buah hati pengarang jantung Nana di Sibu. Kita tengok gaya utara dulu Hana. Oh, Hana.
2: Okey. Oh, itu. Oh. Oh, jadi, sebelum aku mai kita semua ngobrol peningah, ningah ke berita kita di Limbang di Tok, lebih ke Imnua ujung utara kita di Tok. Aku mai kita ningah ke Siti Lagu. Kau mesti dipinta bala peningah kita tadi, neh.

0: antara lagu dari Ricky Anderson Bungai Pinang kena merenang bala peninggal kita ungkup ke ngali hari tu. Jadi terima kasih ngai pengelola program kita di Kuching kelebih hari ngai solo pemula kita
1: JMA.
0: Insin di Seraman, Nana di Sibu, Flo di Bintulu, Ngabi di Miri. Jadi nak tinggal megang ke bala peninggal kita ke sini ngak kita bawa Ninja Sarawak bekas sekali itu. Jadi hari itu 2 bulan Ogos tahun 2026. Jadi kan jah kita gerai megang. Jadi dia tu juga mai ke kita serta bala peninggal ninggal ke kunci berita ngau ser kena aktiviti ke bisa ibam no utara Sarawak itu di bunyi kita di Limbang FM kena frekuensi FM 104.9 MHz di Limbang. Jadi keterubah ya berita keterubah dekat di kunci ke kuenya Langkau Pesaka Craft Etnik Limbang jadi pelasar ngendagap ke Pesaka Budaya ngau orang dagang kandang menua. Jadi penumbuh Langkau Pesaka Craft Etnik Limbang dipercaya jadi pelasar strategik dalam pengawak ngintu pesaka asal menua tu ngendagap ke orang dagang craft serta sektor dagang temuai berpelasar ke budaya di bagi menua Limbang. Jadi sampai Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pembangsaan kena menua Sarawak kemegah Kaban Kunci Negeri Bukit Kota Dato' Abdul Rahman Ismail Ahmad pemisi langkaunya ukai semina nyendia ke Palan Dur nyual produk craft dan megah nyedi pelasar dikena nyaga ngau ngelaku ke pemenah pesaka budaya ari komuniti lokal. Jadi yang madah mujinya lebuah berjadi ke pengerami berjadi ke mini soft launching Langkau Pesaka Craft Etnik Limbang tinya di bangunan tamu Limbang kemarin. Tu hari lima tu kemarin. Jadi kena ku ya Limbang ngemuan pengeraja pesaka asal asil hari penyelai bangsa baka bangsa Bisaya Melayu Kedayan Lumbawang iban ngau komuniti kebukai akan jadi kelai serta batang penegap bagi menua Limbang. Di penyelai budaya tu jadi aset ati patut dikerinduk serta dijaga. Jadi asil pengelendek jari ukai seminat asil seni ya cak tang megak mandang ke sejarah nilai kreativiti ngau identiti komuniti tik ngasil kenyak ku ya. Jadi Datuk Dr. Abdul Rahman Madah Langkau Pesaka Craft Etnik Limbang mega muka peluang bagi orang dagang menua tu ngelaku ke produk sidak ngau lebih teratur lalu harinya oleh mantuk nyungka penetai pemisi komuniti dengan industri kreatif ngau dagang temuai. Jadi berindia ngonya ia merangsang orang dagang craft ngambil ke seruran ngemerat ke pengawak ngangkat ke kualiti produk sukut mungkus ngau cap ngambil ke produk menua tu oleh bersemekiah buat market kebesar lagi. Jadi ia megah merik langgur penemu ngambil ke pengawak ngenak pelasar digital ngam media rama dikenak penuh merik kelala produk craft Limbang ngagai market kebesai. Okey, ini tadi. Jadi produk craft patut dipedak jadi nilai tambah dalam sektor dagang temuai laban setiap produk hasil jari ngembuan cerita identiti ngau nilai budaya ke dirimpu. Ya, okey semina jadi ke pengingat aja tang mai pesaka ngau cerita komuniti Limbang koyan nerang. Jadi nanti aku ya langkau tu mega bisik potensial di pegulai engau bermacam produk dagang temuai kebukai bekal pengarami budaya pemakai asal engau aktiviti komuniti ada kena nampak penelabak dagang temuai kenarik hati bala temuai. Jadi berbangunnya yang merat ke pemesai guna kerjasama tik terus ada pecalai ke antara konsil pelilih Limbang agensi perintah gerempung pupu bangsa orang dagang craft engau komuniti lokal nentu ke bangsa terus cakah serta merik penguntung ngagai komuniti. Jadi ia mega minta raban nembiak kelebih lagi ada beri ruang ngau exposure exposure belajar ke asil pengelandiak jari asal nengah pengawak ngatur workshop demonstration ngau program begulai ngau sekolah ngambil ke pesakanya oleh ditampung rebat dua hari. Ini pengawak ngetan ke pesaka asal berguna ke kawal semua pihak jago pandai ya. Jadi nambil arbaik baru patut diperansang lala angkun ke serta nerus ke asil pengelandik jari ngambil ke identiti budaya kita yang meruan dijaga aku ya. Jadi yang harap ke langkau tu atau ke langkau pesaka craft etnik Limbang dekat mansang jadi palan ngintu pesaka asal pelasar dikenang negap ke orang dagang menua tu lalu jadi siti ari palan dagang temuai baru di Limbang. Nanti kita ke Limbang tau ila-ila kumai kita ke bangunan tamu Limbang kita. Ada baruahnya nyual ikan, nyual lauk, nyual sayur. Jadi di atas tadi kena nyual teh pemakai kering juga pemakai rangkai ngau mega dor bansal nyual semua teh craft tangan atas. Nah, jadi tiap-tiap hari persatuan hari ini kita tarik dikongsikan hari persatuan saya Iban pun Lombawang ngau mega penan mega bisik tagal Kedayan Melayu ngau macam bukai ngau mega menjadi kita Cina mega bisik sama belak ngau pejuar atas dia nah. Jadi yang tadi berita tadi ke Terubah ya. Jadi berita tadi kedua tadi kongsi aku hari Limbang hanya Bangunan berungkus 25 juta ringgit perangsang ngagai komuniti kedayaan di Limbang. Jadi saya berita ya tu nih. Jadi Perintah Sarawak mengkang berbendar menegap ke komuniti kedayaan dengan pemansang infrastruktur suku ngagai gerempuang serta ngintu sekasal. Jadi sapit Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau pemansang kena menolong Sarawak Datuk Dr. Abdurrahman Ismail Madah bermacam lagi belanja sudah digagak yang kawam RM50,000 dari MTCP untuk program makai tahun kedayaan Limbang 2006 enggak RM25,000 dari program Agih Besai Bukit Kota program Malam Baiyuh atau Malam Berbalam Baiyuh. Jadi yang mega bisi madah ke agih belanja penyampau RM10,000 untuk aktiviti gerempung kedayaan enggak RM20,000 untuk pelajar etnik kedayaan. Jadi hari sukut pemansang, Kampung Noran nerima RM250,000 jadi kena ngangkat mana sistem parit lalu sebuah dewan baru kebungkus RM570,000 dekat digagak. Jadi kelimpah harinya, projek bangunan serakup kedayaan Limbang kebungkus RM25 juta dia tu benuang dalam proses milih kontraktor lalu disadan tembuk dalam tempoh 2 tahun ngambil ke nyadi palan pemansang komuniti kedayaan di Limbangnya tadi pemansang kita ketika diatur di Limbang tu tadi. Jadi sekali itu belum peninggal aku dekat berkongsi ke berita kita di Lawas. Jadi keterbahaya ianya berita kita di Lawas ianya pelajar terus dikemerat di Sarawak. Ya, komitmen Perintah Sarawak buat pengawal menegap ke pelajar majak ditegap ke tajapan sektornya Ari Baruah bidang kuasa Perintah Besar. Jadi ke pengawal dikenak ngasil kemudahan manusia ti berkualiti ti boleh merangsang pemansian negeri Jemahila. Jadi sapit Premier Sarawak kita Dato' Amar Awan Tengah Liasal Madah Perintah Negeri nadai kalau berkompromi berisu pemansang pelajar serta terus berjalan ke Mayuah Bengkah Inisiatif Strategik yang kawan menyediakan bantu belanja pemansang infrastruktur enggau ngerembai ke akses ngagai pelajar tinggi. Jadi ini tiap kot ya, Perintah Sarawak komited nentu ke nadai siku peranak Sarawak ngetu nampung pelajar ke Tegal suntuk belanja. Jadi Perintah Sarawak enggai medak peranak Sarawak ngetu nampung pelajar sidak seminat Tegal suntuk belanja yang kebuah kita merik kelala bermacam bantu yang kawan skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES Scholarship bantu pelajar ngau elawen ungkup nambiak kepatut. Jadi bawa Perintah Sarawak, pelajar nyadi pukul timpuh panjai ti besai, reti laban seminar dengan pelajar ajak kita uliah ngada ke modal mensiati berkualiti, berpengelandik serta kompetitif ti dekat nentu ke kuyang Sarawak Jemahila nyadi sebuah negeri maju enggau penatai pemisik ti tinggi kuya. Jadi yang madah munyinya lebuah berjadi ke Expo Pelajar FTES engau Karnival Pelajar Madani Renggat Pilihan Lawas 2006 abah Stadium Tertutup Lawas kena hari 6 tu kemarin. Jadi nerang sili lagi Dato' Amar Awang Tengah madah ke Perintah Sarawak megak benuang menegap ke pelajar teknikal engau latih pengandik dengan Palan Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex yang kawa merik kuasa dengan Sentex Lawas nyadi hub latih ti uliah nangkup guna industri di pelilih utara Sarawak. Jadi kok ya, rampak ekonomi negeri itu dia tu benua mansang menuju industri berteknologi tinggi, ekonomi gadung, transformation digital dengan pemintar tiru atau AI, yang lain merangsang rebat baru milih bidang pelajar setipak dengan guna market kerja. Jadi buat pemansang ke Bekawul, ia madah ke agensi pemansang kandang menua utara NRDA, udah mengungkup ke belanja sepenyebab RM160 juta ada kena berjalan ke projek mengemanah engkau ngagak peringkat guna pelajar baru di serata bagi menua Limbang yang kawam Lawas. Jadi lagi belanjanya dekat dikena nampak rampa belajar ti lebih kondusif dengan pengawal ngagak bangunan baru engkau ngangkat mana peringkat guna sekolah ke udah bisik. Jadi kelimparnya upis tanah ngasurvey Sarawak dia tahu benuang kerjasama dengan Universiti Teknologi Mara UITM merikus berkawal dengan pengawal nyukat kelimpah hari berandau dengan raban pengatur Sentex Lawas merik kelala kurs baru ti nangkup guna industri. Jadi berbangunnya pemesai upis pelajar pelilih Lawas Pengiran Kadir Pengiran Budin Madah Exponya diatur dikenal meri exposure ngagai nembiak engau graduate SPM engau STPM pasal peluang nampu pelajar tinggi. Kelimpah hari ngerembai ke penerang berkawal engau FTES scholarship engau bantu pelajar ti disedia ke Perintah Sarawak. Jadi program tu ngempuruk ke penyerta Mayuah Bengkah Palan Pelajar Tinggi agensi Perintah engau Kaban Strategik ti nyendia ke pengawal pemandang pelajar. Terlibat sponsor, randau pelajar, berkongsi kerja, enggau mayu macam aktiviti dikenak mantuk nambiak merambu jalai pelajar enggau kerja sida. Jadi nyat tadi berita kedua hari kita di Lawas, jadi itu berita kedua kita di Lawas. Jadi jambatan baru Lawas merancan transformation ekonomi muka akses strategik ngagai Lawas Selatan. Jadi jambatan baru Lawas ke di Pelabak adakah dibuka ngagai Mensia Maiwah bulan Oktober tu adakahnya di pelasar ke berguna ngagai transformation pemansang pelilih menua Lawas. Kelebih lagi bak pengawak ngenegap ke penyambung antara utara ngau selatan negeri tu. Jadi engkau pemanjai 642 meter engkau ungkus ngaga atau ungkus belanja 149 juta ringgit projek strategiknya UKAI semina dekatnya dia ke jalai penyangkut baru yang mega dikearap ke ulih ngenyampat ke penumbuh ekonomi ngerembai ke peluang beranak ke pokok serta ngangkat ke kualiti penghidup beranak menuanya. Jadi ketua pemesai eksekutif kaunsil pemansang koridor kena menua Rikoda Datuk Ismawi Ismuni Madah, projeknya sudah nyapai penyulut fizikal 97% nak bulan Jun tahun tu. Lalu dia tu sudah buat renggat ke penudi tinggal kerja arkitektur, ngadu serta masang elemen penghias. Jadi nitih aku ya, batang kerja struktur jematan sudah tembok penuh. Lalu projeknya mengkang dulu, hari timpuah engkau target tembok dalam bulan September sebelum dibuka ngagai pengguna. Jadi pengawal kaki tinggal yang kawan pengawal masang kubah penghias lengkuang besar jembatan sistem lampu dengan elemen estetik bukan itu dekat mereka identiti jembatan yang kediri empu. Jadi nanti sudah temui lah jembatan tu dekat jadi batang jalan pengangkut di nyambung merapuk dengan bandar Lawas. Jadi kelimpah hari jadi kelaik baru untuk pelilih tu kuya. Jadi pengawal ngagak jambatannya di pelabak ke ulih ngurang ketimpuh perjalanan antara kandar menua utara ngau selatan bandar Lawas hari urung 50 minit ngagai seminat 25 minit aja. Lalu ngaunya ulih ngangkat ke tikas penyambung ngau mobility peranak menuanya. Jadi kita tahu peranak ti berguna ke jalan merakak sungai Lawas agi berpanggai service board sungai atau ke ngena jalan alun. Kudah

0: Abdul Latif madahkah batang pembarat jambatannya dikena nyambu utara selatan Bandar Lawas di dekatnya di kandang endur pemansang baru Jemaila. Jadi ko ya kandang menua selatan Bandar Lawas sudah dikelola jadi palan strategik ungkup pengawal ngemesai ngemansang ke baru negeri di Perambu Perintah Negeri. Di ke pemadu signifikan ya ianya penyambung antara utara dan selatan Bandar Lawas laban pemansang baru di selatan menggunakan sistem komunikasi ketegap serta efisien ko ya. Jadi kelimpah harinya jadi infrastruktur penyambung jembatannya megak dilangkar jadi tanda ikonik kengembuan 8 kubah hiasan beratas 4 menara diiri engkau inspiration dari Sapit Premier Sarawak Dato' Ammar Awang Tengah Liasan ke megak Kaban Kongsi Negeri Bukit Sari. Ini langkar kenyalainya dikharapkan oleh jadi identiti visual baru lawas kelai transformation apelih menuanya dari sebuah tampuk pendiau kemit ngagai pintu penama modern ngagai utara Sarawak. Identiti aku Ismawi pengawal ngemansang ke jembatannya sebagai dari pelian besar agi rekoda ti dekat ngagak lawasnya di hub strategik ti nyambung Sarawak ngau Sabah Brunei ngau Kalimantan nengah pelian kawasan tindakan terusan Sundar ngau Merapua. Jadi penyulut projek tu megah disukung segala infrastruktur strategik bukai yang kawam jalai besar tebing pelasik pantai utara pemansang padang bilun lawas ke baru di Sundar ngau pengawal ngangkat mana kompleks immigration custom quarantine ngau penglikun ICQS tidak akan menegap ke pengawal dagang dagang temuai ngau jaringan mobility mereka garis antara menua. Jadi nengah penembuk jembatan Bandar Lawas baru pelilih menua tu dekat masuk renggat baru pemansang ti lebih dinamik kompetitif serta sedia berjalan ke tanggung pengawalnya di pintu penama ekonomi ngagai utara Sarawak. Jadi nyak terempat itu berita dikongsi kaku tadi Tio. Jadi pulai baru ngagai nuan di Kuching.
1: Terima kasih ngagai Hana Ratna pekerja terang baka pancar bulan pernama.
0: Au mesolo raja pemula.
2: Bu. Nameh baru. Nameh baru.
1: Ya ga di tempaya pada korang pemula gagi hade.
2: Okey. Selerangan nan muka mana
3: pemula nombor satu.
1: Ya. Lagi menginjau payung ucap sepiaknya kena ngangit terkuang pun. Nada 7-7 penghidup tengah hari itu. Untung diri.
3: Ukai tengah hari itu aja hari-hari.
1: Oh, balas kedak ya. Ukai semina kedekut pengerindu utama gak kedekut puen carta kecalang. Halo berdua di bari.
3: Kecalang.
2: Udah tapi tanya tadi masalah.
1: Bisa lah orang dalam tu.
3: Sebut nama nang. Angan main tuduh-tuduh kena.
1: Orang kemarin nyebutnya carta kecalang ke ya Hana. Orang ditahu mah.
3: Program baru ni saya kok. Ana sibuk ke program kami.
1: Okey, sebab kita ngagai Sri Aman pulang ngagai kami di Kuching neh.
3: Okey.
1: Bakal selama kita berperindang dulu. Jadi lagu kau dah ditusun ku sih kena merindang hati kita. Kita lima ikut mai hau dayang ku sayang bibi Intan Payu Wang Flora Buah Hati Bengara Jantung Nana Juita Permata Hatiku Insin Ngau Ratna Pekaja Terang Baka Pancar Bulan Penama. Mai kita rawun lah dengan kita ngagai Ninja Sarawak hari kami di Kuching. Nah, kita rawun dah lama.

0: Dengar dia, Flo.
1: Ya, nama tak kasut dengar. Makin ku sige ngan ingan nuan. Kasut ngan ingan.
0: Ingan dia lagu yang special untuk nuan jauh.
1: Terpasal aku nyebut terima kasih aja.
0: Ungkap kita lima lah dengar lah kan lagunya tadi. Dan nanti kita lima ya. Nanti kita limanya kira ke nyadi pasangan aku. Pagi makai makeup sebungkus bersuap-suap bersafi-safi. Tengah hari tengah hari bayi aku raun ngelantang hati berpeluh yang bersebelah kedai bayi jasrit dia. Nalai.
2: Ya. Kumaya
3: rida. Nalai. Saya bersuap-suap pagi.
1: Nyumbai berdarat budenya. Kumaya kemakai makeup aja.
0: Tiap lemainya baik ku duduk dan duga bawah tofran dia ngemata ke matahari padam.
2: Nak kena. Nak kena.
1: Nak ada hasil dia duga aja.
0: Ninting hari. Ninting hari ya. Nak
4: kira akan ngemuat teman-teman bermuat.
2: Aku berang banyu nyo nyo punya pala punya perut kita ada baik.
4: Nak kau kau kena uga.
1: Muji duit aja suak ke nemu kamera wan ke diri.
0: Nyo nada romantik. Nada romantik makanya. Dini kangi gak makai. Mana
2: semua perut makai mingi. Mana semua perut makai mingi kap berlama-lama.
0: Nya mana mai romantik.
2: Nada kerumintian.
0: Ini tiang pagi, dah bersih suasu sapi make up kunci.
2: Pemuah kerumintiannya, pemuah lagi kerumintiannya. Ini dekat ya.
4: Apa dah cukup dah?
0: Okey, jaga tu dek kita lah. Tajap ya, kumang hati oksigen penyambung seput badada segi mami Apple lah. Flow gangai.
2: Kedai gangai.
1: Kami nada yang merebut.
4: Sehin-hin lah kawan yang dah
1: takut dah sama bila. Udah kena wani yang aku pernah
2: luar. Tidak luar ni.
0: Gagal. Dah. Serius baru.
1: Mana sedar rempu apa orang.
2: Baru ingat kan.
1: Heran.
2: Dah anggap nyalah. Baru ingat kan.
0: Simpan lo peluru awak. Peluru lagi nak nimbak baru awak. Aku kan macam agak kita ninja Sarawak. Okey. Berita ke Terubah ya. Hari kami di Bandar Kuching. Ninja Sarawak ungkap biasa hari tu ni. Okey. Udah tu lagi Idar Insian di Seri Aman. Nguyang ngagai berita ke Terubah tu. Sarawak sedia negap ke penduduk dirimpu nyadi hub pengawal pemansi engkau innovation kerbanti maju kelebih lagi dalam pengawal pemansang kuasa gadung engkau teknologi polima nitia ke penerang hari Sapit Premier Sarawak Dato' Ahmad Dr. Sim Kui Hian yang madah ke sains polima ngembuan potensi kebesar dikena mutar ke ubah iklim dengan pengawal pemansang ke kerbanti meruan serta nguna asil kemanah pengawalnya ku ya ukai semina dekat ngenegap ke ekonomi kitaran tang begat nyukung pemansang teknologi kuasa bersih ngau sektor nyaga pengerai di menua kita. Ia masuk ke Jakutumaya Kongres Polimer Dunia ke-51 Kesatuan Antarabangsa Kimia Tulin ngau gunaan IUPAC Makro 2026 ke diatur di Kuching. Diatur nyentuk ke Kensana Ari 5 ngempuruk ke lebih 800 ikut pakar saintis ngau raban pengagak polisi Ari 64 bengkah menuanya program ke udah diatur tu program ke dekat diaturnya Hari Integriti Sarawak 2026 dekat di itu kena ke 12/8 tu lalu AUM ngelatih ke integriti tak berurus ngau penagang penyalah makai suap atau ke Pintar Sarawak dekat diatur kena ke 11/8 kira 2,000 kurang nyengkaum pengerja pengawal perintah Sarawak Enggau Perintah Besar di Sadang dekat datai nguluk program tu akan diatur buat palan Convention Borneo Kuching lalu 10,000 ikut di Sadang dekat ngemata ke AUMnya secara online Sapit Premier Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak kebagi perkara Integrity Enggau Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya Madah ke sekedar inisiatif baru megak dekat dilancar ke Beserimbang Enggau program tu ilat tu nyengkau model pintar pengerja pemerintah Sarawak engkau kelab kaban integriti sekolah ati dekat di kemujur ke engkau saup hari upis menteri pelajar nguin ngagai program ke dekat diatur di kota Semarahan kira 7,000 kurang di sadar dekat data ngulu program yang minggu belia Sarawak di kota Semarahan program tu diatur 10/16/8 berambai ke lekajakunya belia aspirasi kita menteri Menteri Nabi Alumbak Ngamain, Ngau Pemansang Orang Dagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah macam-macam aktiviti bisi diatur disedia ke ngagai mensemanyuh, antara ya expo, kem, sukan warisan, e-sport, kem gak pekit aerobic pond, ngau youth marketplace, ke dipastut kira 30 iku kedai disedia ke ungkup bala manyuh, berjual ke produk hari menua tumpu ya. Yang mana pengawalnya di Sadang dekat di penyadi ke Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena ke 15.8 Bak Dewan Suara Kota Semarahan. Tunggu yang ngagai pengawal nyuak ke Tanda Basah Menua Sarawak hari tuai pemegai menua ianya Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar abad selengkah pengawal ke sudah diatur di Dewan Besar Astana Negeri Sarawak dalam minggu tu tadi jadi pengawalnya adipun kenggau pengawal Nur Meri Pegawai Bintang Kenjalang PBK ngagai 14 ikut penerima sekedari sidak penerima tu ianya Bujang Rahman Seli Ezra Uda Muhammad Dino Amin Ngau Tamida Da'adi 20 ikut penerima pingat perkhidmatan bakti PPB lalu 11 ikut penerima Ahli Bintang Sarawak ABS ditangkan 21 ikut penerima Tanda Basah Ahli Bintang Kenyalang ABK lalu 43 ikut penerima pingat perkhidmatan terpuji PPT 41 ikut penerima Tanda Basah ianya Bentara Bintang Sarawak BBS pingat hati telah berpedi ensiban nanjum dada dalam sebina sigo ajakkan terima ianya aku meh awak diberi flora benar mapal kukut ya kata ada benar ngayat dari punggau kaki payung
2: benar lagu beti tua
0: boleh ngayat dengan tension Ninja Sarawak berenggat ke penudi ni.
5: Okey, jadi aku terus ngau berita tu amadek ni lagi aku nebah lagu. Kena kita nama nutup program Ninja Sarawak kita ini. Okey, jadi terima kasih yang kainuan ba wifi makucing. Jadi terus ke nama tu tadi ngelansa utai kenyadi kelebagi utai kenyadi di bagi Menteri Aman dalam beberapa hari ke udah lalu tu ne dalam kena seminggu tu meh. Jadi 29 ngau 30 hari bulan 7 2026 hari 3 hari 4 tu tadi udah diatur sambutan hari warga mas 2026 kalai pengrami ingat ke hari orang ke udah tuai umur tu beramai ke jako penuaan sehat kehidupan berkualiti jadi tu diatur bah hospital Sri Aman jadi program tu kemarin cukup ramai nanti kita berarti ke laban mai wasida ke besai ya ke udah tuai umur bisi ngau ba program tu jadi rindu direk ke lebih berarti ke program ke diatur sida ri hospital ungkup sida ke udah tuai umur tu tadi laban kita meda hari site utai ke jawah mabida hari kita itu tadi ne kita ke udah age bia umur lah kira age bia umur lebih bersenam tu tau ke exercise tu ne jadi nanti kita ke orang ke bia umur tadi berdiri sida ya aerobik ne tang pas sida ke tuai umur tu tadi duduk sida ya happy memagang sida hari lo mai ke berarti ke tu tadi ya kris ne nyingat ke tuan de semua tuai lah bekato orang itu tu
0: nah dah pedih lah kini tolong tongkian bagi kita dua-dua bersenam.
5: Nah dah. Padanya merasa pengeraipan nak bakal nama tu kita ikan miak tu lah cara sidak berpesa pengerai. Jadi hanya utai ke baru ba pedak aku tu tadi nama tu Matthew ngau peningat mayu. Kita ikan udah tuai umur tu anak ngumai dream pun nak dikibuah ke orang tang sidak tu tadi ba peluang pengerai ngau ba utai bukainya nang dulu lama sidak tu nama tu dikenulok kurang mah sidak tu tadi Tio ne, anang kelalu ngasai kerempu tuai, nyu madah kerempu nak diguna orang, anang berkenyak ne, alabana kita itu dah japa umur dah tuai, tang uliah menyumbang ngagai masyarakat kita ini, ngau mayuh macam-macara. Oke, okay, jadi nyak berita ke coba, ngenang berkawal nge pengerami angin tuari orang tuai, 2026 ya keudah mujur diatur sidak bak hospital Sri Aman apian lama tu tadi, nyak 20 29 ngau 30 hari bulan 7 2026 ya. Jadi convention parti Pesaka Bumi Putra Zuan Betong Megau dah diatur ba Dewan Dato' Amar Steven Kaloningkan di Betong 1 2008 2026 tu kemari, lalu dipunya di ke Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tuan Openg, lalu convention tu kemari Megau udah digulok ne kira 3000 iko kaban PBB ngau 2000 iko pengari kengari ke 14 semengka pampang PBB zone lah betuang ne. Jadi nya ko tai ke nya di kemare tu tadi medio, lalu pian mega dalam minggu tu kemare bisi mega program ke diatur nya soft launching jematan Sungai Paku atau diatur ba Aspawah diatur kena 31 hari bulan 7 2026 tu tadi nyadi pengawak tu udah mengadip nyadi ke Sapit Premier Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugambas, lalu projek Jematan Sungai Paku tu projek kedip jalaikan kena belanja Perintah Menua Sarawak, lalu dikemujur ke Jabatan Kerja Raya Sarawak, lalu piamka Jematan tu uliah bersambung ke Endur di Tik Semak Ngau Sepawah pihak bingka Ngau Betuang ngau bersambung ke kanan dor ke Semak ngau nyam eh ke pulai ke pemanah ngau pengantang ke seminak silak ke dia di Sepawah jatang kita ke Nguan Menua Sarawak dito, lalu api megak jamatan tu uliah megak ngermai ke perkara ekonomi kita lebih kira sedak kenguan menua Sepawah ya. Lalu Siti lagi tu tu ngenang pengrami ke dekat diatur dalam bulan 8 tu ianya pengrami nama tu tadi Pesta Pantau 2026 ya, kalau ia pengrami pesta atau ke Pesta Pantau itu dekat diatur bahawa ujung bulan 8 tu ialah hanya dia ke mayuh macam pengrami bukai ke tahun rindu kati lebih lagi orang ke dia di Strata Menua Sarawak pihak mega kita kami ke dia di Sri Aman itu ya. Jadi kita harapkan mensia mayuh bukai semina kami ke dia di Sri Aman itu aja tang kita ke dia di Strata Menua Sarawak tau samang natai ke Rempo ngakai pengurami Pantau 2026 ke dekat diatur dalam ujung bulan 8 tu ilan eh. Jadi berita-berita kebukai nganti hari bulan ya semak ke dia kita dekat kongsi ke beritanya mekat tu Matthew ngau peningan mayuh eh. Jadi pelabak aku nyana kau utai ke kongsi ke aku kelebih ke bahawa Ninyo Sarawak kami hari Sri Aman itu jadi kita nutup program ni Matthew.
0: Iya, setiap lagu Sri Aman
5: setiap lagu ni tu lagu yang dituju kedua dengan aku kemarin tu ni lagu kebesai benar tiba aku tu nak lagu dari Igo Anthony Melikai Pengrindu.

0: Ok, này, hôm ta trở bài đi a tê cô.
1: Jauh hati sih dah insya Allah ke limbang kian baru pelabak ko.
2: Ya.
3: Kena ebonio.
2: Bala manyu angka sih dah yang nak ampian meda dom belagu kemarin ni. Tahu meda lah bak video kita ni Facebook ni. Catat nyalang.
1: Ya, lagu yang tuju ke sih dah istri aman teman.
0: Okay.
1: Lawa darah.
2: Awak.
0: Aduh.
2: Nanti flow kawan ni lah. Aku main lagunya flow awak.
4: Kinsil, aku kawin nanti nuan main lagu.
2: Ni kenyali kinsil.
4: Sanggup.
2: Hari pintu dewan aku main lagunya. Hari pintu dewan aku main lagunya ngelawak guys sedua ide bermeja special.
4: Nanti.
2: Berdiri batas
4: pintunya. Anu anu le masuk.
2: Berdiri batas meja sedua ini aku berlagu.
3: Pamau tadi dari atas meja.
2: Tahu.
3: Lain lagunya berdiri atas meja.
2: Dapat tu dengan terima flow aku berlagu dah gambar baju kot bakal doni lang dah.
4: Oh, ah. Mak ku mana? Jauh lah lu nanti dibanding ke ngono ni lang.
3: Sepak.
4: Ngai ku kalau lu jujur ni tu.
2: Ngai ke.
4: Ngai ku, ngai ke terlihat hati no ni ge. Nak sampai pukul 3.
2: Oh, ni lah pasal pengerindu ni.
4: Ya, masih aman. Jadi nengai mak.
2: Oh, tadi apa balik kita ke kawinnya kawin lah, nan unda ati flora.
1: Oh, ya.
4: Kami jodoh berapa bisa?
3: Pajai hobi.
1: Okay, okay, nenek jodohnya flora bisa tang ni nama dia.
4: Aman. Agak dia sekali dia ni si kau. Iya, cukup ni. Nanti
3: kebuahkan asal ke orang kapal.
1: Iya, amat.
4: Iya. Ibu nabi lagi mitiu. Nada dalam list di tersaunya.
2: Aku. Nak terima tamak pada wan belagu balubi ga maya sedua dia pula ikut belagu.
4: Oh. Nah, niti lobinya jalan lain titi kami.
2: Nah, giga.
3: Bisa pre util, pre orang ke pelo.
2: Oh, belagu bermua pintunya ga aku main bluetooth speaker.
3: Seri buat tikau kurang.
2: Tangkap, tangkap. Nanti kisah. Janji belagu berdepan pelo.
4: Kenangan, Mat, kita tahu.
2: Okey. Tang kita ngenang senantang pengerinduk tu ni. Tajak pengerinduk di tanggam dah datai ba pengujung cerita.
4: Okay.
2: Bara api kasih sayau terpadam di puput angin malam nyangka baserga tau bertemu ngapil tada pengerinduk tetekuk sai. Ketegal dikesai.
0: Nadai kang ngapil lah kau te bapa mungkin do.
4: Iya. Aku ngapil. Badunya aku ngai ni baserga
2: kata. Kau banyak main juga kata baserga tu dia.
0: Nadai apa pil
1: Ya, ngai surga ni lari dulu. Ya. Takut mana mau sih surga tu.
2: Bas surga ngai kan eh?
1: Ngai.
4: Ngai ke mana bas surga? Mana yang kakak ngapi ya? Suri.
0: Aku mai makan jadi kita tu. Suri jala.
4: Ya.
3: Pansah lalau, pansah lalau.
0: Ati kang ngai, ngai
4: yang ngai surga.
2: Baru dah lepai ngepainya DJ Inggrisnya ngasih kita ngawak baru rekuang kita ngawak
0: anteng ianya kempe iduang ya ya ke ya ke ngante di belakangnya memancuang itu kapak dek milih ke kempe ngawak ya
2: jangka jangka aku ti aku ba syurga lah handsome dia kau orang kenyaga pintu syurganya dah
4: Tuh, ada jalan.
2: Jangka jangka.
4: Nanti pedunya nak dia nak mewah.
1: Tak apa apa
2: buat. Kita tahu. Nama kita lagu permintaan jadi ingat.
4: Aleh pada aleh lah. Nama tu saya.
1: Jaga noy me. Allah jaga noy cari.
2: Besi balak yang support tan berbendar pintu kota kasih dah. Sih
3: ya solo hati.
1: Balik kau ngau orang udah ngai ni ya.
2: Oh lebih.
0: Nari jalai jakung ngapil.
2: Nau lihat ni.
0: Ngemalu
4: dalam list ngapil.
2: Apo? Saya omeh bunga ros baik ke pintu serga nak terima.
1: Oh.
0: Pamek kau
4: lah. Dia ada ros.
1: Oh, mai wah dia na mai rai.
4: Bakal ke kita kalak kian.
2: Okay, nya ya.
4: Bakal topik Chris kemari ke nya?
2: Nya ka tu. Okay, nya ya. lagu pemintaan kita. Memang kebiasa.
3: Punya hospital.
2: Hana enggak bi.
3: Okey. Oh. Iya. Okay. Mutar lagu B, Nuan, aku, Nuan, mutar.
1: Oh, aku tahu, Nuan tahu.
3: Tahu, sama pula tahu. Jadi iya. Nuan mutar, aku macam aja dulu.
1: Okey, oh, jadi aku kongsi ke harus telefon kita. Jadi, ngagai balap ringah, adakah pesan Nino Hati, kita terus ngagai kami di Miri, berkosong 85-423-634. Ya, sampai bisik tu, Hana.
3: Hmm. Bisik.
1: Iya.
3: Ini kesidak itu.
1: Agai surga dulu pelabak kau.
3: Register dulu. Pedih halaman tau. Nak kenapa? Oh. Aku macam ke sekedar pesan Rindu Ati. You see the time walau peninggal kita media ramah kita itu. Itu hari Jessica Itan. Halo DJ Kia. DJ kesayangan kami sama tengah hari serta sama berjalan ke Pangau. Bojo Minggu tiap berkat tu. Mana kaya hari saya tak dibawa kaya. Bawa semen lagu permintaan antara lagu permintaan antara stesen minta tebak lagu Nuan Bisik Intan di Kembuan ke hari penyanyi Jonas Joniaman dikenal merindang bola peninggal peminat setia YFM Iban 6 stesen bak Selampur Menua. Terima kasih ya DJ ke ya tu bala sida sebuan bala sida fan-fan kipas-kipas Florence High tu minta lagu kawal antara tua nya Ari Amanda Leri Kevin Pilus Jason Jason Cecilia Fernandez, Louis Frankie. Sida tu tadi minta lagu Kawal Antara Tua dari Florence High. Lalu tu duitik lagi aku macam eh. Nampak Facebook kita eh. Ianya Nur Agat selamat tengah hari DJ selamat berjalan ke pengawal menuju semua DJ bakal kengelih hari tu. Minta DJ mutar ke lagu Aku Di Tempayak dari Richard Lee dikenal merindang semua peninggal kerinduk program lagu permintaan translation bakal kengelih hari tu ya. Di pesan mengharap ke semua terpendang serta selamat belalak bau ujung minggu hari SK Ulu Durian Kiba. Hari Opa Legend kita buat TikTok itu betiti di Bang FM. Selamat petang salam dari Kuala Penyut Sabah ke ya. Tu nama ke cangkuk manis tu. Merek nombor 123456789 ke ya. Bukannya nulis ni. Bukannya belajar lomba kau.
1: Bukan namanya nombor registernya Hana.
3: Oh lomba kau punya register. Tu hari Rini Sabai sama yang tengah hari DJ sama tujuh minggu ke ya. Tu hari JSLD 96 sama lumai DJ nak ulian mutar nolong mutar ke lagu Melega yang pengerindu ya. Udah tadi diputar ke DJ Insin tadi ya. Jadi duit kita hari James Sibat dia nombor nama itu. James Sibat Exyaktra ha kenyam ya. DJ anak kalau muda titok ngai kenda. Ngai kenda bajet pedak aku tu nak charge. Ngaku sikit tadi mendah ni pun baji ya. Sorry. Step sama lumai tucum-tucum selalu.
2: Munyi ticak berdindiang ketawa.
3: Kenyang. Ya we kalau dindiang ticak dindiang ketawa ne.
2: Ketawa ke salah.
3: Sikit gaya orang. Orang menu register berserga.
1: Berserga. Mesti lah kalau
3: jadi. Oh, dah ada penghitungan ni, Be?
1: Visit tadi Ana tentang ngai nyaut dulu laban no agi baca pesan tadi deh. Oh jadi ngagai balap ringati dekat nguji baru telefon kami di YFM ini tahu nguji baru berkosong 85-423-634. Visit dua kali tadi Hana. Nah, umpai visit tu. Oh, Maya visit lagi-lagi ku aru saut kangau lagi neh.
3: Iya betul. Jadi itu tadi nampu meron eh Bi.
1: Iya.
3: Itu hari Jenny hai sis cantik. Ah, ya orang mesti muji cantik aneh tau. Salam hari hari Keluang Johor ya. Salam aku ke orang Sarawak ya. Ya orang Keluang mesti muda kita. Orang Sabah mesti muda kita. Itu ya, tadi dah tadi dia minta tadi kita ninja Sarawak lagu pemerintah iya. Station kita
1: oh, itu. Bisik tu nak tua muji.
3: Okey. Kita nyawa tadi dulu eh.
1: Okey. Oh. Halo. Selamat tengah hari.
5: Selamat tengah hari.
1: Halo, siapa tau?
5: Keliang Tasik.
1: Keliang Tasik.
3: Keliang Tasik.
5: Iya.
1: Oh, Keliang Tasik. Nama berita Keliang Tasik.
5: Eh, mana.
1: Mana baru orang ni tau?
5: Orang Miri, Keliang Tasik tau.
1: Oh, sebenarnya, orang Miri boleh.
5: Orang Miri. Keliang Tasik tu sebenarnya orang muka, tapi dia orang Miri.
1: Kawan
5: Flo. Baru datang ke menua kita.
1: Oh.
5: Baru pulai ke menua kita.
1: Oh, gawak ni.
5: Gawak lah tu dah cerita.
1: Oh, orang upsure atau pelabak kau. Orang apa upsure nah.
5: Orang lebih.
3: Kerja ketasan.
1: Ya. Okey.
5: Lebih. Santo lebih king again bro. Thank you bro.
4: Ya, apa? Terima kasih yang megak Nuan ke tanya arinya. Oh, dah bisik ku nerima RM100 ke Nuan.
5: Okay, thank you bro. Thank you so much.
4: Terima kasih. How?
5: It means a premise to you, but I make sure to you that.
1: Thank you, bro.
4: Yeah, thank you. Ya,
3: baru
4: terima kasih. Ya,
3: wow. Amazing. Baru kaya laki bayar, sehingga ngamat ke dekat.
5: Anak betul lah lagi balik ya. Anak betul orang ingatan tu mana hamai ya. Lebih ngegay ya. Nuan insin, nuan selalu daripada kami bahak bahak lemah tu bahak media sosial. Tapi thank you insin. Nuan pun ikut indo ke mana bahak RTM. Baca berita rindu kepala kami gak. Nau termasuk tadi siapa nama orang muda tadi hari sekucing. Anak pun rindu kepala kami ya. MA nya. Tapi dikino kepala kami nya nu nyadi kekaban kami gawa di luar negara.
4: Kami kena
5: induk ke pintu. Semua lah termasuk orang Sibu, termasuk orang Miri, termasuk age berasa da bana atau orang baru tu orang Miri tu nokal berasa da bukanya.
4: Termasuk
5: Limbang. Orang di masuk Limbang aku dah ngelalai atau udah muda tubuh ya, udah muda gama ya, boleh tahan apa? Orangnya. Terima kasih. Thank you untuk masa. Jadi aku minta lagu Siti ya, ya. Lagu dari siapa nama itu? Siapa nama penyanyi?
3: Jinwan lagu dulu gak, bos?
5: Aneh.
3: Jinwan lagu dulu.
5: Hujan.
3: Ngoji remake yang demur ya. Ngigat Iwan ya.
5: Hujan hari lagi. Tidak salah ku siapa main lagunya, Eri. Orang betul penyanyi itu.
2: Oh, Richard Lee.
5: Ah, betul Richard Lee.
1: Betul.
5: Ada tujuh kenakai Flora. Terima kasih Flora. Thank you so much.
1: Okay.
4: Ya.
1: Flora. Terima kasih. Keliang tasik. Wow, amazing. Flora boleh cash RM100 tu. Kena kasih ya Flora.
4: Dan bias. Udah beli ya. Harinya lama diri.
1: Oh, benar kita kita. Tapi pada flow ne. Nang ngaca.
4: Ingat kore.
2: Nang ngaca
3: orang. Maka orang bi.
2: Maka makeup baru gak aku panggil orang yang belanja.
1: Nang
4: kita kebukai. Udi aku mare. MA nya segi nak. Segi nak. Nare ungkup ya.
1: Lawa tidak Flora. Okey.
2: Lagi bisik telefon sedoi.
1: Empai bisik tu. Nang awak tu nguji baru berkusung 85-423-634. Jadi ko terus baca pesan di Facebook rasmi di WiFi Miri. Jadi tu hari Alex Delta Bina tu pedaun ni nah.
3: Benar.
1: Okey, tu hari Alex Delta Bina, hari Batu Nam, Jalai Perinsin Kucing. Mandah ke selamat ngelih hari, minta tebah ke lagu, udah kalak sangkai bati. Hari Sandai, dikena merindang animit di Selulat Betung. Bulan Pengerinduk di Batunia, Ripin Nyandang, Ngau Alex David Biju. Di Betung, Piamega Wellington Imai, Ngau ke Pukai ke Bisik Rintai Dito. Madah ke salam lelengau ngau pesan salam sayau. Okey, nyaji tu nguji sort kau tu. Hana, halo, selamat tengah hari. Oh, nyaji. Ya, nangaca tu nguji baru, berkusung 85-423-634. Iya. Okey. Terus
3: telefon ke stesen kebukaan maka tahu ne.
1: Iya, nada salah. Awalnya di tu hari Boniface IP ya. Selamat tengah hari hari Slipin tu madah ke minta lagu hari Alex Wan Midang Melalai dikena merindang Ringa Singa James Anyau Chai Linang Fran News Tuan Rumah Igang Apai Mo Api Megat Dennis Lani Nicholas Ambi ngau ke Bukai ke Presiden Raya itu Api Megat nuju bala berselepian tengah ngau selepian atas harap nuju kita 6 stesen meh hanya dinya pesan dari Boniface IP ya. Ok jadi nguji sawat kau ngau tu. Halo, selamat tengah hari. Halo.
6: Hello.
1: Ya, selamat tengah hari. Ninja Sarawak, nama berita.
6: Selamat tengah hari.
1: Siapa baru saya pun? Ha? Siapa baru telefon?
6: Bibi Rampun.
1: Bibi Rampun.
3: Bibi.
1: Oh. Bibi. Hari ni Bibi.
6: Hari Pekan.
1: Hari Pekan. Oh, nama berita orang Pekan.
6: Okey, Pekan orang Miri. Tapi Pekan.
1: Ah. Oh, tapi hari Miri. Penata. Oh,
6: Penata hari Miri.
3: Dia orang Pekan.
1: Oh, dia hari Pekan. Oh, kira kengoi kian menyan eh. Okey, aw oh, jadi terus ke pesan wan.
6: Pesan ngagai sida makku ba Sungai Peki yang minta lagu kena main dan sida Adin.
3: Lagu nama kini.
1: Lagu nama tu. Bye bye. Empai tembu pesan tadi. Juga awak dulu. Nama lagu.
6: Aku dari Jonas Joni Aman.
1: Bisi Intan Dikembuan. Bisi mana isi aja malam tadi?
6: Bisi ya?
1: Nah, dai ne.
3: Apa?
1: Oh, rugi mai? Ya.
6: Jajan
1: di sana. Anu nama
3: hai. Apa warna kesalah? Ketawa sepuat. Terus sepuat dulu.
1: Awah. Nyuk tahu dulu ya. Bisi na, tak asuh gila hati dia ne. Awah.
3: Okey,
1: okay, terima kasih Bibi. Okey, Bibi. Hari Pekan kau ya tadi. Tang orang Miri.
3: Orang Miri dia orang Pekan.
1: Iya.
3: Sehingga apa yang kita
1: berjalan. Betul.
3: Jajah tadi tadi, Bih. Nanti lagi orang Pekan.
1: Iya, doa kangau, ngau dua pesan hari Miri tau. Jadi, terus baca dua itu pesan tau, Hana.
3: Okey, terus
1: kan. Okey. Jadi, tu hari Jessica Itan. Kau ya DJB. Kau ya selamat tengah hari serta selamat berjalan ke Pungak Bojo Minggu. Ti berkat tu, perinci yang muari kami di bau. Jadi, bersegmen lagu peminta antara stesen, minta lagu, minta tebak ke lagu. Dimpu non siku hari Phoebe. Dikena merindang bala peningah awai FM Sarito. Kau ya. Jadi ke penudi tu Ari Kennedy Ama yang madah ke Ari Lambil minta main ke lagu Ari Mawat Dayang Bintang dituju ngai semua orang kenglala kelebih lagi balapangan grup WhatsApp ngau Facebook serta ngai cikgu Raymond Merayang di Long Lama Albert Ayum pemegang Nelson Empati di Muka Arunin di Bintulu serta ngagai kami serumah harap kita berindang bakal ke tengah hari itu. Ok, jadi kita terus berindang si lagu peminta tu tadi hari balap ringah hari harus telefon tu nanti nak salah aku Bibi ikut ya ta. Ok, minta lagu yeah. Nuan Bisinta Nikemuan hari Jonas Jonas Joni Aman.

0: Ya, still agori kami dua ya Hana to MA.
1: Siko ari masuk final ACSJ.
0: Iya, tania ngak kasi dak sebuat malam tadi. Yeah.
2: Okay.
0: MA.
2: Nuan bisa Intan di kembuan neh.
0: Iya.
2: Ya. Tunggu gak nuan Intan payung flow ngau.
0: Nana. Sige dianti ku MA nyebut.
2: Iya.
1: Tu.
2: Minta nu neh.
3: Lagi mak kuna gagal sebut munyinya.
2: Apa? Aku kasih akan one flow nada telefon bak konti konsingan anak.
3: Ane balat mahina kami. Nemu kami. Ane mahina kami nada telefon.
2: Okay, ga.
3: Terima kasih hingga Chris ketawanya reti yang nyukung aku.
2: Okay, saya kabel bermuanya jauh. Mereka melihat rekong dari pintu jauh.
1: Saya meta muda di perima aku.
4: Nah, ngenak tanya-nya aga kabel headphone-nya.
2: Alah, lang mit. Agak je jengap. Nyakap segi je mana dah kan.
4: Macam mangkap ke diri.
2: Okay, ngagak seduai. Nana nga flow di Bintulu.
4: Okay, agak kami nih. Aku 084-353-224. Arus telefon kami di Sibu. Agak kita kerja ngatai pesan rindu hati. Tengah ngali hari itu. Jadi kita tak telefon agak kami ngena lumur ke sebuah kota dek. 084-353-224. Tang sebenarnya kita datang dulu ngatai kenapa. Pesan dari Facebook hari Clara Ross sudah tu tadi kini bedau kan sudah pacaku
0: bedau bedaunya.
4: Salam dari DJ selamat hari Minggu semua, minta putar ke lagu Ari Florence Hai kalau antara tua lagu tu dikena Amrina Sasbili serta Balabukai kena.
0: Sudah
4: nah.
0: Dah.
4: Baca aku baru dulu ya kau.
1: Baca
4: dia jawab. Dan bila di Indo dia, aku ngarap sudah terperindah serta ngarap kita semua mujur dalam sop ngau. Amin. Kau ya, Tuhan berkat kita semua. Okay, Frederick Ryan. Udah kenyata dia bedau?
0: Udah.
4: Siapa aku baca itu? Clarus Midan ya?
0: Bedau.
4: Okay, hari pakan tadi je Nana. Kau lama nak ngirim pesan bawa FM minta tebah ke lagu Ari Ramdes Walter Puntan kena merindah hati diri selesai rumah di Brasok Pakan bela baru rumah cendang Sungai Asan Sibu akaban FB bakal sedar Syamanda di Sibu Damian Lina Lin di Miri ada yang hari ini di Limbang semua peningan WFM maka ngalih hari itu ke lalu nuju kita enam pintu pesan arah kota perindang meh ngalih hari itu ke terima kasih DJ Nana. Okay, hari siapa gini mai sudah baca ketuk tadi. Okay, kita akan dekat telefon tak telefon ya. Harus telefon kami di buka ke bala peningan kita. Okay, hari Lina Bugis. Sama tengah hari DJ Nana. Sama berjalan ke pengawal anuan Bakonti WFM Sibu dari Kota Masai Johor. Minta tebah ke lagu Warai Anderson Ngalai seperti yang bungai ke Tanah Tua. Dia kena merindang semua kebablayan di Sarawak. Kat sirat serumah di Nengah Ulian, Sungai Poi Kenawin, Indo Kenawin, Dawa Tengguling, Miri Ubah Matin, Sinun Edi, Pangka Sunggang. Walintan Imai, bulan pegari, pihak makan uju kita DJ Bakonti. Terima kasih. Okay. Miri Ubah Matin, sama tengah hari DJ Nana. Sama berjalan ke pengawal anuan ba WFM Sibu panas di Pujut Miri itu Pujut Adong Miri ke salam tu tuju guys sida kelo nyalus bili lalu piam gaga bala anak menantu di suai baru ni Rubin Ijut sebili di Bintulu lalu ngaga bala menyadek ya ngawana ucok sida tadi di Nangalipus Kenawit ngarap semua sida tadi semua gerai-gerai selalu terima kasih DJ. Okay Flo, tiga pesan dari kami di Sibu.
3: Okay, terima kasih.
4: Nada telepon tak. Agak
3: buntang sudah
4: dalam
3: SJ malam. Ya, amat ke beri peluang saya tindak dulu. Okey. To Mary Jalo Ujo dah tadi kini. Bedau dah.
4: Baca aja.
3: Nak nyamut bedau punya. Baca aja. Aku nak dah ke dibaca lagi ni. Soal ngali hari, kayaknya dia minta lagu Anang. Nama tu Anang Baka. Oh, Anang Kak Kintan aja. Dituju ngagai semua peningah radio Kia Desmond Sandah, Ndok Imas, Jospin Jampo, Inik Moon, Inik Len, Isan Serikai, ke Inai Ara Caroline, Dami Arlin, Ara, ya, selamat berberkat bahari Minggu. Udahnya tu hari Rita Philip. Ni, tu tadi nemu nyawa ke pesan tu. Nunggu ai. Selamat ngali hari ke selama hari minggu ke nuju ke pesan ngagai Luli Genayang, Lando Ganing, Joshua Jos Koya, Wela Nyipan, Julia Supi, ngau Roslin Jelawat, lalu ngagai bala kita DJ Enam Pintu Rindu Selalu ke hari Kapit. Udahnya Harun Hamzah ia minta lagu ke aku nyau di lengkak ke dituju ngagai semua kenglala biar megak ngagai apa ya di Sibiu Bintulo. Biar megak tu Mr. Jel minta lagu Jerry Kamit ko ya dituju ngagai DJ ni boh menuju DJ nah okey ni ngai kena baca no tadi tadi urenya ngaso macam pesan nah okey nyak meh ya ke ari ya Bintulo siko gitu nama ya Selipa Timpang bat TikTok teneh jadi pesan ino hati to dituju ke ngagai bala sekerangan tengah ke yang dia minta lagu Bungai Pinang. Okeynya pesan dari bala peninga kita jadi kena itu siapa masang lagu na? Ni ni orang kengau ku.
1: Penyau di nana.
3: Ni pasangan ku tu tadi.
4: Oh. Ni ngaku nama tai.
3: Siapa tua aku masang lagu?
1: Nama tai.
4: Pasang ketua dia.
3: Oh ya ni ngau. Oh pasang ketua dia. Okey.
4: Saja je ke testing.
1: Okey ke.
3: Ane benar testing maya tu jam kesal ke udah ditetes orang ni. Okey. Tu lagu. Nah, ini mau nyau lagu ku tadi nah. Lagu hari Lucy M. Kita buat perinang dulu.

0: Yelah, saya yang kahwin ni lepas meja yang aku ningkap lah.
1: Yelah, ningkap ya, kita itu nak. Salah, bukan aku pelan-pelan.
2: Anak kan nyokong ya. Sian. Ya, hanya sikit temu alah.
1: Salah ya, salah.
2: Orang mayu madah ya alah asar itu.
0: Salah skrip baca izin. Skrip bagi dua.
2: Cari cari ke skripnya, cari kan yang guna skripnya.
0: Okay. Bala kedua ni mesra sama madah juga rebah pintu kota DMA ke sedak ya.
2: Udah rebah hari ini.
0: Bedah. Agi.
3: Benung ke gil. Dia dah jauh nyawa.
0: Okay, dai. Okay, Sen. Tua ke ni?
1: Awak tua ni. Okay. Oh. Okey. Okey, oh. Jadi yang akan ya para pendengar kita ke dekat Ngatai ke Pasar Indo Hati Bojo Minggu lebih geba awak lagu peminta antara stesen kita ke Sarito atau telefon 083-3254-36 ne. Jadi sambil ke nganti sida dapat telefon aku Ngatai ke sekedar ya pesan Rindu Hati ke bisa ditinggal ke pendengar kita ya Facebook streaman FM ngelihat Rito. Terima kasih yang mantu ada yang juga apa
0: saya
1: nama ada yang juga bukan ni kau dah juga nih. Okay, selamat tengah hari di Jenam Pintu sama Ujung Minggu sama jalan ke pengawal. Terima kasih nyajak pesan hari aku ya. Lalu PMK Jeffrey Jeb Pari Batu Kawah Kucing minta tebah ke lagu minta tebah ke lagu Lelengau Keduan hari Denson D ditujukan ke semua pendengar YFM ngau jago pesan garap ke terperindang ngali hari itu. Kita nguji terus pengurai ngau pendengar baru telefon. Halo. Halo.
4: Selamat tengah hari.
1: Selamat tengah hari. Siapa engkau ku beranau tu?
4: Mulai hari nengah bawah huyak dalan.
1: Hari bawah dalan.
4: Nengah bawah.
1: Nengah bawah di dalan dia ne Julai. Okay, terus ke pesan wan Julai.
4: Tanto dituduh ku ngagai semua belum nyadi aku di sungai dari semula. Tidak ada yang dia kita tidak paham, yang tidak asal, tidak lihat, dia tidak alih, tidak teruji, tidak terkesan. Lalu nanti aku balas di bawah itu balik file, nulis sebut nama lah, bawa silom, bawa borak, bawa batang ya.
1: Okay.
4: Semua sudah terkesan radio. Lalu nak tinggal mereka kita nanti itu juga. Nanti kita main kita lagi. Duduk ngerindu lah hari silap ini.
1: Okay. Itu
4: nadai lagi. Lagu ngerisiang.
1: Lagu nama?
4: Lagu ngerisiang.
1: Lagu ngerisiang. Lagu ensinan. Ya, ensinan.
4: Okay.
1: Terima kasih Julai. Selamat ujung minggu.
4: Sama-sama.
1: Ya. Okay, jadinya ke apa ni ke terubah ya ke bisa apa telefon yang kita iba wifi Mas Riaman ngali hari itu 083-3254-36 ya dengan tip ni kita ke ngangau aku nampung baru macam Siti Agi pesan dari peninga kita ngali hari itu ne. Terima kasih yang kena lemur Randi minta tebah ke lagu Kaban Sampai Mati hari Wadrock kena yang merindang semua pangan ya ke jauh atau ke semak nanya ke berita kita semua nama berita semua ku ya harap ke semua kita gerai terima kasih DJ ku ya. Jadi kita yang uji baru boleh ngap dengar baru saat telefon ngali hari itu. Halo, selamat hari.
4: Hari halo, selamat hari Zen.
1: Siapa tu?
4: Thomas Tanjung tu Zen dari Kapit.
1: Orang Kapit. Nama berita Thomas Tanjung.
4: Mana berita tu panas sampai ke rumah hari itu dah.
1: Ya. Okey, ya. Bisa mata SCSJ malam tadi.
4: Nadai kesibuk kami dah.
1: Okay, mata live nadai.
4: Bisa.
1: Bisa. Kati masuk nama tu ngakai final artis ke di Kerindu kanuan.
4: Tapi bapak semua sekolah kira sama-sama aja lah.
1: Sama aja ne. Okay Thomas, terus ke pesan.
4: Kira dengan sekolah aku bapak aku kau sudah muter ke lagu Tiga Tuai lagi.
1: Okay ne.
4: Okay. Akan tinggal dari Swilin.
1: Swilin, okay.
4: Lepas permintaan dari Ipar aku tu deh.
1: Siapa nama Ipar?
4: Ini Sinau tu.
1: Ini Sinau.
4: Okay. Ya, atau aku ada, jadi aku ada aku yang aku minta lagu Tiga Tuai dari Swilin ku ya.
1: Ya, di ini Sinau tu deh.

0: Bawa Melata satu ya.
1: Apa ni?
0: Bawa Melata satu. Dekat pilih tau gak?
1: Melatai.
0: Melatai satu.
1: Melatai
0: jalan selera ya kapit tau.
1: Jalan selera ya. Nih. Okay, terus ke pesan Wan.
0: Okay, semalam minggu tu nanti kau kembang lagi semua kita. 6 sesi kita saya sana.
1: Ya.
0: Okay. Harap ke Nuan Mutak aku lagu nanti aku megang lagi semua bala pembeliku, semua bala kanzan aku di dunia lain sedia dia lah. Harap saya terperindang mengharap minggu maka kesal itu. Okey, nanti ke kita lagi 6 saya harap ke kita muncul semua pengawal lah. Okey, Zain. Okey, nama cik aku tak kena lagu aku lagi.
1: Okey. Okey, terima kasih atas masalah.
0: Aku baik. Nolong aku mai pina baja nanti ada nama sedih nanti kan. Tiga orang baja, baja lah nanti kan.
1: Anang kenya.
0: Apa nani ngang, ngai apa nani ngang lagi.
1: Okay, terima kasih Thomas. Ya, sama lemai. Okay. Ya, nyarinya ke peningan kita. Itu ikut peningan ke bisa atlet penengke konti wifi. Malu piam ke bisa tiga itu pesari nuati. Dibaca aku arengat ke terubah tadi. Madek ne? Nyari terus ngakain wali kucing.
2: Di Kuching, di Senyapa kita sebuah tu Andrew Ujai Masing sama petugas sebagai kita enam kekia lada anak Anggi Enjob di Sungai Amang Kapit tengah hari tu benar ninga kita. Terima kasih Mami Abah Mega Nyapa Roy Kuang peningga kita Pian Mega Rina Ri sama petugas kita sebuah Ellie Spencer di Senyapa Pian Mega Nelson James kaban kita itu ya. Selamat ngali hari tuan Induk Kenawit nyak ya Senyapa kita mega nguji beranda engkau peringat kita ke sekali tu nya ya. Hello. Iya. Siapa tu wai? Nada bermunyi ucap. Okey. Hello.
3: Okey. Hello.
2: Iya, siapa tu wai? Benda bersedia ya beranda tahu nguji baru 082-258-633 untuk bala kita ke dekat beranda engkau kami di konti nya ya nguji baru hari peningat kita itu Ya, hello, selamat tengah hari.
4: Hello, selamat tengah hari.
2: Siapa tu wai?
4: Inelobo.
2: Inelobo, nama pengawal sari tu Inelobo.
4: Agak ayam jari.
2: Oh, okey. Terus ke pesan kita, Indah Lobo.
4: Ya. Itu ada pasang lagu senyak lagi. Ketika namanya, ya kengau sikit ya kemarin ya.
2: Oh, lagu.
4: Kengaunya, bisa kan.
2: Lagu siku ni, laki induk. Oh, putus. Indah Lobo, nguji baru talian logik kita di konti ni. 082-28-634 atau ke 258-633. Nyak ya, berapi baru. Okey, hello.
4: Nyeputu lah tu, jan kami di tu.
2: Okey, tampung baru pesan kita Indah Lobo.
4: Oh, ngasuari masang aku lagu. Dengar lepas bisik ganti nuannya lagi.
2: Okey.
4: Ada lagu tu dia tuju ke aku ngakai. Bala anak-anak kau ke jauh ngak ke semak. Ada bala saban kau ke sida ini siang. Agai sida ini rupian apa rupian. Agai sida tidak langkau rau. Lama tu tak ada temung bala tu.
2: Iya.
4: Agai sida tak sama mandau. Agai sida sini kenan dekat agai lebih agai bala mega kunci rap kesida es rindang lah lebih agai bala ibu-ibu kau makan din rap kesita dan yang senang mai jo minggu tau pihak kakunya lebih agai kita lima ga mai selamat hari minggu agai kita 6 pintu ni
2: ya 6 pintu
4: tahu, nampin tahu. Jadi ingat lama ada nak pesan. Jadi ingat lebih lagi kita nampin tahu. Kerai-kerai selalu senyum-senyum selalu. Ningau-ningau lama tu. Tapi tu. Tapi kami dia tahu namanya layan tu nantu balat. Tentu balat. Tentu kuat.
2: Oh.
4: Nantu lah telefon. Rap ke kita. Terperindang Harap kada masih lagu kaku nyalik
2: ya. Okey, terima kasih.
4: Bye-bye.
2: Ya, yeah, Indai Lobo, Siti Fan ke kita. Lama kita ada dengar Indai Sadi. Okey, anda apa tipu ke kita. Cali mekat di Sibu. Indai Sadi atau si korang ke segi ya. Sewah ngintu kaki manu. Kasi dengar kita. Tau tali alau. 082-258-634. Okey, kangau kedua hari dengar kita. Hello. Bedau mujur. Nguji baru au kena 2-8-6-3-4. Mari peluang sekali lagi ngagai pendengar kita. 2-5-8-6-3-4 tuan. Nang kena 6-3-3 ya. Laban sitinya nada berbunyi tadi tu ya. Kangau kedua. Hello.
3: Hello, selamat lemai.
2: Ya, lemai selamat kita pun selamat. Siapa tu ai?
3: Ya, lemai selamat Ucu. Aki jabut.
2: Aki jabut. Okey, hari matang ni, serapi ya.
3: Hari matang, adik semua.
2: Okey, kenapa ke pesan kita?
3: Ya, terima kasih DJ. Lemah. Ana lah 85 DJ.
2: Ba ya, nyuka rebah pintu kota.
3: Nyam koko, bisi kami
2: buat. Okey, terus ke pesan.
3: Pesan tu ngegai balaku ya ti di pintu lu sudah aja di ruang sebilik di hagi ngegai balal anakku di pintu lu sudah diam sebilik nama berita belakang mujur setahun tanggal langsung apa lu pian pagar ngegai bala di kampung muga di hagi ngegai ke rumah Raymond Luz nama berita kita dia tu. Nama pihak muda ngajar Junika Lagong nama berita yo. Astaga ngajar bala kita 6 pintu. Harapai DJMA sigat-sigat selalu menghanang Allah laban tidak ya te.
2: Iya.
3: Okay, terima kasih DJ mangka lagu Ari Edward Pusa ni.
2: Lagu lama nih.
3: Lagu lama.
2: Okey.
3: Apa bini ku ya.
2: Iya. Terima kasih ya. Awak kawan kita di Serapi bisi telefon. Okey, Insin, nginjau debah lagu kita pinta peninggal kita tadi nih.
1: Awak lagu nama pinta sudah.
2: Awak hari kapi tadi ada lagu Sigatuai.
1: Okey, gak boleh saja ngante lo nih. Aku tu nak yang ada yang rempo debah lagu tu tadi. Kau mai korengat kedua. Nang awak nih. Nang awak mak kita memuja ya. Gak sarito sapanya nih.
5: Ada jalai.
1: Ise.
5: Jalai nak sigat nak. Ya tu wai dia sigat ya nak.
1: Okay, kita terus mendiang ke lagu ya ke dipinta Thomas Tanjore Kapit itu juga ngagai Inai Sinau bawa melantai satu jalan seliria Kapit tujuh juga ngagai Made aku Matthew di kucing dia kenang ngelap kati ya Flo laban meminat seminat deh minat ya. Okay.

0: Okay, nah lagu Ria Swelin, lagu Asika Tuai, lagu kerikunsi kami dua, ya, madeku di JMA di Kucing.
1: Iya. Ngarap lagu suah baik belagi Bu Mayadina, mata nih.
0: Iya. Semua orang laki itu kemenasi kat magang nih. Tio nih. Dengan man apa tahu apa?
1: Sigat baji anak batu buah aja, okay. Sigat ngebajinya harus berhati kita galah.
0: Ya betul.
2: Nabanuan terasa anak sigat kan?
1: Ya.
2: Munyinya.
1: Sangat tinggi sigat tu. Okay, sigat mega baji mega bak tutur kata kita, jakuk kita ngagai bala bukai bala manyuh orang ke dikelala orang ke tak dikelala tambah lagi ngagai ucap kita tu Nelson James di FB neh, okay. Selamat ngali hari cak, nyaya. Okay, boleh baru ngagai rengat ke penudi lagu peminta kita antara stesen. Anak tu panjang lagi anak hau seperti bi.
3: Barang kami dua ime.
1: Aau.
3: Kami kedunya.
2: Nak baca kena no orang kita dah ke ini nak. Mangah mah orangnya ne, siapa ngano ha?
1: Entah.
2: Ana nu orang pi. Ya ke pama ya ke bayanya me.
1: Iya.
2: Sida bayar, sida bayar, sida bayar.
1: Bedung gerdai diri ba tisi tasia.
2: Tasia. Ngage menalaku.
3: Ngawang ya.
1: Oh.
3: Belu ya ka ber ka ber make up ngai
1: menyi. Oh, belu ya diku kanyipat.
3: Oh jadi cuma saya kalau bagai belum peninggal kalau bagai kagai peninggal kita bawa lagu permintaan translation itu kagai saya nak putus mereka komen rindu hati kita itu kalau bagai batiti kita itu limang FM itu hari Grenu yang hari betuang semalam mai DJ kepada kita itu hari My Heart mega sama tengah hari ko ya. Atau hari Corina DJ bisa lagu joget tasir biru nanti bisa uliah nuan main ke nama joget tasir biru ke kita bisa dia tahu ke lagi deh aku pun benar
2: besiknya besik kalau aku nambah lagunya
3: lagi nuan nambah ketua ke be
2: nanti boleh nanti tua
3: sempat lagi
2: nanti sempat ya
3: nanti sempat ngelak katanya tu hari Anita Nawai sama ngelak hari DJ berlambat jalan ke pengawal ngalikun sebenarnya lagu putaran man nuju Anti Selena Indai Ndun Sepilih Bermiri Doni M IPD Limbang Adisya Tony Sepilih Bermintulu Ngau semua menyadari dari Ngau Dempo Kaban FB DJ 6 Pintu. Thank you DJ GB All Kau ya Denya Hanya tarik Hanya sekedar meh tarik Ngau muka Melayu atau sebenarnya
2: Oh nyanyi tua Muji Sot kangau tu Hana Oh nyak
3: Okay
2: Hello Oh, dah putus tadi. Okey, nak awak tahu uji baru. Berkusung 85-423-634. Jadi, seraya nganti. Okey, bisik tu nak tuang uji dulu. Halo, selamat tengah hari.
4: Halo, selamat tengah hari.
2: Siapa baru selipun?
4: Charlie Ari Sibu.
2: Oh, Charlie Ari Sibu. Nama berita orang Sibu, Sarito.
4: Oh, mana? Bisa mana?
2: Mana? Oh, bisik jalan kini, berujung minggu. Sari tu?
4: Bisa, baru hanya baru no mesua aku tu.
2: Mau. Oh. Okey, Shali, terus ke pesan Wan.
4: Ngagai kita enam pintu dia, ngagai sudah mati aku di Kucing din, sedan. Ngagai sudah enam mati aku di Najung din, ngagai sudah bujang, ngagai bininya. Ngagai mati aku di Brunei din, jadi Melayu Brunei. Ngagai kita enam pintu ke PJ.
2: Oh.
4: Terima kasih. Boleh main lagu mana ke PJ?
2: Boleh. Nama lagu pinta kan?
4: Baru ya lagu dia ame, baru ya ame. Pasang kita dia lagi mau.
2: Okey, oh, boleh.
4: Okey, bye, bye, bye, bye.
3: Okey, thank you, Charlie.
2: Iya, Charlie hari sibu.
1: Baru dah nyebut nama ya tadi nih.
2: Iya. Banyak umur ya.
1: Iya, sikit sampai telefon.
2: Okey, jadi ku macam dua itu pesan tu Ana tu hari Amanda Larry madah ke hari Amanda, selamat tengah hari, selamat bertugas Nujunwan. Terima kasih Amanda. Minta mutar ke lagu Ari Florence Hai, kau entara tua, lagu tu dituju ku ngagai bala mandikku ke udah menggelar apai. Nak aku tinggal ngagai bala petunggal ku, ngarap ke sidak gerai belama serta nuju orang kesayau. Nuan semampai meruan di hatiku, belama, ngarap ke kau tua belama ya. Cia-cia. Atau salam lelengau, engau salam rindu, rindu-rindu selalu. Hanya pesan hari yang mendaleri. Iya, mana mai pesan si tak tahu ni. Oh, jadi tu hari ke Siti tu hari Kevin Pilus. Mana ke selamat tengah hari, engau selamat berjalan ke pengawak. Serta selamat hari Minggu. Minta tebak lagu dari Florence Sai Mega, kau antara tua. Dia kena merindang semua kabar Facebook ngau semua ke ngelala. Jadi nyak pesan dari Kelvin Pilus ngau Emenda Larry. Pulai baru naik nuan.
1: Ya, ngagai menua tu ngak ke tengah tu ngagai nuan minta payung Flo ngau nana. Anu baru lah Flo.
0: Minta anu nana bateri ya.
3: Jam pakai.
0: Pedih.
3: Nyolapal.
0: Nu minta no. Kamu baru ya aku nih ngak.
2: Mbak ya, nelayan mai.
1: Lelengau bah.
0: Masalah kami kena lelengau kedai. Hey, nak paham-paham. Okay.
5: Memaksa dulu.
0: Oh, kan Chris, terima kasih mai nukung kau. Kan? Macam pesan mento. Hari ku ke.
3: Nama
0: hehe dia.
5: Kenyap kangau atau pelan eh?
0: Ah, ya nyok kangau. Pesan tu dah habis gak saya ko.
5: Hello.
6: Halo.
5: Siapa tau?
6: Selamat tengah hari. Don Torres satu.
5: Okay, Don terus nggak pesan Don?
6: Okay, terima kasih. Sudah aku beri jaku pesan. Aku minta lagu, minta Sigat Tuai. Tertuju aku mengenai sedak balau sedak Arikis Bilia. Di Selantia sudah ipin sebilia di Selantia begau sudah boy steward rajau di matang agai sudah sana sebilia di Kuching ngedak san sebilia begau di Kuching lalu ngagai orang tadi sayau banyak banyak di seberang lain dia nama berita nanti beri berita sekali lalu ngagai Pak Ademah Tua ngagai bala sak pasta sebili ya di satu pasta jam di serikai ngagai cikgu miri ratus mabla lantang lalu ngagai Sheila di Sibu Umar Rebina di Kuching Aila sudah indepi yang sebili ya ngasih dacun sebili ya agen nurin sebili ya Aida indah lubo sebili ya ngagai pada matu igat di Bentanggur arak semua bergerai sendai perido sebili ya demiri sendai ngatan sebili ya di Sungai Kelampai satu mas timban sebili ya menggak di Sungai Kelampai ngagai sedok indah dua sebili ya semua satu di Sungai Kelampai tidak indah Sleman di Sungai Kelampai nalas sebut nama lu ngagai sedok Ndok bangi sebiliak dia lubuk nibong kabung. Tertolong semua bala kaban belayan kenaklah sesebut nama ditu. Harap semua belok gerai. Tuhan berkat kita semua. Lu ngagai bala DJ-DJ. Kedai sayau, kedai kerindu. Harap semua belok gerai. Tuhan berkat kita. Lu ngagai semua bala lindu misi. Aku dah ngubat aku dan gerai aku. Tuhan memberkat kita. Bela tutur, bela misi, nalas tintiang nama dito, harap bersama bela gerai, semua bela lantang, lantang dalam semua pengawak. Dalam nama Tuhan Jesus, berkat ke kita semua. Nyak jat di jaya.
5: Amin, okey. Okey, nyata rindu nari seratu, kita nyak kengau Siti Dagi. Halo.
7: Halo.
5: Siapa tau?
7: Rindu.
5: Okey, terus nggak pesan.
7: Pesan juga dengan Betulan Senado bersempena hari pahlawan buka ke lagu DJ
5: ok lagu nama
7: Yvonne Trackers Very kind of my bed. Okay. You guys, small work for us, Rado. I get to get our band. The baggy, I got Pagawa, Gato, PGP, Basara, Chip Briang. Terus sudah ya, siapa?
5: Okay, nyaja.
7: You Rawi.
5: Okay, hanya tadi kangau kita ya Rahim, hanya tadi Eflo doa kangau keterima kita. Ada pesan ke kami tu.
1: Okay, pulang ke nanti insin di Sleman.
0: Okay, terima kasih kaya Nuan Matthew. Jadi aku semina macam nama sudah aja pesan okay. Kongkan dahulian nak sempat nih.
1: Iya, nak sempat.
0: Okay, terima kasih kaya Nuan Ibas lebih pihak mega James Pengiran, Zack Ming, Inai Sapit, Maaba, Joshua Budin, pihak mega Angela Ceririn. Sepagi Dahlia Chai, Clarence Semidan, Pita Ilang, Henry Orlando Nira, Piamka Rosliau, Ngau Flora Ladumnya sekedari peningat ke bising ninggal ke komen sedaya bak Facebook ke Streaman FM. Minta ampun nak boleh dibaca aku semua pesan kita tang aku ngarap ke kitanya nak lejuk meh matu ninggal ke komen bak Facebook kami bak Streaman FM. Jadi kiranya engkau hari Streaman to Matthew.
1: Terima kasih. Ya, nyapa dulu peningat kita itu Lina Bugi seninga ke kita secara online. Terima kasih kena berindang semua peningkat kita yang gawa balik kita enam pintu. Selamat bertugas kok ya. Boleh baru ngai nuan tu hanah di limbang gau jaku penutup nuan sarito.
3: Terima kasih okay, semua tadi ngambil kena mau masa amni tio tadi terima kasih bila peningah ngawa bala ke udah ngelintai ke pasal rindu hati sudah beroi komen kita jadi nyajar reko terus ke rindu ke pakan diri maka kita rindu ke rimpu biar mega terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak ngawa penglurus hati jadi nyajar reko.
1: Terima kasih.
3: Dara bagas, dara bagas, imulikun di pendial tujuh menyingkong sumpah di galau nyadi ketegau malam terang jaya aku mengasuh kita merampau lelengau.
1: Nya, nya aku ngelari nuanya ratna pakaja terang baka pancar bulan pernama. Terima kasih anak, genuan dayangku sayang bibi di miri.
2: Mampu, ne. Amat terbakanya mau bahayanya bunyi.
5: Sayang.
2: Okay. Terima kasih MA. Ngau atau merit terima kasih ngagai balap ninga udah merit pesan rindu hati berhujung minggu. Amin tampun. Nanti kami sebuah bertundik bergagai tu tadi. Sikit bakal laban MA. Ya, semina siko jak bayar sarito. Ini kebuka itu
5: semua yang mana.
2: Ya. Ngau selamat hujung minggu. Ya, nyajari miri.
1: Terima kasih. Terima kasih ngagai nana di sibu buah hati pengarah jantung.
5: Okay, sama jumpa minggu guys semua pola peningan kita yang harap kau semua dah terpindah mengalau kalau aku kudah dia pilih bawa lagu minta antara station. Kayaknya jauh meh.
1: Ngagai flow pedih hati Intan Payu yang Flora.
2: Terima kasih Matthew di tempaya. Okay, sama hujung minggu ngagai semua. Okay, sama belelak hari minggu tu. Okay, ni aja.
1: Okay, nyabat tuan.
2: Nyabat tuan.
1: Okay, ngagai nuan izin.
0: Okay, terima kasih ngagai ya semua peningat ke udah boleh kita sebuat bahwa Nia Sarawak ngau lagu peminta antara session. Terima kasih mengganggu Nuan MA lepasnya di ke pengulu kita Sarito dua hari berturut tajapan yang ke bisa orang memintihnya sehingga berkayam kita ke star yang dimintih orang kita ya.
1: 5 lawan 1 ini nyetan nih.
2: Nak star yang lalu.
0: Lepas nuan mentas deh MA nuan mentas nyalai kasih kami itu tadi berani memintias memidan aku tu mintih aja bintulunya midan amai ne
1: engko tu tu inti di jamah-jamah flow pun kena dirimpum aku nak dai kong laban merelakan diri dah
2: iya ditelan pahit di buah saya aku
1: ya
0: ante baka ante baka tanya la metiona ante baka jako kami nya baka lekap loro pelaba aku dah udah tanya atau udah hancur
1: tembus magang
0: tembus magang ama lubang dadan minta ampun okay. Ada ya minta ampun
1: hey, jaku tundik kita sigamat okay. Kena kita berbukti mayau hijau minggu anang kalu serius dalam hidup laban kita yang nak nemu nunda aku harandau minggu tu kemari topik arinana kita nak nemu ni maya kita ke pulai laban pematinya adalah di kelari ke kita, pemarahnya adalah di kenggai ke kita ini.
2: Okey, maka nak sisi
1: tinggalnya. Sikit sengaja ngumpan flora.
2: Nanti orang bukainya buatnya sino.
1: Ya.
2: Analah pulau flora.
1: Tak jatuh pun hati terlihat apa pendek gawak sehari itu. Gawak enggak flora, bak lubang ribut tang merangsang bala kitanya anak muda mantul dalam tiap penguji ke nuntung dalam pengidup kita. Lagu ke penuh diri kami semua, Jaku Perangsang, Hari Edward Pusah. Kena merindah nuan tu, Flo. Bye-bye semua.
5: Bye-bye.

3 buah kenan, 4 muai tikal rembus ke Bandar Raya Kuching. Jembatan Darul Hana di ngenggang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jembatan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jembatan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, nomaya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidir rias lampu LED ke betekijap mayuh curah. Bukis mina ulih nur kita nimpai tebian Sungai Aja, jematan Darul Hanam gak ulih nur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngaubah seberai ulih medak rampak genturung peniau, tiknya rapas mata, empat pemayuh ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: Andi Kembuan, Jonas Johnny Aman, Lekang Autiun, Jonas Johnny Aman, Dimpu Nuan Siko, Phoebe Chloe, Leka, Phoebe, Tiun, Phoebe Nyaudin Aladin, Arisa, Tanah Berenyang Ben, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang, Di Rantai Pengingat Manis, Ramles Walter, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter, Turabai, Wat Rock, Tiun Ngau Leka, Frankie Man, Singkang, Diana Shini, Leka, Adrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Adrich Kamijan, Perahu Min, Dara Helena, Leka Ngau Tiun, Monica Allen, Nadai Agi Pengrindu, Ika, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang, Nak Mudah Aku Lengkap, Doni Lang, Leka Ngau Tiun, Doni Lang, Aku Ukai Lulung, Winnie Albert, Leka, Ampan Lebat, Tiun, Jimmy Pelikat,
1: Gau Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngutiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, meri pengagati, Ngau Tabi Puji, ngagai sidak kemujur, masuk ngagai final ACSJ ke-9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena.

Noan ngajar aku reti rindu engkau benci lagu Ari Clement Joy ngujung ke jam dia tu pukul 3.9 minit ngalih hari selama ngalih hari ngagih semua kita ke baru bergelengar kami buat YFM apa yang kita kenang yaudah bergelengar kami kenyal ditunggu pagi tadi. Terima kasih mayu-mayu laban agi mengkam gelengar kami buat YFM kelebihan kenang ya kita ke 24 jam mandian ke YFM nak ngetu-ngetu. Oh. Jadi baru tanggal hari Sabtu itu kena 2008-2026 bulan aku dan si tamu minta ke isi nyentuh ke pukul 6 lemah itu lagi. Jadi udah tu lagi dia kita sama mendiang ke Randau temuai program 34 Seranyawa. Jadi sebedau kita mendiang ke Randau buat program 34 nya tu Siti lagu hari Suile bulan kau Nelson Nehru Anang Baco-Baco. Rentangan hari YFM.

0: Jonas Johnny Aman. Lekang Audiun, Jonas Johnny Aman. Dimpu Nuan Siko, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe. Tiun, Phoebe Nyauden Aladin. Arisa, Tanah Berenyang Ben. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Dirantai Pengingat Manis, Ramles Walter. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Turabai, Wat Rock. Tiun Ngau Leka, Frankie Man. Singkang, Diana Sini. Leka, Adrich Kamijan. Tiun, Den Aladin Ngau Adrich Kamijan. Perahu Min, Dara Helena. Leka Ngau Tiun, Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu, Ika. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Nak mudah aku lengkap, Doni Lang. Leka Ngau Tiun, Doni Lang. Aku Ukai Lulung, Winnie Albert. Leka, Ampan Lebat. Tiun, Jimmy Pelikat.
1: Ngau Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, meri pengagati. Ngau Tabik Puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final, SCSJ ke-9.

0: semulai sejalai Gawai FM bab program 34 Serah Jawa. Nintiang hari 6 ngau hari Minggu. Sepengelamak sejak hari pukul 3 ngalih hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri music. Pengelandia jari. Ngarang buuk. Ngukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Serah Nyawa. 34 stesen radio RTM. YFM nyukung industri kreatif Sarawak. 34 Serah Nyawa. Lemban Baadan.
1: Okey, bukan lagi kami bahawa YFM segmen atau ke program 34 Serah Nyawa Sarito. Okey, Sarito bukan lagi aku ke dekat beranda aku kita bahawa 34 Serah Nyawa ianya Macmillan ke dekat beranda aku Sarito ia ke dalam lebih kurang sejam eh kemudian dekat beranda. Terima kasih tuan. Udah boleh limpang ngagai konti YFM Sarito.
2: Terima kasih juga sudah invite ku gitu lah.
1: Gerai saya tu.
2: Sila kak rengar ngak memiak pilih biasa lah. Nak kari kita tu ngak.
1: Ya sama. Aku pun saya rengar ngak. Saya 2-3 hari tu nak nyamai si doang.
2: Ya betul.
1: Okey tuan. Berkelala dulu ngau Macmillan tu tadi. Nah.
2: Okay.
1: Asal.
2: Asal ku ka. Okey, jadi asal ku kendar ya. Apa indai ku lah, sedaya asal dari Lundu. Okey, tang sedaya sudah yang pindah sudah dia opskan dia sudah. Aku umpung dari beradik ku, kami belah kami semua ada Kuciang. So kami tu consider Iban Kuciang lah.
1: Iban Kuciang. Oh,
2: laban segi ada Kuciang dan alu sekolah hari itu, alu kerja hari itu Iban Kuciang lah. Tapi asal dari Lundu.
1: Ada Lundu ni. Oh, tang kira ke 90% ada 90% dari pengidot non tadi. Sigi di tok
2: probak. Sigi balik tu.
1: Sigi berkucing.
2: Sigi berkucing. Okey 90-nya 100%.
1: Lagi bisik dari Londok aku tu tadi rumah abang Londok dia lagi bisik kini.
2: Nara lagi.
1: Nada nah.
2: Balak cousin sekarang ni. Nyajalah bagi badian.
1: Sekolah?
2: Sekolah ke? Aku tu 100% Tomian. Aku pergi kindergarten, bak St. Tom pun kindergarten, sampai aku habis upper 6. Semua bak St. Thomas.
1: St. Thomas.
2: I am 100% Tomian. M. Haya.
1: M. Haya. Okay. Pengerinduk bak sekolah sebab ni?
2: Pengerinduk bak sekolah?
1: Oh, nama aktiviti bak sekolah sebab ia ke suara pasuk. Lebih yang agai music, lemak ngemain tau ke bukan ni?
2: Actually, bak aku bak sekolah sebab ni. Kumpul aktiviti aku main chess. I was in the chess club main chess penyangga orang klub kebudayaan dia aku main music orang klub kebudayaan penyangga orang Christian youth ICF subak dan nama apa kawan aku ni softball kumpul sport lah time nya ya baskul lah nanti bah luar lanjut lah aku skateboarder subak apa kau so aku kumpul sport tanya.
1: Okay, but school tadi kalau ngari ke school atau ke segi aktiviti dalam schoolnya aja?
2: Nadai sampai level uliah ngari ke school. Tapi engkau participate lah setiap minggu mesti ngau orang aktiviti, mesti ngau orang main padang aja. Nothing so serious. Nanti aku alu, jadi wakil sekolah. Nadai lah.
1: Sih ke
2: really relax pun.
1: Aktiviti sekolah aja lah. Kena menuh aktiviti buat sekolah.
2: Yes. Kira pihak lah.
1: Okay, berkini tahu nubuh ke band tu tadi nak?
2: Nubuh ke IT?
1: Oh.
2: Okay, sebenarnya tu, IT tu nak. Lebuah maknanya, bala kami si band. Band kami tanya main music new metal. Actually kami tu background bala kami quite heavy actually. Maya aku biar lah maya time aku bala kami lagi ngau band pike nya. Aku mesti gawak karaoke ke part time bah. So aku gawak karaoke tu dimpu sida family kaban ku siku. So maya aku dia aku selalu ningal gue band bah. Actually aku kai okay dengar gue band ban. Ani okay ningal lagu ba industri kita band. Nanya betul cara nyebut
1: ya.
2: So maya aku karaoke nya aku ningal lagu ke famous tapi nyala. Okay. So dalam belakang unta aku somewhere bab belakangnya aku mesti running software lah. Ya compare ya unintentionally ya ngadu comparison lagu ke bak industri kita dengan lagu ke didengar aku. Lagu ke didengar aku mostly band western lah, baru putih lah nak.
1: Contoh
2: Jimmy Eat World, Def Leppard, Taking Back Sunday, Vertical Horizon, Coldplay, band punya apa. So aku mandiang lah without knowing it, without realizing aku untak aku mundiang kenyak. So to one point aku boleh conclusion tu dah. Conclusionnya ai nama lagu kita ya. Kas bakar semua bunyi ya. Semua atas bunyi sama, chord progression sama, impu subject matter yang sama benda. Ai nama hal kita impu majority nang huge majority music mainnya nadai diversity ba. So untuk aku, when I see a problem nak, aku straight away medak and put solution bah. And then in this case, it put solution is very obvious. We need to diversify. Kita mesti ngasuh tanya gerembai. Awak akan mayuh lagi main. Tapi ya, ya bakal baru pergi food court bah. Pergi food court, stall tu jual kolomi, nyak ku kolomi, nyak kolomi. Bah, semua stall kolomi, bah.
1: Dia orang akan makan bakul teh di ni.
2: Nadai. So, that's the point. So, dia lah aku yang medak. So, randau lah, aku ngasih dah band members, aku tanya kepada, hey, aku mesti nulis lagu Siti lah. Kita nguji jam ya. Kak kata, okey lah uji. Lagu apa? Lagu Iban. Non serius ke?
1: Serius ke? Okay. Sebenarnya kita jamming lagu rambut dia.
2: Lagu kami pun. Bunyi lagu kami nak bakar dunia. Bunyi lagu Korn, lagu Deftones, lagu Limp Bizkit. Bunyi nyak style music kami.
1: Sebenarnya kita nguji lagu Iban.
2: Yes. Sebenarnya. So imagine tuan ya, di spiatu ke spiatu. It's very different.
1: Okay, tanya.
2: Okay, so nguji lah kami. So the first song ke ditulis aku ngendak lekai aku Iban is ngarap. Bukan engka. Nah, ngarapnya sebenarnya first song ke diuji kami. And then maya aku nulis lagunya, aku pun reference maya lagu Smashing Pumpkins, lagu Today. Aku imagine aku, okay lah uji lah. Okay, aduh lah chord semua pindah, aduh lah lirik. Kak nyadi. And then baik kuang guys ada band members ku wala kami nguji. Sikut nak setuju, kebukai semua setuju lah. Kebikut macam sikut macam, ayah apa kita mesti gaduh dengan waktu. Lama nanti bukai kita yang gaduh, siapa lagi? Kita akan nanti orang bukai ke? Macam nadai je. So might as well we do something about it lah. So afternya, kira iti dah setengah jadi apa ya? And then, pasnya aku kawak radio station. Aku gawat paket FM tu, Pak. I was the assistant producer and also announcer by English department. Okay. Lalu bising adu work lah, kerja lah, ngau bala sida Hawkstar Entertainment. Sida Hawkstar tu, kekempu Star Cineplex tu, Pak.
1: Okay.
2: Yes. So, bala sida tadi. We got very close lah. Udah kira jadi member lah temanya. So one of the person from the company nanya aku, Mac, nuan mau nulis lagu ke? Pal, aku mesti ngakak tele movie lah. Nulis kena ngadu soundtrack nak lah movie-nya. Apa tele movie nak? Okay, ya, cerita aku lah yang cerita lah. Apa di imagine yang nama yang pu reference on how or what yang pu story is supposed to be. So imagine ku. Okay. So I gave it a try lah. So nyak lah kenyadi lagu engka.
1: Nombor dua.
2: Yes.
1: Ngarap nombor satu tadi.
2: Ngarap is the first song ke ditulis aku. And engkanya nombor dua. Okay. So dah ngadu soundtracknya, nama movie-nya lagu Sayau.
1: Kan ni ke movie-nya pangsut
2: ba VCD.
1: VCD.
2: Oh, jelaka eh. Aku dah suara berlakon.
1: Berlakon.
2: Apa balat.
1: Nak nombor dia saya belakang.
2: Aduh, anang lah.
1: Nama kereta dia.
2: Kereta aku tu, aku tu gawak urunya. Aku tu gawak ba night club ke, penyanyi orang ke. So aku jatuh cinta dengan penyanyinya.
1: Main kereta dia main.
2: Ya Rabbi, cringe. Jerakal. It was fun.
1: Okay lah, pengalaman.
2: Oh, pengalaman, penlebak. So, nama mana tu tadi? Pasal lagunya.
1: Lagu Al.
2: Okay, so, udah lagunya pansut. So, I think, yang tip nak salah aku nak sidak Hawkstar mana. Mac, mana lagu gagak nuan? Serius ke? Mana lagu? Mana nuan record album? Kira pihak lah. So, basically, nyak lah start iti sebenarnya.
1: Erti ya, sebedau lagu Iban ya, kita nada yang keluar ke Singa Rumput ya.
2: But kami time nya laman kami band underground bah.
1: Oh.
2: Bah radio sikit narin dua dah music bekenya. Lebuah mayanya. Mm-hmm. So semina kami keluar ke demo dan then trading CDs lah ngau sedak band Semenanjung ngau band mm-hmm. Basrah waktu nya alatnya nya empu yang culture sebab dah the demo communities je. Like that. Oh passing jual demo ke gitu. Mm. Nya lah that is how underground music is lah.
1: Mm-hmm.
2: Sampai ke dia tu.
1: Siapa ngau

0: bisi ben bukai kini sebenarnya iti
1: kati masuk
0: sebenarnya nombor ke iti mak bisi ngau ben bukai kini
1: aku mpo ya tadi paik penyak sebenarnya aku bisi ben death metal
0: berarti nya nya ukai ngau iti main ya
1: ukai
0: ngau ben lain abu kai ya ke paiknya tadi genre nama
1: paik tadi new metal hanya ke bisi bisi dunia Dennis dia Dennis go Daniel bisi Pike.
0: Pike tadi. Dan ni metal yang tadi lebih ngagai sedap bakal Limbisky.
1: Ah yes.
0: Segi pun tahun 2000 segi Jerman ya
1: nya yes, Limbisky. Yes. Ya nang time ya temnya.
0: Ya. Okey, influence band IT overall semua lagu band IT influence ya.
1: Influence ke
0: band. Okey, kini ke music kita tadi lebih ngagai band band nama
1: kami pusam sangka aku orang lah padahal kami laban sudah ya oleh notice simple reference lah paling udu I think Jimmy Eat World lah
0: Jimmy Eat World
1: Thinking Back Sunday badia lah Vertical Horizon but itu lah yang pu style kami songwriting Foo Fighters bisik ke dia tang kami nak nunda lah kami maka aku in dalam aku pu songwriting pu proses lah aku main je chordnya, faham tak? Lepas aku dah main lagu-lagu kebukai tu, so I just start playing how I play. Aku nari nunda sudah satu batu. I listen to their songs, I play their songs, but I play in my own style. Punya aja.
0: Ya. Oh. Kan iru neng.
1: Nadae.
0: Nang cara kita punya. Iti tu, aku muda lah baka bisi siti sebab ngeluar ke siti mini album, begulai ngau Heaven. Masterpiece banyak dikeluar ke baru-baru Fish Farm Record.
1: Fish Farm Record. Oh.
0: Lagi ingat banyak.
1: Fish Farm Records kami pu recording label, record label. Bisik kan. Nada lah compilation. Nada compilation lah.
0: Nada kan. Lepas bisik dia nyong ngagai radio banyak sebab bisik bukan dengan Masterpiece, Heaven banyak sebab.
1: Bisik kan kami ingat aku. Kalau lama nya lah.
0: 2009 ke Rina Zala aku.
1: Nanti tak aku lah ngancong sampler yang kakai sudah radio station rubahnya.
0: Ya, ya. Keterubah aku ni dengan bakal ni mada tadi. Nah, nanti kalau aku dengar lagu, lagu Iban ke sama pakai yang bunyi-bunyi. Dengar lagu tu. Mana lagu sudah tu? Mana lagu tu? Semua lagu berdia mana bagi yang dengar aku.
1: CD je.
0: CD nya. Kira ke kita lah muka di dinding band indie-nya tadi atau ke music indie-nya boleh ditebah bar radio diterima bar radio
1: banyak lah harap-harap lah munjur lah pengawaknya
0: munjur lah pengawaknya ok album full album mesti ngeluar ke?
1: Kami ngeluar kami pu full album in the year 2010 album ke nanti nak kalah medak ya ke color green ya mesti gambar kaki laki yang induk berdepan ya. Dalam albumnya mesti 9 nanti lagu seti lagu rute ya kebuka lagu Iban lah
0: tahun
1: 2010
0: berapa itu album full album dia keluar ke kita?
1: Siti saja.
0: Siti nya lah.
1: So we have one EP, EP nya 4 song, 5 songs lah, 5 itu lagu yang dikeluar kami 2004 and then 2010 nya ngeluar ke album ke 9 lagu nya. And after that kami hiatus lepas aku kawat Tasik lah. So kami dari hari lah kakadu recording semua pindah. So I think kepala kami cuti band 9 tahun kot. Somewhere there lah. And then dah aku baduk kawat Tasik nah, pulang itu baru pulang ke darat. That's when kami release singles ngelepas ke diri that was the first single that we released.
0: Udah cuti
1: tadi ngerekod baru kami so ngelepas ke diri was the first single. And then the second single is CGPA. And then kami mesti ngadu retro wave version lagu Ngka. And then nama gini after that kami mesti ngadu single Siti Api Ngau Bunyi Siti di release last year ke no lah 2024-25 lah somewhere there lah and then kami baru-baru tadi ngadu re-recorded version of lagu Ngka
0: nama
1: reason ya kah
0: okay. Sudah tu nama
1: reason kami ngerecord baru lagunya laban nak Maya lagunya keluar sebab Su agi dalam band kami and then Maya laban Su she is a very strong pianist bah. So aku craft kami pu sound nak ngagai yang pu talent ku kat orang ninya yang main so we were in the beginning asaiku iti ulah consider piano rock lah kami bunyi.

0: Ni kami minat bakar kin, bunyi bakar mili, kenyap lah. So dah habis duduk di band tadi, dah. Macam ni tu. So Dennis tadi, Alok Ganti. But Dennis is not a piano player. He is a keyboardist. So every single time kami main lagu mukanya, ya nak sebakar bunyi bakar album ni sebab. So, udah pengelama ya kami main lagunya. The song has udah bunyi so far away from yang original form dah. So that's why pada mana kita record version 2 lawan version 2 kali main kita ngelama tu. So that is the reason.
1: Oh, dia yeah. Mesti beda lah. Version dia ke suba
0: more piano, piano driven. Version ke baru tu guitar driven.
1: Okay, faham. Aku bisa mendap meg megak apa lagu by YouTube di STP. Nama berkenai tau bisa lagu dia. Jauh lari.
0: Oh, lawan aku kelimpah hari dengar lagu alternative rock when I was growing up. Nah, aku suka dengar lagu hip hop. Aku nak suka dengar lagu hip hop. Dan aku sangat nang Rindu bah. And then cun ke bala kitai, bala ke rebak baru tu, bakal bala sedap Master G, bala sedap AJT, sedap Sika Kalongan tu. Aku mula sedap kadu rap kena leka je kui ban cun bah. So aku kak ke kadu. Dah lah aku kaki barbecue mana ke.
1: Experiment punya.
0: Experiment. Why not bah? So nya lah. And then TSTP je utai selalu sebut bala kami sebuat. Tumuh pulai. Lalu back menaron gagak aja lagu apa lagu rap aja lah gagak lah sojak lah jadi ya.
1: Mana kan
0: eh? Oh, it's for fun bah. Might as well have fun.
1: Ya. Lagu rindu hati.
0: Have fun bah.
2: Semulai sejalai gaw YFM bab program 34 Surajawa Nintian hari 6 gaw hari minggu sepengelamak sejak hari pukul 3 ngali hari gagai pukul 4 lemai. Randau ke balati landia ba industri muzik. Pengelandia jari. Nyarang buuk. Mukir. Fashion. Movie. Adat gau main asal. Boleh mengganti pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa. 34 stesen radio RTM. YFM New Kuang Industri Kreatif Sarawak 34 Seranyawa Lemban.

0: Again, Mac tadi saya nyebut jadi pengelola program radio sebagai company tadi. Tahun berapa ya? Berapa lama ya dah?
1: Tidak, aku imagine lah. Aku mulai ke pengingat ya. Asal aku nya tahun early 2000 lah. Sangka aku 2004 5, 6 berdiak lah 3 tahun lebih aku diak 4 tahun lebih aku ngasih diak ya. Hanya baru aku ke Tasik. Aku pergi Tasik about 2010. Betul lah enggak? Lepas nyak lah.
0: Berkini ke tahun nombor bisik pengapuan dia? Orang ngambil atau ke make bisik interview ke?
1: Aku dulu interview.
0: Okay.
1: Aku nak mesti macam news 8 time nya orang nak newspaper. Okay, so check lah newspaper benda. Saya mesti vacancy. Uji lah. 2 kali aku uji. First time dah terima. Okay, dah apa? Pansu baru vacancy-nya uji baru. Kau terima orang lah. Nasib ke? So nyak lah start aku masuk dalam radio pulain.
0: Pengalaman ba radio mainnya? Setiap hari pengalaman atau ke ya ke dikingnya lama. Si cerita?
1: Bisi. Lapan kami selalu lapan radio session mainnya kita RDM, Cats FM, and then radio session kebuka pas Semenanjung ni. So habis dia suruh orang jadi official radio station kan tidak salahku. Event sudah Hash Hound Harriers kalau orang ingatnya kan?
0: Dekatlah.
1: Pertubuhannya, associationnya Hash Hound Harriers. Okay cerita.
0: Oh.
1: So sudah HHS tu nak. Sudah ya basically they are a group of jogging enthusiasts. Sudah tu suka jogging.
0: Okay.
1: So sudah maya chapter lah berdunia tu lah. And then yang pun members selalu lah setemu aku lah members of the Hash House Hash Hound Harriers tu nya very professional people lah, very successful people, engineers, doctors, whatever lah. Okay, so activity sudah jogging udah jogging ngirup.
0: Okay, nama I am not ke
1: nak dah
0: saya
1: ngirup I bisa ngirup ya.
0: Okay,
1: so pengawak saya kenyak lah. So saya mesti ngadu sikit huge pengerami mbak bah amphitheater sebab apa mayo sudah dia. And then utai tai kasuh memorinya lekat ba kumpu main tu laban it was a lot of fun ba sudah. These people sudah ya pergi ke sudah bertemu ngok cap buka and then they have a lot of fun
0: mayo kau tu tadi sudah ya invite orang mayo atau ke
1: sudah yang
0: geng sudah ya
1: sudah yang puja. Okay, tu so tu sudah Triple H hari didian hari menua tu hanya sudah ya punya sudah lebuh event malamnya every single groupnya dikit ke stage punya ngadu persembahan sudah nyalah ke jenaka ya nggak jadi disebut gila lah lepas sudah mancal jenaka akai pecah perut muda ulas sudahnya.
0: Okay, udah nyata tadi bisik ko mendak gak Mike tu tadi kalau bak Neo kenyalang.
1: Okay.
0: Begini ko leh masuk bak dia kan?
1: Okay, okay cerita begitu. So lebuhnya Astro Radio Sarawak. Sidai anunya, sidai kak nguji Mike channel Mike lagu iban sidai. Sidai kak adunya channelnya. Bisi orang bah, they wanted to make it a proper radio station bah. So aku nguji lah, jadi orang ke ngadu pengawaknya. So I applied for the job and I got the job lah.
0: Oh minta so, main.
1: Yes.
0: Keting nombor bisi kosong main dah. Saya boleh see.
1: Keting cuma dah.
0: Bisi kapan mana?
1: Sudah bisi ngadu nunya. Sudah bisi ngadu. What was it called again? Sudah bisi ngadu survey lah. Pasal patut kena nama pendapat orang tentang radio station bah. So lebuh surveinya aku dengar soalan sudah. So aku nanya sudah actually. Apa kerja tak tu sebenarnya? Kita kadu radio station ke? Oh, kira pihak lah. Nanti kita ke aku kadu tu. Aku ngajuk ribu kiat wadah ribu. Aku janggup. Okay. So after that kena interview and then I got the job. So nyak lah tanggungjawab cuba.
0: Bisa lah Mike mandah kalau gawak bar radio bukannya kira ke mantu boleh bar Neo kenyalang main-mainnya sebenarnya.
1: Yes. Ya,
0: kira mesti mantuk lah mainnya sebab pengalaman bar radio.
1: I think so.
0: Company.
1: Lepas saya nanya nama background. Padahal lah aku kalak FM dan aku kalak adu production show kena RTM semua tu. Padahal semua so okay lah. So at least aku nemu lah nama tergagak aku. So nyak lah. Walaupun hari nyak lah aku ngadu sedampu archive sedaya, sedampu library sedaya, establish contact dengan semua sedaya recording company sedaya artis semua penda ngambil kambil lagu sedaya ngadu sedampu playlist semua lah. Ku siko.
0: Siko naja.
1: Ya, aku siko kapan siko agan namanya. Oh agan merita cak. ya, kumpul social media pun gay. So aku ngadu yang pu content ba on air yang nulung aku ngadu content ba social media.
0: Artinya tadi kita buat city OPS-nya lah, bukan lain kau radio station kebukai tadi. Sama buat OPS-nya.
1: Sama buat OPS-nya.
0: Okey. Kita ngomong dengan music indie ni.
1: Okey.
0: Kini pemansang music indie bahasa Sarawak dia tu?
1: Dia tu ya benong dikit baru. Benong dikit baru.
0: Dikit baru.
1: Abang band-band bakal bala sida JDS, Adi Kenawet, sida SAD, sida Pirate, sida Covalent, sida Radak Nyawa, Adi Kucing, sida Di Renaissance, Adi Semarahan Kucing lah. Punya sida Saint Venus, satu band kebaru-baru lah, kira kebaru lah. Kebaru-baru, paling baru dia nak. Saint Venus, ngau Radak Nyawa. I think they're about 1 or 2 years old. So they are coming up again. Udang record lagu. And then baru-baru tu tadi kami bisa kadu gig ba event space Nur Bala di Dimpu aku ngau Bala Kaban ku. Sada Perfect. Taklah Nur Bala band saya main.
0: Selalu gig-gig media.
1: Ya kira ke Terubahaya ya. Selalu ngadu gig tapi tang nanti khusus nang spesifik kena Iban Pusin baru ya. So kami mesti plan ke mai gig-nya pergi Bintulu lah. Sampai this year lah. So bala-bala ke Peninga kau atau ke bala ke Medak show tu dia tu. Nanti kita ke Bintulu mesti chan kita Medak gig band event Iban G.
0: Ya. Music tu tadi ya bermusim ni. Agi bisi kini peluang band ini tu tadi angkat bakal ke sebenar tu.
1: Agi selagi sida ya kak memperjuangkan serempu music. Selagi bisi orang kak ngadu provide sida platform ngadu gig ke sida ya, and then selagi agi bala sida radio kak nyukung, you know, mengkah lagu sida apa rotation, higher rotation lah nanti uli ya, bakal you have the usual selection, match it about 40%. Lepas visibility yang penting dah. Caknya cak cara ya kan ikik sebenarnya visibility ya. Nanti selalu giro ninga lagunya. Senang gitu lawan terima.
0: Kira ke mereka expose
1: sebagai
0: band-band indie ni.
1: Exactly.
0: Nama gini kebuah band indie itu tadi baka 2016, 2017 ni kurang sekurang. Nama kebuah?
1: Laban sudah.
0: Bapak penemu.
1: Okay. Ya, yeah, aku pernah terus terang lah. Laban tu observation aku na. Band ke benar-benar ngadu lagu lebuhnya na. Sida ya lu baka nemu slow down. I think laban sida ya na tu boleh terima hari orang muka kini.
0: Nantu diterima.
1: Nantu diterima. And then bisi utai kenyadi itu. WS this mayo band keangkat mainnya, kau tahu kau nguji keangkat temnya. Sudah kuat gila klon. Sudah dengar sudah band tu famous, dengar lagunya kenyak, lalu semua nunda lagunya. Jadi
0: cuan ya kenyak magang.
1: Cuan ya kenyak magang. And then lapan ya bakal ada photo state bah. Ambil non segi original copy photo state non. Ambil non copy tu di photo state non tadi di photo state lagi. So tanya makin lama makin
0: berulang
1: and then makin kabur pindah. So the quality is no longer there. Amai your band clone dalam tahunnya.
0: Berarti ya dalam maya ya kangkat subah lah. Berangkari 2009.
1: Yes.
0: Aku berarti ke 2009 subah lah tidak salah aku ya segi angkat dan ya 2016, 2017 nya kurang.
1: Kurang.
0: Ya.
1: Bisi band tentang bisi lagu sudah ya. Nak tu cuan, sorry lah. Yeah. That's the truth lah, hakikat.
0: Bisa memang band, bakal band mainstream ke kau tu? Ya ke dia tu ni tadi. Tang, music yang dah bakal music, bakal indie sebab ni tadi. Nyo bakal, nyo kelalu mainstream lah.
1: Yalah.
0: And moment lah.
1: Yeah.
0: Okay. Nama runding yang pasal lagu ti digagak ngena AI.
1: Aduh, Mak. AI is something that we cannot avoid lah. That is technology lah. Nah. Okay, let us setuju lah. Ngawalnya. Tang cara kita yang kena AI tu, mesti betul. AI tu ukai end all be all. AI tu is a tool. Yeah? Okay, let's say lah nuan songwriter tadi. Nuan si blur sikit lah nak nemu ketik ngadu melodi lagu tu. Okay lah, fine. If you want to use AI, okay lah, kena lah. Okay, ambil lah melodi, mimet. Okay, macam okay je melodi tu. Okay, mbal ke lirik tu dia. Okay, cun. And then you try tambah lah your own melodi. Tapi entik nuan, kena AI-nya masuk lirik, orang ke lagunya, orang dari Indonesia. Ya, lu dingkah napa YouTube padahnya lagu nuan baduk lah dah kada kerja aja. Sorry dai lori lah bro. Ada malu kan nuan.
0: Bisa ira gak kena.
1: Mayu ah.
0: Okey, dah lagu AI tadi. Lagu ya kan dia tahu nyata tadi. Lagu Iban, nama okay. Dia Meng. Overall.
1: Production is getting better. Dengar aku lah, production is getting better. Songwriting yang ditiah orang, sekedar orang, they are very good songwriters. Monica Allen, my god, yang nang terror lyrics dia beautiful. Florence Law, very good melody. She's got a good team behind her. Bakal bala sedak ke ni kene, utai. Sedap mawat, very impressive leh. And then kebukai-bukainya nantu lah. But there are some good ones lah. And then aku wish that mayoh gi orang nguji ngadu more urban sounds lah, pop, R&B, hip hop, more rock music, alternative rock. Nikit awak ke mayoh gi tadi dengar apa? Best bah.
0: Yang tadi ngamik ke mayoh gi rentan tadi rindu
1: exactly.
0: Gi tadi.
1: Best bah.
0: Kalau kini make tu tadi berunding, coba Bob nodo ke dia tu tadi. Dari segi penghidup, dari segi penghidup.
1: Okay.
0: Dari mid coba. Kalau nak berundi yang dia tu, dia tu ko dah datang dia tu ko.
1: Nadai. Nadai lalu aku nyangka aku hari mid banding ku. Okay lah, let's say lah aku main gitar sebab umur aku 12 tahun. Okay, main lagu skit ro. Nadai sekali-sekali aku imagine aku duduk dia tu beranda aku nuan pasal involvement aku dalam industri muzik Iban. Nadai.
0: Nadai nyangka.
1: Nadai nyangka lalu.
0: But umur 12 tahun sebab nama ke disangka Meg? Nak jangka nama-nama atau ke segi bisa jangka? Okay, aku akan jadi tu, aku akan jadi tu.
1: Nak jangka nama-nama mainnya. Kurang gunungnya. Main gitar, mansaikan.
0: Kini ke Meg kata nama tu tahu masuk dalam muzik mayu umur 12 tahunnya. Siapa influence Meg semua?
1: Abangku.
0: Ya, bising band?
1: Ya, nak band. Tapi kami tiga ikut adik-adik. Okay, elder brother, aku tengah, adikku. So, lebarnya tuai hari aku 3 tahun. So nanti dah salah aku apa aku mesti beli gitar. And then abang aku tadi alo belajar main gitarnya. And then at the same time zaman kaset bah. So ya selalu beli kaset bah. So tambah aku beli apa nama kaset beli itu. Okay. And then mudah lah. Iron Maiden, Skid Row, Def Leppard. Oh dengar lah, alo lah jatuh cinta lah kau. Music punya.
0: Musiknya, nah.
1: Yes. Music guitar driven music. So mendak ya belajar gitar. Aku pun kenggau ke. Kenyak lah. And then actually the first song tadi pelajar aku main gitar sebab nak is lagu Skid Row. I Remember You. Lagu je best. Lagunya pun the first song kadi perform aku maya kami club kudaian apakah? Talent Time. Band kami first time aku on stage main gitar rhythm lah, okay, main lead ku nama main lead. It's that song I Remember You by Skid Row.
0: Kira filmen Skid Row ni saya amat music main kan
1: kira lah kira nyak lah ngepun aku pun minat dalam gitar driven music.
0: Music Iban dalam tiba 10 tahun tiga datai berkini ke pendamik
1: aku nak nemu, honestly aku nak nemu aku seminat dekat ngarap people buat radio station ke apa ke content creators ke merik more emphasis ngagai other forms of music make these people known,
0: beri peluang
1: awak ke nyak nanti kuliah mendak yang jadi nak dan aku boleh imagine okay 10 tahun dah tu nak music industry kita ban nak makin happening gila-gila. But for now aku dan mu honestly aku dan mu
0: Orang boleh nak nerima gini reti kaku ni tadi okay, gagap muzik berkualiti lain dari kebukai R&B blues kelimperi muzik joget atau ke dandut tadi dong saya boleh ke orang nerima orang mayuh nerima
1: Ulia. Guarantee ulia. Okay. Maksud nan orang mayuh. Okay, semina bangsa kita iban ke?
0: Kita iban ja.
1: Kita iban ja.
0: Community kita.
1: Oh, ulia. Mayuh balai iban. Temua. Temua aku tu. Iban people who ngai ninga lagu iban. Tanya aku. Dakuk lah padahal kan. Mahal lah. Dengar lagu kita. Penyajak bunyi. These are the people that you need to tangkap. Laban sidak ya sebenarnya. Sidak kak dengar lagu. Tapi nada option. Nah, itu maksudnya tadi. Yeah. Nanti semua bunyi sama. Nada option. Nada.
0: Dan sidak ya nak nyelam ke dalam lagi. Sidak ya nyelam ke dalam lagi. Kemana ya?
1: Bisa.
0: Bisa.
1: Ke underground bakal bala kami itu. Bakal bala band kita sebut ku tadi. Bakal bala sidak AJT, sidak Master G, hip hop. Very good hip hop. Bisa nanti saya ke nyelam. Dan pulai baru kerana tu tadi. Nanti sidak these bands and these artists are given the proper exposure, people will know.
0: All time song, lagu pemadu di kerindu.
1: Lagu apa?
0: Tiga.
1: Itu lagu Iban ke lagu putih? So?
0: Nak ira lah.
1: Okay, nak ira ke. Lepas lagunya, itu aku tukar lah. Itu aku imagine lah. Asaiku, I'm doing just fine. By Boyz II Men.
0: Boyz II Men. Nak aku nyangka.
1: Aku kaki R&B sebenarnya. Rumur ke? Kami itu. Macam music dengar aku. Yeah, I'm doing just fine. Boyz II Men. You know, enggak, aku buka lagi. Aku imagine. Apa nama lagu macam ni? Oh. Sak lagu favorite. Nanti ingat. Doing Just Fine by Boyz II Men. And then second song tu Jimmy Eat World.
0: Jimmy Eat World.
1: 23 nama lagunya.
0: Okay.
1: Lagunya emo.
0: Lagu emo lah.
1: Oh, best lagunya. And then maybe lagu Gwen Stefani. Four in the morning.
0: Four in the morning.
1: Tu kira top 3 lagu nang dirindu kau abis best lah.
0: Bisa lagu Iban lah.
1: Lagu Iban ke? Lagu Iban favorite ku ke? Asaiku lagu nunyak lah. Tidak. Lagu Pulus Muris. Pengujung ya.
0: Ya.
1: Setidaknya that's very good song.
0: Oh, yeah.
1: And then lagu Florence Low. Apa nama lagunya ke? Aku nak ingat nama. Tapi it's Florence Low lah.
0: Nang Siti hari lagu di kerindu ke Mike lah.
1: Yes.
0: Hari Florence Low.
1: Florence Low. And then apa nama lagu Siti ini? Lagu Jeffrey Moli lah. Perindu udah serangan.
0: Udah berserangan.
1: Aku suka lagunya.
0: Segimana lagunya?
1: Mana lagunya? Epidik lagunya.
0: Okay, berita ke madu baru pasal IT. Mesti kang luar ke lagu baru kini.
1: Okay.
0: Datuk projek baru.
1: Projek baru ke? Okay. Kami benua ngadu synthwave full version kena lagu Celom Biru. Kami benua ngerekod lagu baru. Hopefully tahun tu boleh keluar kedua titik lah. Setiap lagu mid tempo, setiap ke lagu laju. And then kami pan besi perambu ke ngadu re-record lagu ngarap. So tu lah utai plan kami tahun tu. As far as shows, okay, kami bulan 6 tu besi show kena music festival nama Laka tu Pak Kuciang. And then kami besi ngadu show bak Penang bergulai dengan band dari Kuching ke Bukai dalam 6 buah band lah kami dari Kuching sama bencher pergi Penang ngadu gig berdian. And then bakal ke pada aku tadi lah plan kami ke mai gig kedah digagak kami bak studio kami sebenarnya mai babin dulu. So nak tunya lah plan lah so far lah.
0: Okay, nyebut kau ngau show tadi ni madah bisi kalau show bak Penang. Kini lagi kebukai kita kalang agak show.
1: Okay, Penangnya akan digagak, dekat digagak kami. Kena ke dalam bulan 8 lah. And then, last year, kalau 2 years ago, kami bisik main bergulai dengan sedar Aradau. Bergulai dengan bisik sekedar band dari Kuching Megak. Kami main atas angin pusho bak KL.
0: Kalau main bak atas angin?
1: Kalau.
0: Oh, okay.
1: So, nyak lah, paling jauh lah.
0: Kira show paling besar ni, kini ke?
1: Paling besar ke? Tidak show paling besar. Tapi ini kami festival. I think Dreamscape. Dreamscape was quite big. Dreamscape kami main bergulai dengan sida dengan sida Dead Mushroom. And then Maya 2 tahun ke udah tadi. Ba Miri, ba Koko Kabana dia, ba bergulai dengan sida Wak Miri pu event. Yes. And then bila ya? Nama gigi kusai kami. Rangka aku nyak jak lah.
0: Music festival tu di semua ya digaga untuk band Iban. Bisa orang terima ke ni?
1: Boleh gaga. Tapi mesti berani bencah lah. Nanti and then bala ke bala Iban. Tiap nak rega tiket nak ucau. Lapan tu nyak besar kos bah sebenarnya. Nanti tukang di music festival. Tapi boleh sikit boleh. Bala kami pun dia tu pun udah merambung kenyak. Yang pun feasibility whether di ni kang adu besar ni yang pun scale ya, siapa nanti yang scale invite dah berunding kenyak bala kami.
0: Semua Iban?
1: All Iban. All Dayak in fact. So oh. Okay, sebenarnya masa kita Iban je. Saya dah berdayuh pun kau ke. Okay, bala saya orang ulu nanti seperti artis kau je. As long as they are good. Nanti ke AI cika-cikanya, sorry lah. Nadai lah, nadai yang luar lah.
0: Itu segi bentuk music
1: je. Itu nang real pun.
0: Real music. Nyak minta di leban community kita itu leban suai hanggau pemerintah free buat farm fee lah buat rumah panjai suai hanggau pemerintah free nanti nyemak berbayarnya tadi engkau lu bayar sudah ya
1: yeah, paham ku
0: kira ke berapa dikit ia ke diasai ke mengnya tadi ia ke okey boleh diterima kita nanti kita gagal music festival
1: okay.
0: Engkau band ni band
1: okay. So let's say lah kita imagine dalam eventnya kita bisa dua stage, okay, stage A, stage B lah, okay. So stage A, stage B, I think, okay, that's the 16, 8, mesti 16 itu X. 16 itu X. Imagine tuan, nanti lumayan RM10 cukup, medak sedak ya. So 180 lah. Nya nanti dah beli tiketnya, bak pintu. Lapan nyual tiket kena festival tu. Ya, mesti stage. Ya, mesti fasa. Ya, mesti face. Ya. Nah, so, yang mesti early bird. Okay, let's say, nanti tiket buat door je tadi, RM180. So, early bird tadi, maybe RM120. Nanti dah murah, beli tiket tumbuh lah. Okay, nanti dah murah tumbuh. Okay. Then, ya, mesti ipu pre-sale. So, pre-sale, maybe rega tiket dia is RM150. Okay. Okay, nanti can kedua tu untuk berjimat kedua tadi. Nanti 2 juta 6 nuan kerja tak siap nuan main halak dua buah. Okay, belilah Pak Do. Ada apa? Soalnya. And then Maya nak merundiang nak beli tiketnya. Cara merundiang simple aja. Aku Maya RM10 kena mendak ucap tu. Aku mendak bentu. And then nulung sudah kolek kena mayar semua perengkak ke bisik festival ya.
0: Karan sewa
1: exactly.
0: speakers,
1: backline-nya yang pun line array,
0: lighting.
1: Exactly. Music festival tu is an experience.
0: Yeah.
1: Nanti kita mendaknya oh, marah tu, ni buang kau. Simple aja, yang mesti choice.
0: Ya. Yeah. Aman music festival tu ya experience di ke ngasai ke sound anai ya, di ngasai ke masuk konser ni kia. Di ngasai ke ngau ramayu mendak band tu bandnya. Dan nanti di ngasai ke di ke mayar RM100 ke mendak tu aja. Engkau nak tanya lah.
1: Tak lah. Tapi nyak tadi, it's an experience. Ya. Yeah, that's why festival pun organizer mesti nak memilih. Mesti nak memilih line up ke mana. Awak kurang tak. Okay. Best ke tu. Aku nak kira. Nak kalah lah dengar itu. Tapi aku dengar good things about this person. Aku kan tak itu. Kenyak lah. That's it lah.
0: Nyap. Ia ke di Prabowo kita ni, yang kaum ia ke musician mainstream sekali atau ke ungkau indie nya?
1: Mainstream sekali. Yeah. Because lawan, it's not fair lah. Saya kami, it's mana lagi kita mix the two, we get the best. Okay, sedap mainstream pun, ni ke cun, ni ke best, ni orang baru, orang lama, ambil. And then, gulai ngos sedap independent tu, mbal ke sekali.
0: Okay. Prabu ke mana aku menang ya? Aku ngarap ke Mujur meh.
1: Harap Mujur lah.
0: Harap Mujur. Harap
1: Mujur.
0: Okay, jaku ke penudi, Mac.
1: Okay. Nara jaku buka ya. Semina bersampi kesedua. Lagu pulosnya.
0: Belum Boris.
1: Okay, nak lah. Jaku penudi aku. Aku ngarap. Bala musician ke luar siapa bala ke mesti tergerak hati ke ngagak lagu ke ngagak band anak takut lah aduhnya gaya gagak je if you guys need support hit us up get in touch with us. Bala kami are more than willing to help. Okay, nanti bala bersibu, bala ke Kuching tu, bala kami, nanti bala bersibu, bisik ke bala dia. Nanti ke, yalah, recording ke apa, ke main gig, ke, just get in touch with us. Ilak, kelak katoh je. Ilak katoh lah.
0: Agi mayuh ke orang jamming dia tu?
1: Agi lah.
0: Agi lah.
1: Mayuh.
0: Oh, mayuh. Apa bisik ko ninga-ninga seringnya? Studio jammingnya macam kurang sekurang kau.
1: Studio jamming kurang, yes. Rehearsal space, nak. Rehearsal space tu okay. Beza tadi nak. Nanti dah pergi jamming studio. Masuk ke bayar RM20 ke RM30 ke gitar semua. Mesti dia lah. So kita main. Rehearsal space. Ya, mesti backline, mesti drum, pedal, mesti amp, gitar, baik rimpu.
0: Okay.
1: Hanya serious, more serious bands will go for rehearsal space lah. Kira biar lah. Jamming studio bakal ke Bak Wisma sebekas bakal punya narai gig je.
0: Ya,
1: narai gig.
0: Engkau sedar enggak jamming studio berumah diri kini lapan itu nyumbu reh dah.
1: Bakal band, bakal balai itu. Kami mesti studio berumah lah. So, masuk studio, okay, semua gitar masuk dalam mixer, keluar by in ear. Nah, narai raga, orang ingat yang aku rawah, ingat dibiat berpaluk ke electric drum. Nyejak ingat orang.
0: Tuk tuk tuk tuk. Ya jalan dunia
1: orang.
0: Okay, terima kasih Mike sudah boleh limpang gagai konti YFM.
1: Okay.
0: Terima kasih. Nama-nama Prabu kita ba Perfect Studio ke Prabu Geek ke concert ke ngarap kemuja bagai meh.
1: Okay. Terima kasih.
0: Okay, sama-sama. Dekat tu aja 34 serangan nyawa kita hari itu.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Ngagai kita kengemuan garis terlalu mayu baru mah.

0: Tinga ke cerita tinga suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tan siut mansak belakang selalu berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memai keterima kami yang apa tuai yang sudah putus bala lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bat ngenggam semangat tentu ya Pak YFM.
3: Jaku perangsang kesar itu. Patu tinggal suh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kia pahit tau kemanis. Ngemuan cita-cita tau kejuluk hati tinggi nang utai di mana. Tang bisi maya juluk hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib kuliah ku utai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menjadi Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemayat. Ukai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke dirimpu, orang bukai tahu ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nada isiku kita indah kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebaca kura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugak kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertucung. Nadai mai pengrugi bagi kita inti kita ngemuan hati tingin dua, hati tin suruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melihat kita lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu ati nuan tak tercapai nadai ngawo kita nguji baru kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuah kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita dingin kita lenyawayas bermuah kita. Anang putus asa gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai tidak terlengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ya, yang nyari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julo ati ke diringpu, banyak kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Muka semua tayu boleh nyadi, ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang uliah kepingin julo ati kita aja. Kita mensia semina uliah ngelanggur ya, semina Tuhan uliah nentu kia uliah nyadi tau kendal dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lalu ya tinemu semua tayu uliah ngagih ke kita di madu badas, di patu di kemuan di genggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.

Aku bukan lulung lagu hari. Winnie Albert Siko Ari, 12 finalistik mujur masuk ngagar ngak final ACSJ ke 9 ngak tu meri pengagati. Tapi puji hari kami YFM nuju semua ke udah ngak berpekit ba semifinal ACSJ ke 9 malam ke diatur ba Dewan Serbaguna Selangau. Cukup rami, cukup sporting. Kita kesama ngak medak Din Mega, lalu kita kesama medak live Facebook YFM de malam. Terima kasih maya-maya ke sokong kita, nambah ke viewer atau ke orang ke medak de malam. Oh, jadi untuk ke dia tu daripada aku bawa Facebook kami YFM Iban agi mega medak nambah makin maya kita ke medak live ke mari. Oh, lalu mereka terima kasih mega ngagai tim atau ke kru SSJ ya ke samang mujur ke pekit ke diatur de malam ianya semi final ACSJ ke 9. Jadi ke sekali tu tu terus merindang kita ngau lagu Siko Ari finalis ACSJ ke 9, lagu Ari Dayana Shini Singkang.

Anda mudah aku lengkap lagu hari Donny Lang situ hari 12 semifinal semi okay semifinal lagi ya finalist kebenarnya finalist SSJ ke 9 udah merindang kita bawa rentak ngali hari jadi jam dia pukul 4:42 minit lemai selama lemai ngagi kita ke baru pukul lengok kami buat YFM pemegang kita kendang yang udah pukul lengok kami kenyau hari pukul 3 ngali hari itu tadi. Terima kasih ngagai kita. Okey tu ngenang berita berkawan dengan pemansang tu peningat tu berita berkawan dengan jematan Sungai Paku di Tanjung Sebekus Pawah ke dibuka ke Gemen Semayu berengkah hari sana kebenarnya udah di penyadi sampai premier Dato' Amar Douglas Ugambas jadi yang madah ke jematan gerbang besi di panjang 100 meternya bungkus 36.9 juta ringgit lalu udah temu jematannya peningat dia pemindah peranak menuanya lebih lagi Aris Power betul ngedebak ngepusak dekat muntang lagi kelimpah hari muka peluang baru ngagai pemansang ekonomi ngau dagang temuai bawa kandang menuanya jadi dia Dato' Amar Douglas kemegah adun Bukit Saban madah kecematan kendang bisik hati dikenal sebetul tu dekat dikenal alai berjalan kaki lalu pemansang penentang tebing Spawah dekat nyadi Siti Ariklai baru bak pasar Spawahnya berita berkawal dengan jematan Sungai Paku di Tanjung Sebekut Spawah okay, pukul 5 tu lagi dia kita sama mendiang ke berita tidak berterus hari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur jadi itu Siti lagi lagu hari 12 finalis SSJ ke 9 Iku dah ditemu kita pemutus demalam lagu Ari Mawat Dayang Bintang.

0: pia mga baka kita ay da ngerito. Na ma den titi baka ko indo ta. To na ma den titi nunjo ka ko indo iban. Jadi no Melayu nya mai kita meda labor ngena baju kurung. Jadi no Cina walaupun sida ngena cung sam tapi sida tu tadi. Are mua sida de de kelala kita gamal sida kelala kita. Jadi kita iban na ma den titi kita. Jadi kami serakop indo pin lama tu kemari capuh diri kami berkenang kanya. Laban ngepan kita ke indo. Tu sahamat de kena kita ke laki pia. Tu sahamat pelabak kunak ta ulih sebarang maya kita kena baju buruangnya nak pia milih maya ke bisik pengramai semua kami ke induk pia terbakar kita itu dah aku kunyu tuai itu nyentu lihat gek ngoro berawai semua jadi berkeni ke kita are pakaian kita nyat kita nunjuk ke identiti kita jadi puji Tuhan dia tu laban ora kapan landi semua udah namanya ngagak kain ke becurak puak kumbu macam meh curak dia udah te udah dibeli ke kita nyale mana amat te baka kita ke indo tu tadi lebih mayanya formal function deh maya kita bisik dinner maya bisik program perintah maya bisik nama kita ke begulai ngabansa bukai meh anak-anak ngenak selampai kita ngenak te kain ke becurak puak kumbu pasang kita ngau baju dero alo dia tau nya namanya kumda mayuh marnyual maneknya deh nya de maneknya ngena ukir ribannya patut amatnya de kena kita ngambil nunjuk ke identiti kita nya aku sampai lama tu kemari bisa nemai ke menua kayan sedaknya lagi tu bah amat sedak ya namanya
1: kena ke maneknya
0: au berkena ke maneknya rindu aku menda nyentuk ke selap meja nya pan manek de tusuk orang semuanya nanti kita menda indai-indai tuai kayan ke tuai ngge hospital ke ngge kini-kini ge ngena tai namanya pakai tupi deh au ya amin kita sepatut ya rasa temegah deh mantai ku tanya ngambil identiti kita bisa keduanya ngambil tanya main asalnya ndak lenyau ngambil tinya selalu de bantai ke bakal corak kain kak gay orang lagi ngagak design pak kumbu ke mana hagi semua ada ngambilnya main asal kita penglandia kerja jari kita nya beruan namanya de pegai kita belama ada kemansang ke kita.

Senarai Exco Negeri Sembilan dimuktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

tiga berkenan, 4 penuai di Kuala Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jembatan Darul Hana di Ngenggang Sungai Sarawak ke Seminak Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Mata. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua titian ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukum dua titik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gap cukup, rindu di pedak, laban tidir rias lampu LED ke betik hijab mayuh curah. Bukis mina ulih nur kita nimpai tebian sungai aja, jematan darul hanam gap, ulih nur medak pasar benar ya Kuching, ngaubah seberai ulih medak rampak dan turun peniau, titnya rapas mata, empat pemayuh ulih di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: Selamat datang ke Sarawak, menuju kita ke baru datang baru terengkah lebih lagi Bandaraya Kuching. Jadi dia tu kita terus mendiang ke tanduk program Galeri Wayang Pukul Langau Daniel.
1: Okay, terima kasih lagi dengar ke kami YFM kita. Dengar ke Galeri Y ke sekali tu. Kalau kita bisa sembilan lagu bak Galeri Y kita untuk minggu tu. Okay, lagu kita ke terubah tu lagi Ari Arian. Lagu ke, dia beri nama aku dekat New Road. Lagu tu berkawal kau. Ya ke dekat New Road bak penghidup. Yang dia penanyi tu, kalau boleh nombor bak pakai berlagu ke dia tu di Sarawak di tu. Jadi tu siku penanyi nembiak kita ya. Nah, lagi nembiak ke penanyi tu. Okay, dia tu lagi kita dekat ingat ke nyawa penanyi ke bernama Arian tu tadi yang nyatuk lagu ke Terubahaya Bak Dunia Pemerintah. Serta muka lagu kedua May Franklin datang dengan lagu Kunci Hati ke sekali tu. Lagu tu leka dengan tiun di tengkebang Anthony William. Ditangkan dengan Alvarez Lajar tetap bakal selama serta Desen D Oh Y Solo. Okey, kita ingat keempat lagu tu dulu Bak Galeri Y kita ke minggu tu.

Artis culik atau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Okey, terima kasih lagi dengan ke YFM. Giliran Roy kita ke minggu tu. Kita bisa 9 lagu. 4 lagu dah dengar kita. Ke sekali tu kita dekat dengar ke Ngai Beruban. Lagu Arisan Even. Leka lagu tu di tengkebang Justin Jun Jr. Lalu lagu ya di tengkebang Dan Al. Lagu tu retak rancak lagu tu lagi. Dan ya Javian Jack lagu ke debrik nama juga. Ngau penanyi tu bisi lagu Bisaya sebenar tu. Sebenar yang keluarkan lagu depan. Dan ya bisi Larry Silas. Ngau lagu ya ke debrik nama Gadang. Leka ngotian lagu tu di tengkebang penanyi tu ampun. Okey, harap kita tinggalkan tiga lagu tu dulu. Pak Gallery Y.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Okey, kini ingat ke YFM, lagu kita ke Skeletor, lagu Lelengau Ku Sulu, Ari Jason Jelai. Tion kau leka di tengkebayang penanyi tempo. Kita boleh pendak video klip lagu tu bak YouTube, serta lagu ke penudi darah kampung Melaban, Ari penanyi ke bernama Bongkin Daya. Ya, kena ngujung ke gelir Y kita ke minggu tu.

0: Walter, Turabai, Wat Rol, Dion Yoleka, Frankie Man, Singkang, Dayana Sini, Leka, Adrich Kamijan, Dion, Den Aladin, Ngau Adrich Kamijan, Perawat Min, Dara Helena, Leka Ngau Dion, Monica Allen, Nadai Agi Pengrindu, Ika, Leka Ngau Dion, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Nak mudah aku lengkap, Donny Lang, Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Aku Ukai Lulung, Winnie Albert, Leka, Ampan Lebat, Tiun, Jimmy Pelikat.
1: Ngau Dayang Bintang, Mawat, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, meri pengagati, Ngau Tabik Puji, Ngagai Sidak Kemujur. Masuk ngagai final ACSJ ke-9.

Pinang hari Ricky Anderson ya. Lagu dikenang pun ke awak sadar lemai kita di YFM. Kalau awak sadar lemai hari Minggu tu kita bergulai hingga waktu Sam nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YFM. Nak ngira hari ni kita ke ulih mendiang ke program kita ke lemai tau ya. Jadi bakal selama pukul 6.15 minit lemai tau lagi kita mendiang ke dulu lalau penghidup ke lemai tau ya. Bergulai dengan Bishop Irias Sumpenjingan. Jadi bedau kita mendiang ke tandu program lalau penghidup. Kita berperindahan dulu dengan lagu hari Andrew Bonnie James.

0: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
1: Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpian Jingan datang baru setiap gulai bala peningau program Lalau Penghidup. Minggu tu ya Minggu Trinity ke 9. Lalu baca Injil kita tiga dungkup ke Minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 14 ayat 13 ngakai 21. Injil St. Matthew bagi 14 ayat 13 ngakai 21. Lalu tu tahun pada kita bebop nyangkut baru lambar 22. Lambar 22. Nyalai dia tu ketika maca gentran Injil tu. Lebuh Jesus ninga beritanya, ia lalu merauk ke diri ngagai sepengkah nur ti sunyi. Lebuh ramayuh ninga pasalnya, sida angkat ninggal nengri diri, nitiah ke ia nengah darat. Lebuh Jesus nurun dari perahu, ia medak bala mayu. Lalu ia balat sinu ati ke sidak. Nyalai ia lalu nyuman ke sidak ti sakit. Lebuh hari nyo lemai, sidak murid ia datai ngagai ia lalu berjaku. Hari tu nyo dah lawan. Lalu ndur tu menua ti sunyi. Asuh bala sidak angkat hari ndur tu, awak ke sidak meli barang pemakai ke dirimpu bos belah tumpuk tindur tu. Ku Jesus nyawat sida, nda ibuah sida angkat. Kita empu patut beri sida pemakai. Ku sida nyawat ya, kami seminak besi 5 tuku roti ngau 2 iku ikan. Ku Jesus baik utainya kitu. Ya ngasuh ramayu duduk atas rumput, udahnya yang ambil 5 tuku roti dengan 2 iku ikan neng kadah ke langit lumri terima kasih ngagai Allah Ta'ala. Ia mecah ke rotinya lalu nyuak ke nyak ngagai murid dia. Lalu sidak nyadung ngagai orang mayu. Kenapa iku orang belak makai serta cukup kenyang. Udahnya sidak murid dia mai 12 itik bakul terpenuh laban laluah utainya. Pemayuh tubuh sidak ti lelaki ti makai roti ngau ikannya, nak nyengkaum sidak ti induk ngau nak mit besi 5,000 iku. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Baca Injil kita, berengkah ngau Jesus tingrari ke diri, ngenak perahu, ngagai munuh puang, udah yang ninga berita John Pembaptisa ti dibunuh Raja Herod. Kebuah Jesus mai bala murid ia ngerari ke diri, laban ti dekat belelak ari ti degulu bala mayu, serta mega udah bekau lelak berjalai ke pengawa Allah Ta'ala. Netiah ke St. Mark, bala murid Jesus dang berpulai berjalai ke pengawa udah sidak dikirim ke Jesus. Jadi, menua gelili nang mayuh benar mensia. Lalu pedis bendara lagi kita ngiga alai oleh ngerari ke diri. Nitiah kebuat cerita di gelili bisi 204 buah negeri ngau tumpuk peniau mensia tialai setik-setik negeri bisi 15,000 radiau. Tang aris berai tasiak atau ke danau Galili, menua puang serta sunyi lagi. Danaunya muti 13 kilometer pemesai, lalu mayu lagi bala murid Tuhan Jesus dan orang diberikan, lalu sedok nyamai nepan perahu belayar ke seberai. Bok baca kita, kita nemu Jesus sengaja ngerari ke diri dari bala mayu. Laban ia berguna ke jam atau ke masa, kena belalak. Laban ia megak mensia benar baka kita. Tambah megak Jesus nemu, udah John dibunuh, ia mpu mega tau kena bunuh bala musuh ia. Apian timpuh maya ia tepatut mati datai. Ia ngerari ke diri sementara ari musuh ia. Jesus mega nemu regang penyosmak mega lalu ia mega dekat ngena peluang ti kediri begulai ngolah talong. Ia belelak ke tubuh ia serta ngigak pengeriang ke semangat ia dalam ia ti kediri di tempat sunyi. Bala menyadi, pengawak ti belelak tu berguna benar ke kita yang mensia. Ti lelak ngidup kediri lalu kelebih lagi ke kita ti bekerja ke Tuhan. Bakal bala pendiri ngau bala pastor. Kita berguna ke timpuah, tialai kita boleh mulai ke sepuah kita. Tu meh kebuah Allah Ta'ala ngeletak sari dalam seminggu, alai kita boleh diau. Belelak setiap si peluang boleh datai bersemak ngau Allah Ta'ala. Serta nerima pemayak ngau pengasih area. Kita orang Kristian tidak patut ngenak peluang hari diau tu datai ke gereja bersemiang lalu nerima pengering hari Allah Ta'ala. Nanti kita munuh diri gawak 7 hari dalam seminggu, tubuh kita tahu tidak tahan. Lalu umur kita juga tidak panjai. Bisik sekedap kita nanti hari belalak mimit. Laban tikran dekat ngigak penghidup ngau permisi. Tang dalam proses dia tahu ngelenyau ke penghidup kita. Bok cerita kita, kita ningo bala orang mayu nak meri Tuhan Jesus peluang belalak serta ngerari ke diri. Bala mayu medak yang depan perahu lu sidak nemu yang dekat belayar ke seberai. Nyalai sidak berdarat tengah utara danau Galili lalu ngantik ya hari seberai danau tika dah tuju ya. Tuhan Jesus tahu benar ingat ngagai bala orang mayu tindak berunding teka babasa kaya tindakak belalak. Tang ndang baka Jesus, anang kaya kak ringat. Lebo ya sangkai semedak pemayuh bala mesia tinganti ya, ia berasai balak sinuk kesidak. Ia lalu ngerai kesidak serta meri sidak pemakai. Penyinuk tu, siti ari perangai kepada dekemuan bala kita orang Kristian. Lebih lagi kita itu gawak ke Kelisya. Sedang dia kita ada keringat, kita patut berunding ke Jesus dipenuh oleh penelap, penuh oleh penyinu, ngau pengasih. Lebih lagi kurang tiba-tiba kebeli, serta nadai timbang teka basa mimin. Laban arinya lemai, dia bala murid Jesus, lalu ngasuh Jesus muru sidak pulai, awak kesidak oleh meli pemakai kederimpu. Sidak tengah suah Jesus muru balau pulai, laban sidak ngasai ke diri nadai daya oleh meri orang ngemayuhnya makai. Nadai duit serta nadai alai boleh pemakai megok. Tang kita nengok, Jesus berjaku dengan sidak madah kaya nak nyuruh orangnya pulai. Nama sidak bedau diberi makai. Ngai ke bala sedak habis lapar setelah luput sebelah rantu jalai piak ke Jesus. Nyalai Jesus lu ngasuh bala murid ia meri sedak makai. Bala sedak murid Jesus madah ke sedak muti besik 5 tukuk roti ngau 2 ikut ikan. Lalu nitih ke ditulis pe Injil Saint Mark, roti ngau ikan tu bekal siku nemiak. Ia sama besik nguluk Jesus mayanya. Jesus lalu ngasuh bala murid ia mai ikan ngerutinya ngake ia. Ia lalu nengkadah ke langit serta beri terima kasih ngake Allah Ta'ala. Udahnya ia lalu mecah kerutinya lumagi ngake bala murid ia ngasuh sedak nyadung ngake bala mayu. Sudah diatur duduk datas pada rumput. Lalu netih berbaca kita, semua bala terdia makai dengan cukup kenyang megang. Lalu laluah pemakai terdegumpul sedak. Udah semua habis makai, bisik 12 bakul. Sebakul ketiap ikut bala Rasul Jesus. Lalu pemayuh bala termakai, dia bisi 5,000 iku. Lalu munyi ke St. Matthew tu ndak nyengkawam bala indu ngon miak. Nyalai dia tu kemai kita berhati ke sekedar ajki ajar kita dah berhati ke kita hari cerita tu. Siti hari ajar ianya pasal kita tepat meri puji ngagela talo apian kita nyeput pemakai. Jesus dulu meri puji ngagela talo keikan ngerutinya. Amat utainya gaya kemimit benar. Pia megak kita orang Kristian patut selalu meri puji ke pemakai kita. Lalu ngasuhlah talo merekat kaya apian kita makai. Tiba pasar lebih makan mi, kita tahu nengkunduk kepala kita serta nyebut sampai terpandak. Nda ibuah tak panjai semiang nanti kita malu daripada orang. Jesus ngelalo semua utai dan datai arialah talo magang. Lu kita patut ngayan gala talo, kita megak ngelalo tu. Hari kita temeri terima kasih ngagayong. Bok pengawak temeri orang 5,000 makai, Jesus ukai tak ngerja tu kediri. Ia berguna ketulung rabukai. Kita ingat, ikan dua iku ngerim roti 5 tukuk tu tadi, datai rebekal nemiak met siku. Nyalai nemiaknya bisi bagi berpengawak temeri orang makai tu. Lalu pihak megak bala murid Jesus pan bisi megak bagi. Dalam sidak tindrimo roti, ngoikan, tu dah diberkat dari jari Tuan Jesus. Lalu udah nyok ngenak jari sedampu, sidak nyadung nyok ngakai orang mayu. Jesus bekerja nengah jari bala murid ia maya nyok. Lalu ia mengkang ngerja pengawak ia kemari itu ngenak jari bala kita orang Kristian. Jesus berguna ketiap biku kita, ti murid ia, dia kena yang gereja pengawak ia di dunia tu. Serta megak dia kena ia ngerembai ke pemendar ngeberita mana pasal ia ngakai semua manusia. Kita tu meh nyadi jari, nyadi kaki, nyadi mulut Tuan Jesus kemaya ritu. Amat pengawak ti dia suar Jesus di kerja kita bakal kebesai, ngeberat, lalu tahu menakut ke kita. Tang kita patut boleh perangsang dari cerita tu. Bala murid Jesus pun tusah berunding ke jalai meri orang 5,000 ikutnya makai. Ngenak roti 5 tuku, ngau ikan temit 2 ikut. Tang menyadi, dalam jari Tuan Jesus, utai temit tau nyadi besai. Lalu utai timar megak tau nyadi mudah. Lalu utai ti kurang tahu nyari cukup. Menyadi, kita sangka aku tidak boleh nemu enggak benar utai ti nyadi buat cerita tu. Ni jalan ikan dua ikutnya enggak roti 5 tukuk tu tahu nyadi cukup kena ngenyang korang mayuhnya. Lalu bisik lalu lagi. Utai ti temu kita ianya semua bala orang pulai kenyang, ngawati ti puas, serta gagal. Udah nerima berkat dari Tuan Jesus. Lalu pemakai tadi, besi 12 bakul penuh. Sebakul ketiap ikut bala Rasul Jesus. Nyali tu bakal kesengaja, jalai Jesus ngajar bala Rasul dia, ti kurang benar pengarap.

awak kami boleh ngasai ke penguntung besar arif pengasih nuan. Lalu arinya kami tak mansut ke dalam penghidup kami buah ruah. Ianya pengerindu, pengaga, ngap pemaya. Oleh Yesus Kristus dan nuan Tuhan kami tidup setemakai perintah nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Nangalah talah siku aja, dia tu ledatai ke belama lama ya. Amin. Nyalai nganti kita ke bertemu baru minggu dudi mai tu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan ngintu setelah merekat ke semua bala peningau. Dalam pengawak ngap penghidup kita. Lebih lagi berminggu terdekat datai. Mupu aku.

Hanya ke tadi evening kita baru dah mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup ya bergulai dengan Bishop Arias Sumpin Jingan. Hanya di pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu. 7:30 lemai nabur ke Berita Lemai. Lalu jam ke penudi lagi terus bergulai dengan kita untuk ke pukul 9 malam. Okey, jadi udah tu lagi muka macam dulu pesan ke diterima hari peninggal kita.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, hanya itu macam pesan ke hadi terima hari peninggal kita ikan lemai tau ya. Pesan ke terubah tau hari puyu anak saging tau ke indai umang. Jadi pesan tau madah ke laki ya, geniang anak muyau ya. Geniang anak muyau udah nadai. Lalu niang tu deka di sengai pala mayo malam pagila pa rumah sidampu ianya pa rumah linggi bakas sebuti. Lalu niang tu deka dikubur ke pagi hari dua tu ila ba pendam daya lambir. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah lani mamut dalam Bram ya. Okey, Malang Bakung Ulu Nia Tangap Nanga Ibu Seroban di Julau Sibu Kucing Miri ngau mega kaban belayan ke bukai kena oleh disebut dari Tumagang. Jadi penerang ke sili lagi bekaul ngau pesan tau kita tau telefon ngakai lumur Isah 019-529-2454 ya. Ngau mega tahu bertelepon ngakai menantu ya nya 014-883-2454 nya tadi pesan madah ke geniang anak muyau ya. Geniang anak muyau udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai pala mayu malam pergila ba rumah sidampu ianya ba rumah linggi bakas sebuti. Lalu dekat dikubur ke pagi hari dua atau ila. Okey, lalu pesan ke siti tu ianya hari liap anak asan madah ke bini ya Remias anak Salih ya. Remias anak Salih atau ke indai Riki udah nadai mereka. Lalu niang Remias anak Salih tu dekat di sengai Pala Mayu malam hari 2 atau ilah ya, 4 hari bulan 8 2026 apa rumah sidampu ianya apa rumah Julai menggeris nyabur kabung. Lalu niang tu dekat dikubur kari 3 atau ilah ya. Jadi pesan tu nucu kaban pelayan ianya Mark Hendry, Ellen, Angi, Disman, Emerson Juyeng, kaban belayan Bangkabang, Sungai Rumput, Lubuk Pisang, Menggeris, Alit, Empayang, Jabe, Sungai Pasir, Pelasu Ilai, Engkajang, Rumah Bagus, Simpang Empat, Sedik, Serido, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Keranggas, Semalau, Sebayang, Ulu Rimbas, Kerubung, Dibetung, Gerigat, dan Nyabur, Awik, Ngau Mega Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi, madah ke Remias anak Salih ya, Remias anak Salih atau ke indai Riki udah nadai. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam malam hari 2 tu ila ba rumah sidampu hanya ba rumah Julai menggeris nyabur kabung. Lalu dekat di kubur ke pagi hari 3 ya. Okey, lalu pesan ke siti tu ianya hari Joseph Ku madah ke indaya Miri anak Gemara. Miri anak Gemara udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di sengai Pala Mayu malam pagila 3/8 ba rumah sidampu nya rumah lumur 43 lorong 2 Taman Matang Ville Batu 8 Jalan Matang Kuching. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 2 tu ilah apa Nirvana Memorial Park. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Joseph Ku apa lumur 016-350-1061 tahu kenuju Alice Ku ya 019-837-0321 atau ke lumur 010-979-1061. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bahak tabau, kerangan, kawit bunsi, kawit asal, awik, maluang, diso, kerupuk, selambung, semurin, lengain, Empayang Roban, Lubu Nibung Kabung, bak Sungai Anak Sebelah, Beratung, Ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomageng. Jadi pesan tau tadi madah ke Miri Anak Gemara ya. Miri Anak Gemara udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu, malam pagi lah bak rumah Sidempu, ianya rumah lumur 43 Lorong 2 Taman Matang Vil, Batu 8 Jalai Matang Kucing. Lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari 2 tu ialah ba Nirvana Memorial Park. Okey, lalu nguyang agai pesan ke Siti tu pening ha. Ianya pesan hari ini anak jerangku tau ke Nechua madah ke anak ya Joshua anak beti ya Joshua anak beti udah nadai. Lalu niang Joshua anak beti tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya pak rumah Sidempu inya pak rumah Lingo Sungai Pakut Sebuti lalu dekat di kubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan pak Buno rumah Padiang, rumah Mulu Kuju, rumah Jalani Darai, rumah Tawi Belawan, di Sayah, Suai, Ulunia, Bekelit, Bakas, Kelitang, Serungut, Bakas, Temam, Sekalu, Engau Mega Kaban Belayan ke Bokai. Ya. Jadi pesan tu madah ke Joshua anak beti ya Joshua anak beti udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidempu ianya pa rumah Lingu Sungai Pakut Sebuti lalu dekat di kubur ke pagi pagi lah ya. Okey hanya muka pesan jadi pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari pelula nak ranggi madah ke laki ya tuai rumah Ong Lumpung tuai rumah Ong Lumpung udah nadai meka lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila 38 abah rumah Sidempu inya abah Sungai Antu baru Roban lalu dekat di kubur ke pagi hari tua tu ialah bahawa pendam Anglika Panjang Roban. Okay, jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bahawa Empayang Alit Sungai Nyia Roban Jelupang Lubu Nibung Pelunga Baru Roban Beratung Sungai Kelampai Seratu Supu Rumah Rampu Sungai Pawah Serikai Ulu Sebetan Rumah Michael Nanga Risau Luau ya. Sungai Nabau Ruban Kerumai Ulu Gerenjang Ulu Sungai Rumput Ngau Muka Kaban Belayan ke Bokai kehendak oleh disebut di Tomagang. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah Ong Lumpung tuai rumah Ong Lumpung udah nadai lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila pa rumah Sidempu inya ba Sungai Antu baru Ruban lalu dekat kubur ke pagi hari 2 atau ila. Okey, jadinya ke pesan ke bisik diterima hari peninggal kita ke lemai tau ya. Berinang kita dulu ke lemai tu peninggal bedau maca pesan ke Bokai. Tau lagu hari atau di.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi okey macam pesan buka ke lemai itu ya. Pesan ke sekali itu hari Julia Chanda madah ke Indaya. Dindu anai akan, dindu anai akan udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi Pak Chan Funeral Hall Batu 5. Lalu dekat dikubur ke pagi pergi lah bawa pendam Anglika Seburan. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan bawa rumah Patricia Agustin Sungai Bangkong Seratu di Pelukau Sebuyau ngamuka Kaban Belayan Kabukai kena ulih di sebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakil umur 019-845-6025. Nya pesan madah ke dindu anak akan ya, dindu anak akan udah nadai lalu dekat di Sungai Palamayu malam tok lagi ya pak rumah pak Chan Funeral Hall Batu 5 lalu dekat di kubur ke pagi pergilah pak penam Anglika Seburan. Pesan ke Siti tu hari dusi anak ngindang madah kengeta sulit niang apai sida enyak niang ngindang anak guang ke dekat diatur 8/8/2026 pukul 8 malam Pak Rumah Sidampu ianya Pak Lot 3478 PES 3 RPR Kedurung Bintulu. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur dusip ya 019-844-5379 tau kenuju Stina 013-836-5466. Pesan tu nuju Kaban Belayan bersupit pandan di Bintulu, Tatau, Selangau, Batang Paku, Uya, Rantau Dangi, Rumah Aku Tabau, Rumah Damat, Rumah Limping, Pasai Siung, Sibu ngau meka Kaban Belayan ke Bukai ya. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang ngindang anak guang tau ke apa istina ke dekat diatur 8/8/2026 pukul 8 malam ya apa Rumah Sidampu ianya apa lot 3478 PES 3 RPR ke Durung Bintulu. Jadi pesan ke Siti tu ianya Ari Heriko anak Simi madah ke pengawal ngintu 100 hari keniang Christina Nuri anak Kim tau ke Selamah ya. Jadi pengawalnya diatur malam 15/8/2026 berkerangan Tekaluang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berkerangan Menyang, Tanah Mawang, Gabang, Entayan, Balai Ringin, Semukui, ngau meka Kaban Belayan ke Bukai. Jadi pesan tu tadi madah ke ngintu 100 hari keniang Christina Nuri anak Hakim ke dekat diatur 15/8/2026 berkerangan Tekaluang. Lalu nyak tadi pesan meka ke bisa diterima hari peninga kita ya. Okey, udah kita mendiang ke lagu hari Lucy M. Tolegi Baduk Kiro. Kita dekat mendiang ke Misa Kudus hari Minggu ya.

0: dan nama apai nguana ngau Roh Kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
2: Lalu ngau Roh Nuan.
0: Lama itu kita ingin tu hari Minggu ke 18 dalam musim selama tahun A kena 2 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Miri Dasis ngulu ke gawai misa lama itu. Menyadi aram kita ngaku dosa kita kena nyedia kediri ngintu misteri kudus. Waktu kengesal sama kita nyebut aku ngaku ngagai Allah Ta'ala ti pemandu berkuasa ngau ngagai kita menyadi aku laban aku dah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai tu dah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal aku salah aku salah aku uleh penyalah aku ti balat udu. Nya kebuah aku minta Maria tidak berkat meruan bungas. Semua mereka ngau orang santai. Lalu kita menyadi aku bersemayang kaku ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita. Awak Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kasih ke kita ngampun dosa kita. Lalu mai kita ngagai penghidup ti meruan belama.
2: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
2: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
2: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kala tala benur ti pemadu tinggi.
2: Lalu pemain di dunia ke orang ti mentas. Kami muji Nuan, kami ngemesaikan Nuan. Kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan. Kami terima kasih ngagai Nuan. Ketika mulia Nuan ti besai. Tuhan Allah Ta'ala, Raja Serga, oh Allah Ta'ala, apa itu pemadu berkuasa.

0: dosa dunia, kasih ke kami. Nua nanggung dosa dunia, terima sembahyang kami. Nua duduk bersedia kanan apai, kasih ke kami. Laba nua siku kudus, nua najati Tuhan, nua najati pemadu tinggi, Yesus Kristus, Roh Kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
1: Kumpul semayang, bersemayang kita. Oh Tuhan, datang semayang agar nembiak nuan, lalu dengar ke semayang kami, ngau penyinut temeruan. Awak ke kesida, tidak mulia ke dalam nuan, tinjadi penempat serta malin nuan tahu, ngidup ke baru tai tu dah di tempat nuan, lalu ngelikun ku tai tu dah dihidup ke nuan baru. Dengan Yesus Kristus, Tuhan kami, anak nuan, ti hidup lalu merintah ngon nuan dalam penyaraku Roh Kudus, selatala datai ke selama-lama ya.
2: Amin.
1: Itu kita dengar letaji jahku Allah Ta'ala.
3: Baca keterubah. Baca Ari Nabi Isaia bab 15 ayat 1 ngagai 3. Ko Tuhan bejako, datai kita, semua kita ke awus to ai amat. Datai kita, kita kena dai duit. Terima meh gandum, ngau ndak bebayal, lalu empat. Datai kita, irup wain ngau ai tusu, ngau ndak bebayar. Nama kebueh bebeli ka utai, tindak ngasuh kita kenyang. Nama kebueh ngena duit ari gaji kita, tang agi lapar. Pendiang ke aku, lalu kerja utai, ti di asuh aku. Nyak baru kita, dekat makai pemakai, ti pemadu mana. Aneng endak mendiang dia tu, kita kena biar aku, lalu datai ngagai aku. Datai ngagai aku, lalu kita dekat boleh penghidup. Aku dekat ngagak sitik sembekat tip meruan belamaya ngau kita. Lalu merik berkat tip udah dismaya aku ngagai David. Cakuk Tuhan.
0: Terima kasih ke Allah Ta'ala.
3: Masmur antara saud nuan merik sidak cukup utai o Tuhan. Datai ke semua utai, ti hidup nadai suntua utai.
4: Nuan merik sida cukup utai, o Tuhan. Datai ke semua utai, ti hidup nadai suntua utai.
3: Tuhan anda rindu serta kasih. Lubeh ringat serta penuh laban pengerindu, ti meruan belama ia. Ia maneh ngau semua orang, lalu siro ngau semua utai, ti udah digaga ia.
4: Nuan merik sida cukup utai, o Tuhan. Datai ke semua utai ti hidup, nadai suntua utai.
3: Semua utai ti hidup, ajak manggai ke pengadang sida bat nuan. Lalu nuan merik sida pemakai bamaya ti patut. Nuan merik sida cukup utai, datai ke semua utai ti hidup, nadai suntua utai.
4: Nuan merik sida cukup utai, o Tuhan. Datai ke semua utai ti hidup, nadai suntua utai.
3: Tuhan anda lurus dalam semua utai ti dikerja ia. Ngayan ke pengasih dalam semua pengawak ia. Ia diau semak, sidak kengangau ke ia. Kengangau ke ia, ngau ati ti benar.
4: Nuan merik sidak cukup utai, o Tuhan. Datai ke semua utai ti hidup, nadai suntua utai.
5: Baca kedua. Baca dari surat Santo Paulus ngagai orang di Rom bagi 8 ayat 35 ngau ayat 37 ngagai 39. Sapa oleh nyerarak ke kitai dari pengerindu Kristus? Kati penusah tau ke pemedis, tau ke pemerintah, tau ke lapa pungkang, tau ke penyeranta, tau ke utai ti tau nganu nyawa, tau ke pedang? Oleh nyerarak ke kitai ari pengerindu Kristus? Nadai, dalam semua utainya, kitai lebih ari pemenang. Oleh ia kerindu ke kitai. Laban aku nemu, nadai utai, nemu ke pemati, tau ke penghidup, tau ke melikat, tau ke bala pemerintah, tau ke utai ti diato, tau ke utai ti jemahila, tau ke kuasa, tau ke dunia, ti di atas, ngau dunia ti di bawah. Tau ke semua utai bukai ti udah digaga Allah Ta'ala. Oleh nyerarak ke kitai ari pengerindu Allah Ta'ala. dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jako Tuhan,
0: terima kasih.

Mensiana oleh hidup makai roti aja. Tang berhidup bagenap leka jako, tipansut are mulut alah-alah.

0: baca Injil. Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca Arinya Kudus nita ke Matthew bagi 14 ayat 13 ngagai 21.
1: Mulia kenuan, oh Tuhan.
0: Lebu Jesus ninga John pembaptisa udah mati dibunuh. Ya mupuak kediri arindurnya ngena perahu ngagendur ti sunyi. Telebuh ramayuh ninganya sidak berdarat nitih kia lalu negeri sidampu. Lebu Jesus angkat dari perahu ia medak mayu hamat orang. Lalu ia sinu ati kesida lalu ngerai kesida kesakit. Lebu harinya lemai sedang murid datang ngagai lalu berjaku. Nur tu nadai mensia laban hari penyau lemai. Asuh ramayuh tu mupuak ngambil kesedap jalai ngagai gunturun peniau lalu meli pemakai ke derimpu. Ku Jesus berjaku, sida na ibuh mupuak kita empu meri sida utai dempak. Ku sedap berjaku ngagai ya, ngau ya. Kati semina bisi lima iti tuku ruti ngadui ku ikan. Lalu ku Jesus berjaku, bayi utanya kita ngagai aku. Ya lalu ngah seorang mayuah duduk berumput. Yang ngambil lima iti tuku ruti ngadua iku ikannya. Ngkadah ke langit, meri terima kasih ke ruti ngau ikannya. Meceh ke rutinya, lalu nyuak ke rutinya ngagai sedap murid. Lalu sidak nyaduang rutinya ngagai orang mayuah. Lalu semua orang belak makai lalu kenyang megang. Udahnya sidak murid ngumpul 12 bakul penuh terdah pemakainya. Pemain orang kemakainya kira 5,000 ikut lelaki nak ngitung sidak kenduk ngau anak mir. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi sama lemai bila menyadi dalam Yesus Kristus bab minggu ke-18 dalam masa selama ingat ke kita Allah Ta'ala nyaga mentas ke semua kita lalu megak ya nak mejal nak nancang kita baca ke satu keteninga Allah Ta'ala mai semua orang datang ya, lu nerima utai ke patut diterima sedaya ngau nak berbayar. Lalu mas semua bengak ngingat berkeni kok muji Allah Ta'ala ketegal ya ke nyaga mentas ngau kita lalu ya semampai semak ngagai sidak ke ngangau ke ya. Lalu santepol ngingat kita sekali lagi nadai utai uliah nyerarak kita dari pengerindu Allah Ta'ala. Namilih nama utai kenyadi namilih kita nak rindu ke Allah Ta'ala tang pengerindu Allah Ta'ala nya tetap bisi. Lalu ya semampai nganti kita semampai dekat berkunci kapindu ya ngau kita. Lalu ini kedengar kita tadi Jesus meri makai 5,000 ikut lelaki nak ngitung sedak kindu ngau ke anak min. Jadi tu kita medak kena ku Allah Ta'ala di sigi gerah jari. Lalu ya penyaga ya sigi nulih ditelah ke kita. Jadi semua baca tau ungkup minggu ke-18 tu ngasuh kita itu ke ngangau kita awak andal ke Allah Ta'ala nerima pemberia lalu berkunci ke pemberinya tadi ngau urup bukai medak. Jadi minggu tu ingat ke kita waktu kita nak kelalu fokus ngagai utai ke nak dipedak kita itu ke utai ke ngasuh kita lelang tersat dalam perjalanan pengharap dan medak ngagai pengerinduk Allah Ta'ala. Bisi menggak dalam Injil Jesus ngingat korang mayu anang gawak ke pemakai ke nemu jai tang ngigak pemakai ke meri penghidup temeruan. Jadi benda bukai mega Jesus bisik nangkan kita anang kita kelalu wamuk lalu madah gesiku orang ke kelalu wamuk lalu pengujung lagi lebih ke parai nadai orang uleh nguna retaya. Jadi berminggu tu ngajar kita lalu ngingat ke kita kita tu lebih berga hari semua tu bukai bergabar mata Allah Ta'ala. Sama kita yang aku pengharap, pengharap saudara Rasul, aku harap ke Allah Ta'ala,
1: apa itu pemaruh berkuasa, pengagak serga ngadunya, lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, tidik kandung ari Roh Kudus, diadak ke Maria darah bungas, merisa ramau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur, ia nurun ngagai neraka, bahari ketiga yang akan baru hari pemarai. Ia nikik ke serga, lalu duduk bespiak kanan Allah Ta'ala, apa itu pemadu berkuasa. Harinya ia dekat datai, ngakim semua tidur ngau tiparai. Akuara Roh Kudus, Gereja Katolik Kudus, Sawara Sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh, ngau penghidup timeruan belama. Amin.
0: Semayang peminta. Pengerindu Allah Ta'ala dipadat nyata dalam Yesus Kristus, selalu pemakai Eukaristianya, pemerik pengerindu ya, di pemaduk besar. Dan kita bersemayang, bagi Tuhan kenupi kita, serta meri kita semutai, jadi guna kita.
2: Saud, Tuhan sambut peminta kami. Kesidak Bishop, Padri Ngaudiken, dalam pengawak sidak Timela Eukaristia, Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Keperintah di dunia tu ngau ke semua agensi tinulung meri pemakai ngagai orang kelapar pungkang, ngau orang kena cukup pemakai di dunia tu. Ngamik kesidak berjalai ke tanggung pengawak ngau badas. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kebala orang lelaki, orang ingin induk ngau sidak nemiak kediperinsak ke Tegal tinggal rengkun ke pengarap diri, ngambil kesidak bisik pengetan hati, berpegai teguh bak semaya Tuhan. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kurang kenyendia serta ngenah ke pemakai ngagai kitai, ngambil ke Tuhan ngirik sidak ngau pementas hati. Tuhan dengar ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
2: Kurang kudah ngejang ke dunia tu, ngambil kesidak sawo makai bamija Tuhan di menua serga. Tuhan dinga ke kami.
3: Tuhan sambut peminta kami.
0: Apai kengembuan semua pengeraja kemenar ke peminta kami, maya kami ngemaru ke sebekat ngonuan, lalu kami ngadang diri dekat bugulai dalam pengerami makai besai berperintah nuan lebuh kami nyuak ke Eukaristia tu dengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Menteji Eukaristia berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengeraja nuan. Kami sudah terima roti tadi suak kami ngagai nuan buah hari tanah ngau pengawak jari mensia ya dekatnya di roti penghidup ke kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala ti pengagak semua tai laban hari pengeraja nuan. Kami dah nerima wine tadi suak kami ngagai nuan buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia ya dekat nyadi air rup semangat kami.
1: Berberkat me Allah Ta'ala keselamaya.
0: Bersemayang belum menyadi ngambil kapir yang aku ngau unggi kita tau dia terima Allah Ta'ala pai ti pemaduk berkuasa.
1: Awak ke Tuhan nerima pir yang berjari nuan kepuji ngau mulia namaya. Kepemana kami ngau kepemana gereja kudus ya.
0: Bersemayang atas pemerik berdimit kudus ke pemerintah Tuhan kami bersemayang lalu terima pilihan tunung di genselan roh tu dekat kami pemerintah meruan kanuan dengan Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Semayang Kristian nomor dua, Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan
0: serah kati kita
1: kami nyerah kaya ngagai Tuhan.
0: Adam kita yang beri terima kasih ngagai Tuhan telah telah kita
1: yang sigi ngenak serta patut
0: dan betul amat serta patut sigi pengawak ngau penyelamat kami selalu ngau di sebaran luar. Mari terima kasih hingga nuan apai ti pamadu kudus oleh anak tadi kenut nuan Yesus Kristus sejak kunon lehya nong agak semutai tadi aso nang datanya di penglepas ngau penebus kami nyadi mensia oleh roh kudus lalu diada ke darah bungas ngamat ke penekat nuan lalu nguliah ke nuan siti raban mensia ti kudus yang tepak ke jari nganat ke pemeriksa ngau pemarai kena mutus ke kaul pemati lalu ngayan ke pengangkat nyalai. Begulai ngau bala malaikat ngau semua sida santai kami senyawa muji madah ke mulia nuan.

0: Rahmat kudus Tuhan pun semua pengudus nyalai. Gagak kudus pemeretuk kami bersemayang. Turun kerahnuan bakam bun pagi atas sidak. Ngambil ketau nyadi ke kami. Tubuh ngau darah Tuhan kami, Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu repenekak yang pu ya tamak ke dalam pemerintah ngau pemaraya. Ya nyengkau ruti lalu meri terima kasih mecah kea. Lalu nyawaknya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu mpak ya laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makan malam mudah tembu yang nyengkau mangkut calis lalu sekali dah meri terima kasih ya nyawaknya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sempekat di baru serta meruan terdekat di pansut ke Tegal kita ngau bala mayuah ke pengampun dosa gagato kena ngingat kaku misteria pengarap kami
1: merita ke pemarai nuan oh Tuhan. Lalu ngaku pengangkat nuan, nyentukkan nuan datai baru.
0: Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat, pemarai ngau pengangkat ya. Kami nyuak ngagai nuan Tuhan, roti pinggidup ngecalis penyelamat. Meri terima kasih. Laban nuan dah ngumbai kami arwah bertengok mua nuan lalu melawan nuan. Nguati yang suruh kami bersemayang, ngambil ke kami, tengah bagi batubuah. Ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngagai pementas di penuh. Bugulai ngopop kami Leo, ngau Bishop kami Richard, ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadi kami tu dah tinduk belalak andal ke pengangkat. Ngau semua sidak tu dah parai dalam pengasih nuan. Sambut sidak ke dalam penampak mua nuan. Kami bersemayang kasih mereka semua kami ngambil ke begulai. Ngau Maria darah bungas tadi berkat inayalah tala. Ngau Joseph tadi berkat lakia. Ngau Sidak Rasul tadi berkat. Ngau semua santai tu dah ngelantang ke atinuan sepemanya rebak. Au ke kami arwah sama ngau bempu pesaka penghidup meruan. Lalu tau muji serta ngemulia ke nuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya, lalu ngau ya, serta dalam ya, walah tala apai ti pemaduk berkuasa, dalam penyaraku Roh Kudus, semua mulia ngau bahasa nginuan, datai ke selama-lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada pengelepas, lalu ditempah oleh ajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami dari semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang. Gau mana? Kemenar ke pemayi seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan. Kami selalu lepas dari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami nganti pengada tidak berkat gau penatai. Penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa ngau mulia. Nangi Nuan, dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus ada nyebut ngagai sedar rasul. Pemayak ditinggal aku ke kita. Pemayak aku diberi ke kita. Ana medak dosa kami kepada pengarap gereja Nuan. Lalu ngau mana? Kemenar ke pemayak ngau penyarakup. Nitiah ke penekan Nuan. Tidup lalu merintah ke selama lama ya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Kita beri tanda pemayak ngagai diri sama diri.

0: untuk anak domba Allah Ta'ala. Tu Mehya tinanggung dosa dunia. Dia berkat mesidak kada kangau datang ngagai makan malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur nuan datai, tang sebut ajak-ajakku, semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminin, bersemayang kita. Disempulai ngena pengelikuan tetap Tuhan, serta dikemaru kenuan ngena tubuh Kristus, serta dalam penyaga nuan tindak kalak ngelebu ke kami, asok kami arwah ke penglepas tim beruan dengan Kristus, Tuhan kami.
1: Amin. Amin.
0: Untuk gawai misal, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Allah Ta'ala, di pemaduk berkuasa merkat kita, apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalai meh lalu berita ke Injil Tuhan.
1: Terima kasih, Allah Ta'ala.

Mai peningah, dia tu kami nak abur ke berita lemai. Ke terubah tu batang berita. Zon ekonomi Sibu ngemerat ke peluang kawak ngakain biak rebak baru. Meriton Bintulu mata 10,472 ikut orang, hari 23 bengkah menua. Lebih 10 tan daging beku dirampas ba serikin. Jadi itu isi berita. Nembiak rapat baru dipinta merti ke polisi perintah serta meri penemu dikenal tentu ke pemansang zon ekonomi Sibu SEZ dipejalai ngau komprehensif serta bersepadu. Sapir Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang bakat Dato' Dr. Anwar Rafai madah ke perintah negeri udah ngungkup ke belanja ke terubah penyampau 1.5 bilion ringgit dikenal ngerancak ke pemansang zon ekonomi itu. Raban biak patut mangkuk tanggung pengawak ngau cakah laban sidak dekat nampung bempu pangkuk pengawak nyadi tuai lalu ngulih ke pemaya hari pemansang SEZ. Fokus ke terubah SEZ tu ianya muka peluang kawak ngetan ke pengerja pengawak ti berpengelandia serta mata pokok dikena nyungka ekonomi Sibu. Ia maksud ke jakunya bak pengerami bergempuru nembia sita don nangka ke digulu lebih 1,000 ekonomi hari panan pelajar tinggi di Sibu. Berbang punya Dr. Anwar madah ke insentif pelajar don nangka sepenyampau RM757,500 meri penguntung ngakai 1,515 ekonomi bak semua palan pelajar tinggi politeknik ngau kelas POM 6 ungkup timpuh 2022-2025. Bantu belanjanya diagih sama rata ngagin biak kudah mucur nampung pelajar sida nak hira hari ini penatai asal. Bantu ungkup nembiak tahun 1 dekat terus diberi dikenal tentu ke mayu hakik rapan nembiak berpeluang nampung pelajar tinggi serta nak terpukul ketegal penanggul belanja. Yang madah ke pengawak beranak ke pokok bahawa perkara pelajar berguna benar dikena nernak ke modal mensia berpengelandia tinggi dikena nyukung pemansang Sarawak. Yang mereka merangsang raban graduate sudah nembuk ke pelajar bahawa menua luar pulai baru lalu meri pengelandia ngap melebak sida ungkup pemansang menggeri Sibu. Perana Limbang dilalau meri kerjasama penuh dikenal tentu ke pemucur berjalai ke projek pemansang strategik yang kaum jalai besai menua pesisir utara NCH ke Benuang di pejalai ke dia tahu. Sapit Menteri Perengka Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah madah ketiap bengkah projek pemansang bertati ke mayuh macam sukut yang kaum isu tiba kaul ngau pengawak ngulih ke tanah ngi sikut-sikut orang. Perintah Sarawak berbenar dekat nyaga penglantang peniau rakyat dengan cara meri pampas ke patut ngagai sebarang tanah atau ke aset tiba kawal. Ia nyemetak madah ke kerja samanya berguna benar dikenal tentu ke projek oleh tembuk nitih ke timpuh lalu harinya ngenatai ke penguntung dengan pengawak nyambung di menuku agi kelimpah penumbuh ekonomi. Ia mengkak kaban Parlimen Limbang mansut ke jakunya rambau malam main asal ke diatur berserima ngau pesta makan tahun kedayan Limbang ba kampung Nauran. Upis orang Indo ngau ruang bilik Sarawak udah ngepun ke pengawak numbuh ke papan pemuka keusahawanan wanita atau ke WED. Nyak-nyadi ke pelasar digital bersepadu ke terubah Sarawak tidak ungkup pengagai pemansang orang dagang Indo. Menteri Pemansang orang Indo nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah kagih belanja sepenyampau RM370,000 udah dipinta hari perintah negeri dikenal pemansang ke pelasarnya. WED dekat ngempung profil orang dagang Indo nyadi central database maya nyata. Aturnya tahu mujur ke perambu polisi, program latih, bantu belanja ngau inisiatif, ngangkat ke kapasiti, dipejalai hingga betul, berpelasar ke data ke dikemisi.
Ya maksud ke jakonya lebih jako bahawa pengerami ngintu hari

Raindo 2026 Renggat Sarawak di Kuching. Kita ada tu menung mending ke berita lemai hari YFM. Lomba Ngau Main Gema Putra ke-18 Sarawak 2026 tembok diatur sepundah ngempuruk ke 14 Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri PKEN Ari Serata Menua nanggam semangat lomba ngemain serta berserakup. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping madah ke lomba ngemain 2 tahun sekalinya ukai semina Pekit Piaja dan megak nyadi ke pelasar dikenal nerenak ke kaul Beraban pemertiati ngau kaul antara rakyat dari Serata Benua Malaysia. Teks Jakuk yang dikenatai ke Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdul Rahman Junaidi ramal pengawak nutup lombanya bah Wisma Melayu Kuching. Pengawak ngatur lomba ngemain nyemega mandang ke pengulih Sarawak ngatur pengawak lomba ngemain berskala besar. Berbangunnya tau ngenegap kagi atur negeri itu dinyedia ke diri nyadi kluster besar ungkup lomba ngemain C 2027. Lomba Ngomain Gema Putra ke-18 diatur berengkah 26 hari bulan 7 nyentuk ke 1 hari bulan 8 terpasuk lebih 1,000 ekor atlet ngau pemesai hari 14 PKEN Selampur Menua. Bintulu terus ngenegap kaki penduduk nyadi palan ngatur lomba ngomain tika sentrabangsa kalai Marathon Bintulu 2026 udah mucur mata lebih 10,000 ikut orang hari 23 Bengkah Menua. Kaban Kaunsel Negeri Tanjung Batu Joni Pang Leong Bing madah ke pengawalnya madang ke Bintulu majak dikelala Pak Renggat Dunia serta meri empas positif ngakai menua tau. Sektor hotel, dagang mit, orang kebejual pemakai ngau orang dagang menua tu dah boleh penguntung hari penatai bala orang ngau temuai. Meritan Bintulu kai seminat nerenak keulah lomba ngemain serta penyerakup aja tamaka ngenegap ke image Sarawak nyadi palan nungatur pengawal tika sedunia. Edisi 2026 ngayan ke pejalai lomba tu ditetap nitih ke standard antarabangsa. Edwin E.B. Kipton dari Menua Kenya mucur nyadi champion marathon 42 km lelaki terbuka lalu Nur Fatin Syuhada Tamsi menang ungkup kategori Indo. Pekit Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 ukai seminaknya di pelasar dikenang ngigak penauk baru dan megak ngemeran ke pengawak ngetan ke jako main asal ngau pesaka asal komuniti Iban. Kaban Kaunsel Negeri Tamin Insinyur Christopher Gira Sambang madah ketiap bengkah lagu tidik keteng kebang nyadi ke documentation sejarah adat budaya ngau jalai penghidup bangsa Iban ungkup perbaik dudiari. ACSJ megah nampak peluang kawak dalam industri kreatif serta menegap keguna jaku Iban dalam era digital. Ia maksud ke jakunya lebih berjadi ke Pekit semifinal ACSJ ke-9 bak Dewan Serbaguna Selangau. Berbangunnya pengeluar ACSJ Monica Midi madah ke Pekit ke penudi di perambu dekat diatur dalam bulan 10 tu di sepauh petuang dekat merik kelala kategori baru dikenal merik peluang raban penggiat seni mantai kasil sida. Semenyampau 12 ikut finalis mujur masuk renggat final semudah pepekit bak renggat semifinal di Selangau. Pengawal nguji mai lebih 10 tan produk daging beku ngau cara belalai ti berga lebih RM354,000 ke Indonesia mujur dipuntan ke di Serikin. Nitiah ke penerang Ari Pampang penyidik Markas 1 Division pemujurnya Asia Lari Operation tidak berjalan ke lemai kemari hari Batalion ketiga Regiment Ranger Diraja hari baru pegai Brigade ketiga Infantry Malaysia Mayor Ops Chris Parang. Rambau operationnya raban sidak terpedak ke sebuah lori kengundan barang ke dibungkur mengenal kanvas ke doang
Muna Jalai kendak dikemenar ke bak kampung sebubuk nuju garis antara benua Malaysia-Indonesia. Lebuh ke diperasa, lorinya ditemu mai 511 katun produk daging beku ngau pemerat penyampau 10,220 kilogram serta nadai dokumen ke sah. Driba rimnua tu ngau barang ke dirampasnya udah diserah ngagai polis ngau upis servis veterina pilih bau ngambil katur nangkan kenya ulih di pejalai ka. Dikenang ujung ke berita lemah itu, batang berita dibaca baru. Zon ekonomi Sibu ngemerat ke peluang kawak ngangkai nembiak rebak baru. Meriton Bintulu matak 10,472 ekorang, hari 23 bengkah benua. Lebih 10 tan daging beku dirampas di Serikin. Berita tu ditusun Syarifah Jauyah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat lamai.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Kibarkan jalur gemilang.
3: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
4: Fly the Jalur Gemilang.
5: Jelah, kibar jalur gemilang.
6: Balai, apatah lagi ditunggu tu, kibarkan jalur gemilang.
7: Sama-sama kita ninter jalur gemilang.
8: Jangan tonggibar jalur gemilang.
9: Gantong jalur gemilang.
10: Gantonglah jalur gemilang telau Lian Merdeka.
11: Metuk belirak jalur gemilang.
12: Ngibari jalur gemilang.
13: Ngibar jalur gemilang.
14: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Selamat.

0: Aku baca cermin tu si kejap-kejap lampunya nama tu atau bah kita sebab pang apa nyau kuliah nyau kuliah cepat kita tarik lulang ni nyau pakai satu lagi nyau parai semuanya pergi anak enggak di Bangkok katanya apa parai
1: sama lemah enggak kita lisin kau tinggi tuan
0: sama lemah tuan nama berita udah drop tadi tuan aku tuan mana mai sumiat tuannya nih tuan namanya besi pangku asalnya aku ngalah deh tuan dia tuh sajen sumiat selalu sobat terang ya tuan amat terbakar mau sajen misalnya bagerah khasnya mai mau nonton sajen sumiat namu nak ceritanya tuan sumiat besi kuliah tenang untuk saya soyo sumiat terbakar dehnya ya bukan malinya ke kali ya mau deh tuh kapan aku punya cerita tuh ay yang punya tuan yang punya belia puluhan mau deh 9 tahun mau deh tuan kena 27 kosa kuda ya oke kuda ayo tuan si kuda ingiannya rem 16 baru tukarnya dah sidian sekali bayar tukar baru gak udahnya tadi tino akan nangkap tuan anak nangkap aku tuan dia aja tangkap ya kempu aku duduk di situ aja aku gelilak ke ya
2: lap mepap dadah lisin mu tinggi ke depinta ya nampak apa ngawak dinyo ngericau ke semalau nih apa ini inai nama mas ku tau bekaban ngusia bekal itu nyah tuan lisin kau tinggi aku bunyau, anak apa yang bunyau? Idrisku, bilik umur 39. Gue rumah jabu lah, temui kak nyumah. Umur nondon ya tuan?
0: Terbilang, no ya tuan, terbilang.
2: Umur isi, nantu benda. Untur 85 nyawa terlibunya kemarin. Indian dan dalam dia bakso. Kalah kawak ke Singapore. Apin ke Bindi. Buka indah singgat. Tak, indah ke ngak ya tuan?
0: Sama aku dulu ya tuan, sepakar. Aku makanya, tuan.
1: Badumnya aku seduai. Hari tadi aku berhenti seduai. Nandai aku kalah tertemu ke usia lungau bakal seduai tu. Tu lapa lisir nuan tu bunyau. 3 bulan tu dah mati. Lapa lisir nuan tu dah didop ke nuan.
2: Ya, tuan. Nandai aku nemu lisir ku tu dah parai. Kumai kau gi itu. Menya tuan. Asa ikan sepot lama ke dalam dumpit tu tuan.
0: Nanti nak nemu macam ada bunyau. Aku bakal aku tahu masih gaya bising lah tak kenyak. Aku nemu dengan Malaysian coba Malaysian buta uruap ame denya. Pompang apa? Adanya namu macam utai.
1: Dah, anak mayu kedah lihat sebuah. Laban Malaysian nuan dah mati bunyau. Jadi dia tu, aku dekat luar kesaman ngagai nuan.
0: Anak-anak,
2: kasih ke kami dua itu.
0: Kasih ke tuan. Baru dah baru dah kali luan dari satu baru ya tuan. Kasih ke tuan.
2: 10 ringgit di situ tuan. Karena nuan ini tuan. Keep the chain.
0: Aku nambah kita 5 ringgit. Kopi o, tuan. Nak kita sama kita.
3: Tak kira kita sama kita.
2: Aku 10 ringgit tuan. Jadi sih lalu tu. Tahu tu dong baru tuan.
0: Ngaku tu 5 ringgit tuan. Tahu tak ingat? Kamu tu tuan yang kata kasih kami wai. Tidak, kerja tu baru kau dah ambil baru.
2: Betul tuan.
0: Nanti makanan kita mesti diskaun. Tahu kata beri 12 ringgit, 3 ringgit mulai kaku kata tuan.
2: Betul.
1: Simda tu sesuai. Saya anti rasuah. Nombor seduai penyalah seduai. Nombor 1, mati lisin. Nombor 2, kamri rasuah ngagai polis. Dia tu, haram nijih keku ngagai rumah pasuah.
4: Makai suap, sempama penyakit riman tinganjur ke menua. Anak sesekali, meri tauken rima suap. Menua mansang, nadai rasuah.
2: Dek, mujab. Ada saya dah duga metua tu tadi nah. Bermalam di to metua tu nah jap lah.
0: Nyak, nyau. Kau jaku dah leju dia bawa hotel hospital tu lah. Nemu nyau, tiap pasuang tu kan luar aku bayar DCN. Bunyau, bunyau.
5: Hei, meninggal! Respiak, tino!

Lagu menyadi ya, hari Raban Masterpiece ya, Siti lagu ke mujur masuk ngegerenggat final ACSJ ke 9 meri pengagati ngagai 12 buah lagu ke mujur masuk ngagai renggat final kediatur Pak Dewan Serbaguna Selangau malam tadi ya. Jadi terima kasih ke penatai Mensia Mayu ke menuah ke Dewan Serbaguna Selangau lalu pihak muka kita ke uliah medak pekit tu ke muka di pur ke terus hari Facebook YFM Iban muka uliah di dengar kita hari radio YFM ke malam tadi ya. Jadi kita sama ngarap ke 12 finalis tu ila ya. Deka bersedia, udah nyedia ke diri, deka berpikir berenggat final nangkan ke tu ila ya. Jadi ngake bala semi finalis kita ke bukai, kita sama ngarap ke sidak tu mega. Bisi boleh sekedar hari penlebak ya. Udah ngau masuk pakai tu malam tadi ya. Lapan bisik sekedar hari semi finalis ke terubah maka ngau masuk carta siapa juara ya, anugerah carta siapa juara. Udah datai bak renggat semi final nya Siti hari pemujur ya. Lebih haki ngakai bala penengkebang lagu ngau muka bala artis kita. Okey, datai ba jam ke penudi awak sada lemai kita ke lemai tu peninggal. Jadi ba jam ke penudi tu lagi terus merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang kita ke lemai tu nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Okey, jadi ba berita ke BC dikeluar ke lemai tu tu berita ke ngenyinuk kati ya. Kalai sebuah rumah panjai akhirnya ba rumah padang batu 37 Jalai Pen Borneo Bintulu Miri udah hangus lemai tu tadi ya. Ini teh ke penerang hari bilik operasi upis bomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak araban bomba hari balai bomba ngau penyelamat semalaju lalu berumban ya ngagai penusah tu urung pukul 4.31 minit lemah ya. Lepuh ke datai, dia raban bomba tertemu ke 23 pintu rumah panjainya udah ambil sangus ya. Tajak pihak nadai orang ke pepadi nyawa. Lalu pun penusahnya kenyadi ngau muka penyampau pengerugi agi di pansi ya. Lalu pihak mereka nitiah ke penerang ke diterima mereka rumah panjai itu ianya rumah panjai siku hari semi finalis ke berpikir malam tadi ianya penyanyi Fazil ya. Jadi kita sama meri penyinu hati ngagai sidak tu sebilik ngau mereka sidak kenguan rumah panjai itu ya. Ianya rumah padang batu 37 Jalai Pen Borneo Bintulu Miri ke udah hangus lemah itu tadi ya. Okay, jadi harap ke kita sama-sama nyaga pengelikun ya. Kita ke angka baru dah nyumai atau perhati ke utai ke di panduak kita di dapur angka bisi utai ke bedau di padam kita bisi mandu air. Nah, maka sui sekarang kita ke hendak dikenal tadi tahu tutup ya. Lapan hari arus tali karan tu maka penusah hangus tu suai hamat ke nyadi ya. Okey, lagi terus merindah kita ke lemah itu peninggal. Tu hari Saung Vin, kemaya bertemu baru. Terus segulai sejarah dengan kami di YFM. Apa awak sadar lemah ya.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa mega atau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti mansut ke jakut. Nyadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya mansut ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dien. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliang nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu uliang kaku dek bakal kita bisi perahu nya bisi te kena te nguit kianya tadi. Ti babiluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri atau ke kanan. Jadi kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita labat jakuk kita itu bisi kuasa jakuk kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba ketempu tau ke nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jaku ajar atau ke jaku tangkan bakahu ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak klose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita sururan badas serta nyamai ka tiurang. Ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyaut semua orang. Oh. Kedua mega bak jaku dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ka ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ke utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jaku nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah ke nuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut kutai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
2: Plasa Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiap hari Minggu pukul 10:15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
4: Sibu 87.6

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi ari ulah dideriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Kami, Meri Langgita, Nintiang Ari, bermacam lagu,

Okey, hanya lagu Waria Anthony Usan ya, Bungai Layu Patah di Tangkai. Maka lagu dikenal merindang kita berjam ke penudi sada lemai kita ke lemai tau ya. Merindang kita ke dalam kereta ke Benun Deriba ke malam tau. Ke bisi ke Nurun Kawak ke bisi ngulu pengerami ke dekat diatur malam tau. Harap ke berjimat ya, lebih ke Deriba kereta kita. Hanya itu berkongsi berkawal ngau pengawal nucu vaksin anti rabies ngakai ukui topi ya. Bisi dekat diatur ba palan ngengkah ke kereta SJK Chunghua Setapu Kuching ya. Ke dekat diatur 8/8/2026 tau ila pukul 9 pagi ya, untuk ke 3 lemai. Jadi kita ke dekat nganjuang ukui kita bertucu vaksin anti rabies sama ya tau. Tentu ke ukui kita entadi gerai nak nganduang lalu berumur 3 bulan ke atas ya. Lebih ke mai ukui kita bertucu vaksin anti rabies tau. Anda ingat ya, mai tinggi kita mpu ngau muka kat vaksin ukui kita ya. Okay, nya ba Siti Ari ngawak ke bisi dekat diatur hanya nucu vaksin anti rabies ngau ndak berbayar ngakai ukoi ya. Okay, itu lagu ke dibayar acan aku kai penyangkai.

Okey, yang lagu ke dibaik Marina Jara ya, terkenang ke Nuan. Jadi nak tau peninggal kita boleh bergulai pa awak sada lemai ke lemai tau. 9 malam tu lagi kita boleh mendiang ke berita. Udahnya bergulai hingga DJ MA apa awak pa Marina malam. Okey, nanti kita ke bertemu baru ba awak ke Bokai. Lagu ke mujur masuk anggar-anggar final ACSJ kita malam tadi. Hari Mawat Dayang Bintang. Bertemu baru bawa kebukai peninggal. Selamat malam.

0: Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Kepimpinan negeri perlu diterajui pemimpin yang berintegriti, beramanah dan berpegang teguh kepada prinsip serta nilai murni demi memastikan pentadbiran yang berkesan dan diyakini rakyat. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhoris Tuanku Munawir pada istiadat pelantikan dan mengangkat sumpah Menteri Besar Negeri Sembilan di Istana Besar Seri Menanti.
1: Kamu bertanggungjawab untuk memberi suara, aspirasi, keperluan dan permasalahan rakyat ke Dewan Yang Mulia agar setiap dasar, perancangan dan keputusan yang dibuat benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat. Justru, setiap tindakan dan pertimbangan hendaklah sentiasa berpaksikan kebajikan rakyat serta kemajuan Negeri Sembilan.
0: Tuanku Muhoris turut mengingatkan penyalahgunaan kuasa atau kepercayaan boleh menjejaskan kepentingan rakyat serta kemajuan negeri. Pada istiadat tersebut, Menteri Besar Negeri Sembilan yang baharu, Datuk Ismail Asim berikrar membentuk kerajaan yang sentiasa mendengar denyut dadi rakyat serta melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab. Beliau berkata seluruh barisan kepimpinan kerajaan negeri akan berusaha sedaya upaya menjadi sebuah kerajaan yang mengutamakan kebajikan rakyat serta meneruskan agenda pembangunan negeri.
2: Patik menerima amanah ini dengan penuh rasa rendah diri dan kesyukuran serta menyedari bahawa kepercayaan rakyat bukanlah sekadar suatu penghormatan. Sebaliknya merupakan satu tuntutan untuk membuktikan bahawa kerajaan yang diberi mandat akan bekerja dengan bersungguh-sungguh, mendengar denyut nadi rakyat serta melaksanakan tanggungjawab secara adil, tulus dan berkesan.
0: Datuk Ismail berkata demikian ketika menyampaikan ucapan tahlil setia pada istiadat mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar. Dalam ucapan itu, Datuk Ismail turut berikrar menjunjung institusi raja berperlembagaan serta memelihara perlembagaan persekutuan dan undang-undang tubuh kerajaan Negeri Sembilan.
2: Maka dengan penuh takzim dan setia, patik menzahirkan ikrar tahlil setia yang tidak berbelah bagi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku serta institusi raja perlembagaan yang menjadi payung kedaulatan, lambang penyatuan rakyat dan tonggak kestabilan serta kesejahteraan Negeri Sembilan.
0: Datuk Ismail Asim. Program Madani Kita PMK menjadi platform kerajaan untuk menyampaikan maklumat yang tepat kepada rakyat di samping memberi penjelasan mengenai dasar, inisiatif dan isu semasa. Menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohd Sabu, program itu turut menghimpunkan pelbagai kementerian, jabatan dan agensi bawah satu bumbung bagi memudahkan masyarakat mendapatkan perkhidmatan kerajaan selain memberi penerangan yang jelas berkenaan isu semasa.
3: Misalnya sekarang, RCI Tabung Haji, Kemenkesi kena beri penerangan, ayat yang mudah, biar rakyat faham. Apa yang berlaku di Tabung Haji? Siasatan yang dibuat oleh Royal Commission, yang anggotanya bukan orang politik, orang-orang profesional, yang diketuai oleh bekas Ketua Hakim Negara Tun Rauh. Biar rakyat faham, apa dia yang berlaku dalam Tabung Haji? Dan kalau penyelewengan, apa penyelewengannya?
0: Beliau berucap pada program Madani Kita 2026 di Shah Alam. Dalam majlis sama, Timbalan Ketua Situsa Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi, Datuk Bahariah Mohd Tamil menegaskan program Madani Kita membolehkan kerajaan berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, memahami keperluan mereka serta memastikan manfaat dasar kerajaan dapat dirasai rakyat.
4: Kita tidak mahu dasar kerajaan hanya cantik ditulis di atas kertas atau sekadar diumumkan. Yang lebih penting, rakyat mesti dapat merasai manfaatnya. Sebab itu kita turun padang, kita santuni rakyat, kita dengar sendiri masalah anda semua, kita cari jalan untuk membantu dan kita berusaha meringankan beban yang semua hadapi.
0: Datuk Bahariah Mohd Tamil. Berita seterusnya. Penguatkuasaan terhadap peserta program himpunan motosikal termasuk RZ members akan dipertingkat susulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran acara berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran, namun semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
5: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran Kampung Angkat dan Sekolah Angkat Madani di Alustar. Polis Kelantan menafikan dakwaan suspek yang menyerang dan menembak mati 5 anggota pasukan Ranger di Naratiwak, Thailand melarikan diri ke negeri itu. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmud berkata sehingga kini tiada bukti menunjukkan suspek memasuki Kelantan. Malah kawalan di sempadan Malaysia, Thailand sentiasa dipertingkat.
6: Punca dia selalu dia tutup kita macam tu lah. Dia kata asap tempoh sana, asap berdaya sana, dia kata malah isim. Bila kita tutup sempadan dia patut tak lah. Isu rentas sempadan tadi termasuklah isu-isu dia kata kononnya pihak-pihak yang melakukan jenayah selain di sini.
0: Mengulas selanjut katanya, pemantauan rapi oleh pasukan cawangan khas di seluruh Kelantan berjaya mengekang jenayah rentas sempadan termasuk penyeludupan dan kemasukan penjenayah. Kejohanan badminton terbuka Taiwan 2026 bergu lelaki negara Aaron Chia, Aaron Tai muncul naib juara selepas tewas kepada pasangan pilihan ke-8 dari Indonesia, Leo Roli Kernando dan Daniel Martin 21-23, 19-21. Set pertama berlangsung sengit dengan menyaksikan pasangan Indonesia memenangi set berkenaan menerusi mata tambahan. Gandingan Chia Tai cuba bangkit di set kedua namun lawan mereka kekal tenang untuk mengesahkan kemenangan. Ia merupakan penampilan pertama pasangan negara di pentas akhir sejak digandingkan buat kali pertama bulan lepas. Sementara itu, nasib sama turut menimpa bergu wanita utama negara Pelitan dan Emtinah apabila terpaksa tunduk kepada gandingan bukan pilihan Sumire Nakade dan Miyu Takahashi dari Jepun. Mereka tewas 16-21, 18-21 dalam masa 40 minit. Ia merupakan penampilan kedua Pelitinah di pentas akhir tahun ini selepas muncul juara dalam kejohanan Masters Indonesia pada Januari. Luar negara, sekurang-kurangnya 5 orang maut manakala 41 lagi masih hilang selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Madura, Indonesia. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Nasional Indonesia, feri itu membawa 271 penumpang dan anak kapal. Sehingga petang tadi, seramai 225 mangsa berjaya diselamatkan manakala operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan. Feri berkenaan sedang dalam pelayaran dari Surabaya, wilayah Jawa Timur menuju ke Makassar di Sulawesi Selatan ketika kejadian berlaku. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan Amerika dan sekutunya Israel bersetuju menangguhkan serangan baru ke atas Iran. Menurut Trump, keputusan itu dibuat selepas menerima permintaan daripada Iran dan beberapa negara di Asia Barat agar tindakan ketenteraan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik. Tehran bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai satu lagi pembohongan. Sumber tentera Iran berkata kenyataan Trump di platform Truth Social hanyalah usaha terdesak untuk memberi tekanan kepada negara-negara teluk ketika ketegangan di rantau itu terus memuncak. Menurut sumber berkenaan, angkatan tentera Iran kekal berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi dan bersedia sepenuhnya menghadapi sebarang kemungkinan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bintang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah.

Ya, balik kita ke lagi dengan kami. Terima kasih. Nampuang penduduk DJ Sam. Kita insya dalam mai hari pukul 6, hari pukul 9 ya. Okey, 3 jam di konti. Ungkap yang pemerintah malam sehari itu 2008 bertemu baru kita bang lubang ribut berkali engkau DJ MA untuk ngagai tengah malam tu lagi ya. Kita kagi dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih. Hari Minggu bak jam ke Terubahaya tentu ya BC program aku boleh penampak orang pukul 9.30 minit malam tu lagi ya. Kita mending ke tanduk program kita ke DOD Kapit dengan kami 94.3 di Miri 95.7 Lawas 101.1 FM Gau di Bintulu 97.5. Balik kita ke nombor antar jalan hingga kami jam ke detu ya. Ngarap ke semampai berjumat bak jalan lun nanti benda dereba bak jalan-jalan pen Borneo kita ingat anda ngagak pi ten haram ya. Terus merindah hati diri hingga kami segulai sejalan di YFM lagu di sada mawat ngal lagu ya tungkat semangat sudah dimending ke tandu program aku boleh penampak di Bandar Kuching. Ninga kami kena 101.3 FM.

0: Radio Ngaleka, Frankie Man. Singkang, Diana Sini. Leka, Adrich Kamijan. Tiun, Den Aladin, Ngau Adrich Kamijan. Perahu Min, Dara Helena. Leka Ngau Tiun, Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu, Ika. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Nak mudah aku lengkap, Donny Lang. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Aku Ukai Lulung, Winnie Albert. Leka, Ampan Lebat. Tiun, Jimmy Pelikat.
1: Ngau Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, meri pengagati. Ngau Tabi Puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final, SCSJ ke-9.

inya Siti ari-ari kebesai marti bakitai kemegai pengarap Kristen. Tu memangnya kita ngingat ke Roh Kudus tik nurun ngagai dunia ngagai semua anak murid tok keraban pengikut ketrubah tinitiah ke Jesus lebuh ia ti ngeremai ke ajar nyengkawum indaya Maria. Pentekos tu nyadi 50 hari sepengudah pengangkat Jesus ari mati tau ke 10 hari udah pengangkat Tuhan Jesus ngagai serga. Pentekos tau ke Pentakoste tu dalam Jaku Greek retia 50 hari. Munyiku aku tadi, Pentakos tu nyadi 50 hari sepengudah pengangkat Tuhan Jesus ari mati. Tau ke 10 hari udah pengangkat Tuhan Jesus ngagai serga. Pentakos tu megak nyadi kekelai tau ke ngingat ke kitai baari ketrubah. Baari ketrubah ya gereja pemadu tuai didiri ke di dunia tu. Ia nyak bak Bukit Sinai. Nya alai reti Pentekos tu undang besai bak penyanggup lama ngau megak penyanggup baru. Lalu bersimbai ngau penatai hari Pentekos tu megak sekedar hari semiang ngau sampi bala kitai ianya bakal sampi novena ke Roh Kudus sampi minta Roh Kudus datai ngagai kitai sampi ke bala orang tuci tau ke bala sen ngau sekedar sampi ke bisi bekawal ngau Roh Kudus engau raban sen. Sampai itu ukai seminak diatur raban gereja ngena online maya igi penyakit COVID ke agi ngekai itu dan bisi megak kita ke bersampai ke diri bak rumah. Jadi kena malam 23 hari bulan 5 gereja kesuah ngatur semiang bersampai kurang tik sakit. Kesuah dikenang aku sebedau itu ianya gereja St. Anne Kota Pedawan bisi ngatur pengawak bersemiang kurang tik sakit bisi penuh sabukai ngau sidak kedekat ngigak penglantang dalam hati. Semiang ngena cara online tu diatur endang bersrimbai ngau hari Pentakos. Lebuh semiang nya benar diatur. Dia bisik kerja je Tuhan nyadi bak siku induk. Ke alai induk ke bisik ngau semiang online tu ukai seminak ngasai ke penglantang tang ia megak udah gerai hari penyakit ti dikembuan ia ngelamak tu. Malam 23 bulan 5 tahun 2021 dia sidak menyana sidak sebilik bisik ngau live streaming sembiang hari Pentakos. Mayanya induk tu tadi bisik mutah lebuh maya sembiang tu kebenung diatur tang kenyalai induk tu tak mutah puang jadi udah kemutahnya tadi dia yang ngasai ketubuh ya tu lantang tubuh yang berasa nyamai yang ngasai ke bisi utai ke dita tiang tak utai kena tiang yang lama tu utai ke dalam tubuh utai ke berat dia saya lepas magang malamnya malam ia ke ngau live streaming tak kesemiang kena cara online nya tadi kuasa hari sampi ngerai ke ya hari penyakit ke dikemuan ya ngelama tu inya penyakit hemorrhoids tau ke bansa penyakit kengaso pedih dekat bira laban kembai bak pembuluh darah lalu penyakit tu megak mujuang ke pedih bak kebuyan lalu tau ngaso bira darah tau ke bira ke darah jadi sebedau tu induk tu madah ke diri yandang ngemuan penyakit tu lalu tu mujuang ke ya tu tadi ngemuan siti igi utai ke mesai leka kacam bak ujung burit ya jadi ya madah ke penyakit tu diuliah ya tau ke ya boleh penyakit tu hari udah keberanak anak ya ke lumur dua tangari kuasa semiang penyembuhan luka batin St. Anne Kota Pedawan ngenak kuasa Tuhan semuanya udah nadayagi bekanya mai pemesai kuasa Jesus kuasa Roh Kudus jadi kirim ke Jesus hari serga ngagai kitai maka ya tingirom ke tau ke nurun ke kuasa Roh Kudus ngagai semua bala anak murid ya. Jadi penerang kesilik peningah, kawal ngau hari Pentakos tu, kita tau ngelawak page Learn Religion, tau ke bak page Catholic News Agency. Nyame Siti penyelai, Siti kesaksian, ti dikunci ke siku induk ngagai raban gereja St. Anne Kota Pedawan Kuching. Terima kasih ya, Nuan Tuhan. Terima kasih ya, Nuan Jesus, laban merekat serta ngerai kinduk tu, siku hari kami, ti percaya kena.

Kita tabak mulyong program peningang sekali lagi mai kita berkongsi kecerita ngagai program tu anang sagu ati anang malu. Anang nak nama mak nanti nyemak ke kita antarik malu dekat nyebut nama derimpu nak salah tau ngena nama agak-agak kita. Anjung kesaksian kita sekali ke ngena record berjakut tau ketulis aja. Anjung ngagai page Facebook aku boleh nampak tau ke anjung terus ngagai tau megang-ngagai aku tulis ngena kertas tau ketulis page Facebook tau megak di email kita ngagai aku au. Jadi kita tahu nganjuang kesaksiannya kelimpah hari page Facebook aku boleh penampak kita megak tahu post ngagai RTM coaching. Nanti kita akan percaya ke Tuhan Jesus nadai utai ia ke ndak boleh dikerjaya hanya alai percaya meh kuasa Roh Kudus nang bisi nurun ngagai kita dikirim ke Jesus. Nanti kita percaya ngagai ya gau sepenuh hati kita dikenan utup program aku boleh penampak aram kita sama ningat lagu dikenak kita bersarang ke sekarang.

0: Moka 98.7 FM YFM.
1: Mau yang makan teh manis tau bujuang ke gemuk tau ke obesity kelimpah hari tau kena penyakit nak berampit bakal diabetes hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujuang ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit mau yang gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba pengerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai, ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemanyu gula dalam pemakai. Jaga pemanyu gula, sesuduk teh pan umas, tapi kurang yang mana, tangenti nadai sekali, nya mana hadir.

balik kita kali dengan kami. Terima kasih lagu ke di Sada Masterpiece Menyadi ya. Okey, muju mega nyingkang agai pentas final ACSJ ke-9 kita. Pukul 10 ke selamat nabur ke berita malam. Tahun sepedanya kita berhati ke dulu gaya hari di benua kita malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Dikeluar ke Upis Meteorologi Malaysia malam tu engkau tumu pagi lagi ya. Di pelabak ke habis di hujan bas ke dandur di Serukai Sibu Muka Kapit Bintulu Miringau Limbang Nadai Hujan di Kuching Serian Semarahan Seri Aman Gebetung Gaya Tasik di benua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupuat hari timur laut engkau penglaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, sila mereka tahu daripada kita buat portal rasmi lawak ngagai mat.gov.my. Okey, kita yang lagi berperindang dua lagu ke disedia ke sebelum mending ke berita malam tu lagu ke disada Niang Dominic Christie engkau lagu ya utai di gagak petar. Kedua lagi, nginjau lagu Anderson Ngalai. Lagu dipinta pendinga kita kemarin itu awak mayar utang dulu. Lagu lama berai nganti. Terus ngau kami, Pemerintang Malam YFM.

0: kita nak cari geni nak nambah duit. Mun ada duit cikgu cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang, maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni kan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di leman pembangunan ni dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tak ada ya sananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilion ya.
1: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.
3: Jom kita edit pukul 10 malam. Semalam dengar kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu hari itu 2008 tahun 2026. Sarawak merambu dekat nambah ke penyampau geran tetap Kaunsel Orang Induk Garuang Bilik Sarawak MWKS maya mantai ke bajet Sarawak 2027 hilang. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah tu dikenal ngemansang ke sektor pematiah serta ngerembai ke pengawal orang induk bak pemansang menua. Penyampau agih belanja dekat diletak belanglau ke guna ngau anggar belanja kemaya hari tu sebab di pasuk ke bak bajet menua ti dekat dibantai ke dalam bulan 11 tu. Ia mansu ke jakutuk maya dibintak ngenang langgur nambah ke ground MWKS serta agih belanja kena ngemansang ke platform Digital Woman Entrepreneurship Dashboard WED. Dulu arinya lebuh berjaku bak pengurami ngintu Hari Orang Induk Sarawak 2026 di Kuching ia megak nyemetak madah ke pemesai guna Orang Induk Landia ngatur organisasi serta ruang bilik laban pangku penguasi dah berguna amat dalam pemansang komuniti. Lomba basikal Kuala Baram 5.0 ukai seminar endur berpekitang nyadi palan dikenal negak ke dagang temuai ti berpelasar ke lomba ngamain serta ekonomi menua tu. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah pekitnya nyukung pengawal ngangkat dagang temuai nyadi sektor timri empas tinggi hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 nyau hari 5 tahun keudah lomba ngayuh basikal tu mansang hari pekit ngayuh basikal ngagai platform dagang temuai gaya penghidup tiba pengerai pemeruan rampak benua serta dipasuk raban bangsa pekit ke sekali itu dipasuk 545 ikut orang hari 27 bengkah tim ting hari ke 8 buah benua nyengkaum Malaysia Brunei Darussalam Singapura Ngau China lomba penyauh 108 kilometer temegak mantuk ngelaku ke penyelai ngau pemanah rampak menua Sarawak ngagai penyerta antarabangsa. Gerempung Autistik Kuching KAA berguna ke sukung agih belanja tindak ketua Rimensa Manyuah dikena nampung ungkus operasi palantuk tinyaum ka manggai RM900,000 setahun. Presiden ia Charles Siau madah sidak naga ngumpul RM350,000 dengan perang ngatur program berjual ke pengasih hingga pengerami pemakai KAA dikena nambah ke penyampau ungkus operasi. Kira 80% belanja gerumpung tu diguna kena mayar gaji bala pengajar, laban tebal lagi sesi belajar dipejalai ke orang siku-siku. Ia maksud ke jaku tu buat program berjual pengasih KAA di Kuching tidak menjadi ke Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian. Dia tu KAA nyedia ke servis ngagai lebih 180 ikut anambia autistik ngau sukuang kira 30 ikut pengajar dengan program intervensi temu anambia ngau vocational. Pengurami Pemakai Mukah MFF 2026 majak negap ke penduduk Mukah jadi palan dagang temuai gastronomi dengan pengawal ngelaku kewarisan kulinari menua tu serta dipasuk raban urang dagang komuniti. Chairperson Majlis Daerah Dalat Ngemukah Kaunselor Aini Suhaili Madah tu sebagai inisiatif tindak ngetu dipejalai kena ngangkat Mukah jadi palan dagang temuai ti berpelasar ke penyelai budaya warisan pemakai ngau identiti peranak menua tu. Pengerami tu manjang ngerembai ari program berskala mit ngagai pengerami ke diatur niting tahun kemajan nerima sambut serta mantu ngerembai ke market urang dagang menua tu. Temegak di kemansang dengah macam-macam aktiviti nyengkau mandang ke cara nyumai pekit ungkup anambia enggak berperindang begulai enggak bala artis ari menua tu serta antarabangsa. Pengerami tu dipenyadi ke Sapit Menteri Pengerami Kemegak Kaban Parlimen Mukah Datuk Hanifah Hajar Taib di Mukah kena ke hari 6 tu tadi. Menyujung ke berita malam kita, malam tu 2008 tahun 2026 berita ditusun Syarifah Ajayah Wan Abdul Rahman disalin Ailinda Suel hari bilik berita RTM Kuching. Tambun baru, ninga kami, pemerintang malam, udah tu lagi.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

0: Tumbuhan, Jonas Johnny Aman. Lekang Audiun, Jonas Johnny Aman. Dimpu Nuan Siko, Phoebe Chloe. Leka, Phoebe. Tiun, Phoebe Ngauden Aladdin. Arisa, Tanah Berenyang Ben. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Di Rantai Pengingat Manis, Ramles Walter. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Turabai, Wat Rock. Tiun Ngau Leka, Frankie Man. Singkang, Diana Sini. Leka, Adrich Kamijan. Tiun, Den Aladdin Ngau Adrich Kamijan. Perahu Min, Dara Helena. Leka Ngau Tiun, Monica Allen. Nadai Agi Pengrindu, Ika. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Nak Mudah Aku Lengkap, Donny Lang. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Aku Ukai Lulung, Winnie Albert. Leka, Ampan Lebat. Tiun, Jimmy Pelikat.
1: Ngau Dayang Bintang, Mawat. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Sekali lagi, merik pengagati. Ngau Tabik Puji, ngagai sidak kemujur. Masuk ngagai final, ACSJ ke-9.

Tumus Ready, pengajar kita Ibang College Vocational Nolagwi Apuang Baraya. Kita kali ini kami jam kedua pemerindang malam kita. Tentu busy program Pelasar Jurai 6.35 ya. Terjepi jam ketiga lagi anirau kita lagi bertemu tang lagu-lagu country and western. Lagi aku nyapa bala kita fanpage kami ya. Terima kasih bala admin ke semampa update bala penyampai-penyampai radio ke gawak. Ya tentu kita lelengau ninga sadanyawa DJ-DJ kebukai. Lemai tu sida ia udah beringkah mulai ke diri ya. Pagilah lusak kita dekat ninga sadanyawa sida Melati RB kita Rogers Booking sepagi ni Denal Ken ngau stun-tun megak ya. Kelimpah jabut megak mulai ke diri. Okey, kita kau dah nyukung program ke diatur bad Dewan Serbaguna Selangau. Ada malam terima kasih yang kau bala kita kau dah ngemata ke programnya secara online de malam neh. Okey. Beri tepuk hati ngagai 12 lagu ke nyingkang ngagai renggat final ACSJ ke 9 ya. Kita saya berperindang mulai ke pengingat mendiang ke lagu lama dulu. Kena merindang bala kita kaki dugau-dugau. Ninga kami yang ngenang nama kini pengawak ke dekat dikerja unggup ya pagilah. Tau ke seminggu-minggu tu ya. Michael Jemat, Sebana Penghidup Aku. Mudahnya mendiang ke Pelasar Jurai 6.35. Bertemu baru jam ketiga pemerindang malam.

0: plasal ti betul bakal kita iti ngenta ke rumah ti bisi piling. Okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering. Enti rumahnya nadai piling, lalu kita ngengkah ke rumahnya, lalu lebuah maya ribut, datai kabut, datai gelombang, datai nama penyadi ya dah. Runtuh maya, rubuh maya, nak tegap maya.
1: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Enak mana orang tuk diau ke diri. Aku dekat ngagak sikuk penolong ke ia, nyadi tawing kaling ia. Nyak jakuk ke bisik ditulis dalam bab kudus bab pemungkal 2 ayat ke-18. Bisik megak ditulis bab jakuk dalam 5 ayat 18 ke alai Kristus dekat ke orang tuk jadi melaki bini hidup begulai lantang. Shalom semua, aku datang baru bergulai dengan kita buat program Pelasa Jurai 635. Lalu aku bersampai ke semua kita bila udah muju buat pengawak di kerja sepamanya minggu ke udah. Lalu ngarap ke semua kita terus boleh pemuju buat nama-nama pengawak ke di kerja kita. Bakal selama Pastor Graeman Ujang enak lejuk bergulai dengan kita berjurai ke topik di dekat di pejurai ke kita. Shalom Pastor, aku ngelalu ke penatai nuan sekali lagi.
0: Shalom. Terima kasih Puan Penny.
3: Yang harap ke berita mana Pastor?
0: Mana, puji Tuhan, puji Tuhan.
3: Ya, puji Tuhan munyi ke aku, munyi ke suah disebut aku Pastor. Tua boleh bergulai ngau bala peninga kita ke Tegal. Pemanah Tuhan tu tadi berpenghidup kita.
0: Nang aman.
3: Tuhan tu tadi beri tua pengering, Tuhan tu tadi beri tua pengerai. Dia tua boleh ratai berandau ke sekedar topik ke udah di perambu kita ini.
0: Betul.
3: Pak minggu ke sekali tu Pak Plasa Jurai 635 tua mansang jauh lagi senentang penghidup jadi melaki bini tau ke tikah ni teka atur kita orang Kristian. Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus bak orang ke jadi melaki bini serta nama kini prinsip kepatut dititih dikena ngemujur ke pengawak jadi melaki bini bak orang Kristian Pastor.
0: Terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuahku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berplasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah. Lalu nyak kebuah ba lebuah kita diri ke rumah tangga lebuah ku ngawin orang leka jakuk tu munyi tu utai tu selalu disebut aku ya nyak seminak pemati aja ti oleh mecah oleh melah kita oleh bagi kita lalu jakuk ti masa tu ya nyak lebuah kita nyebut awuk ngagi pengen diri ya mesti kekal berlama-lamanya. So ba kita jakuk tanya ditu tadi ya nyak nama padah bab kudus senentang melaki bini itu atau keplasal terkena kita. Leka jakuk selalu terkena aku ianya bab Efesus 5 ayat ke-21 terus ngagi ayat ke-29. Nama utai kedepada kita ba ayat ke-21 dia ngat terus ngagi ayat ke-29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal bebasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu bakal Kristus ti rindu ke kita lalu berkenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirimpu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri kena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia plasal ti betul bakal kita ti ngentak

0: diri ke kitanya disebut aku rumahku surgaku. Tok mah uteka kita.
1: Oh, rumahku surgaku dan pastor. Oh, sigi aman nanti kita dekat niri ke tok ke orang ke dekat begagak ke rumah tok kita deh. Nadai sidak ya tadi terus namanya ngagak langkah rumahnya deh pastor kan. Oh. Sidak mesti ka bisik piling dulu.
0: Betul.
1: Sudah sidak yang ngentak ke rumah.
0: Nah ngaman.
1: Ngambil ke rumahnya tadi tegap lah bunyi kenuannya.
0: Oh,
1: ribut datai, gelombang bisik datai, rumahnya uleh berdiri dia.
0: Betul, betul.
1: Nanti kita meda hari pengharap kita orang Kristen tu pastor. Aku minta nuan nerangkan nama kini penemu bab bub kudus senentang orang ke jadi melaki bini.
0: Prinsip terkena kita. So leka jakuk di tau berguna nal. Okey, berguna nal buah kita niri ke rumah tangga. Ya, atul nitiah ke jakuk Tuhan bak ruang bilia. Nyak ti paling mana? Atul kita bak ruang bilia dah. Nau tanggungjawab lelaki bak ruang bilia tu berguna ya.
1: Ya.
0: Nama pengawal lelaki kita bak ruang bilia dah. Lelaki kita ia jadi pastor bak ruang bilia, ia jadi ketua bak ruang bilia, ia jadi jurulatih bak ruang bilia. Nama arti lekajakuk ia ketua dah. Ketua ia nya lekajakuk bertanggungjawab. Utai ti jadi bak ruang bilia ya. Lalu nama utai tersebut ku jadi pastor dah. Pastor bini ngau anak yang nyadi ke doma ya artinya ia dekat ngelinuang nyaga rabaniannya hari ke diterkam dicerai berai kena ke orang okay, oleh jeluk kampung ya oleh pengerusak. Lalu siti dah ia nyak tanggungjawab bini bak ruang bilia mega nyadi ke penulung erti jakutnya dekat medak utai ti badas utai ke disebut oleh laki ya. Lalu tanggungjawab balana dah. Ianya sidak yang mesti ninga, mesti ngasi ke apa inai. Lalu jakut Tuhan madah nyak ti ngasuh humong sidak yang panyai. Lalu semua utai kerja sidak ya dekat mujual. Tu nyadi ke prinsip bakku na ya. Prinsip ti udah ditetapkah Tuhan utai ti badas dekat nyadi lebuh kita berpegai baknya.
1: Oh, jadi pastor berkeni ke tikah tu patut diregister ngena cara sah kini ngamik ke dipersetuju ke Kristus kata bisik kini.
0: Oh. Okey, munyi ku aku tadi te, ya lebuh maya kita kawin dinga tok bala peninga anang kawin cowboy. Ya, reti te ku aku tu anang kawin tak seminak ngudah ke aja. Lebuh ka kawin tu kita mesti nyedia ke derempu. Ya, laban nama ke buah laban kawin tu utai ti berguna bak kita ti Arab simina sekali aja seumur hidup kita. Lalu simina siko aja megurang ti pegai kita. Lebuh maya orang kawin pastor selalu nyebut simina pemati aja ti oleh melah oleh mecah ya nama kebuah dah awak ke kawinannya kekal lalu kekal belamaya pun ngau badas lalu datai ke ngagi garis penamat ngau badas nama garis penamat tadi semina pemati ti uliah ningkil nangal mecah melah ke penghidup sedoaya ti udah didiri ke Tuhan kawin ti bakato mana amat diregister ngau cara sah laban lebuah kita ngeregisternya nyak dikelala oleh perintah kena kita nangam kawal kita melaki bini begulai udahnya dibaik kita kawin bak mua Allah Ta'ala disaksi ke dikawin oleh pastor disaksi ke apa inai ngau orang mayuah tu tersebut aku kawin ti ditanggam ngau pengerindu Allah Ta'ala ti ngempuang seduaya begulai tu mah kawin ti nangi berindik bak Jesus Kristus ti nyadi ke batu pemun tu mah kawin ti diberkat Allah Ta'ala ingat anang kawin koboi anang seminak ngudah ke aja.
1: Oh, ya nyadi inti kita berarti kenyata di pastor munyi ke disebut nuan kelimpah kita ke kawin apa gereja dia apa undang-undang menua kita mega bisi register ko kita
0: betul
1: undang-undang sivil antara orangnya tadi kawin sivil lalu bisik megaknya tadi register tika sidak ya apa pengulu megak nyadi utanya ya. Di iktiraf kita menua kita ini
0: nang aman
1: jadi bala peningannya tadi munyi sekedar hari saud pasal greman ke begulai ngau kita bak program kita ke minggu tu bak topik di pejuang

Urai ke kita, tika nitih ke atur kita orang Kristian. Lalu sebedau kami dua yang nampung, randau ke Sarito, aku mai kita

0: alai ndua kita e bejurai ka mayu macam topik ti di pedak kita ari sukut penghidup atau ke sukut pengarap orang Kristian. Kita dato benung hidup bak dunia ti mayu ngapo mau pastor. Lalu mayu orang nadai ngemuan kualiti kepatut ngambil ke beligai pengerindu ku aku tu tadi ruang bilik ti didiri kenyata tadi tegap serta muju. Jadi nanti bak penemu aku siti ari prinsip kepatut nentu ke pemuju ti kato ianya tadi nuan udah nyebut pasal tang aku dekat nuan namanya nerang kenya ngau sili agi.
1: Boleh.
0: Nama kini tangkup pengawak laki kenya di tuai bilik ngau nama tangkup pengawak bini kenya di penolong laki ya.
1: Amat tu mana nal okay ku nampu ngau nak dalam agi au. Now tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balat berguna. Nama kebuahku ngemerat kutai tu laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang biliak. Enti lakinya nadai tanggungjawab ruang biliaknya 100% kucal kecil. Ruang biliaknya dekat tusah. Ruang biliaknya dekat nadai dikumai orang nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik mesti satu dengar tu bala peninga. Sidak mesti bisik julua. Pemujur ruang bilik bergantung ba ketuai ya. Julua tu terkumai aku bisik visi. Ya, bis artinya pandangan tik jauh.
0: Oh, tinjau.
1: Tinjau tik jauh. Lalu jakuk Tuhan nyebut ngagi kita tim satu. Enti kita nadai visi, nadai tinjau tik jauh. Kita dekat mati. Nama erti leka jakuk Tuhan dekat mati dah. Erti leka jakuk dekat mati dia tu, ertinya nak ngenatai ke penghidup. Ia nak ngenatai ke berkat. Ia nak tai ke utai tik mana. Ia disebut yang mati dia tu, ianya kita nadai kini-kini. Utai tersebut yang teman satu, ngagi orang teman satu. Nanti utai nyadi, nyadilah. Ya, no tu tersebut aku tadi nyanyi, dia kena siap ya tadi dah.
0: Reda aku Melayu.
1: Betul, betul. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik cukup berguna mat ya bisik julu ati. Laban lebuah ya bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ya nyak mujul. Dudiari lah, future ya, ya bak masa depan. Lalu tadi mengak aku nyebut, peranan ya, okay, seminat ketua ya, jat di visi-visi, peranan ya, megak tik jadi pastor bak ruang bilik. Nama pengawak pastor tadi, pengawak pastor ngajal lah. Okay, ngajal ruang biliknya, mic yang bersampi, tuk tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya, enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Nama otik kena bisik bak ruang biliknya, Roh Kudik, Roh Ngeransi, Roh Nyumpah, Roh begede ngopengan diri megak bisik tang kita dekat medak roh pengerindu roh pemayak datang ngagi ruang biliknya laki nuan jadi pastor ruang bilik au lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah ila lebus ruai udah diberi Allah Ta'ala anak lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. So bini dah nama peranan ni bak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati ya tadi di kumai kuvisi utainya nyadi. Ianya pengaperanan yang nyadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak runak. Ni tiah kebakiah ya lagi. Nin lepak de luar de den ka age. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya ba ruang bilik ya. Tu utai kebetul. Tu utai ke mana? Si tidak teka sebut aku pasal laki megak Puan Penny. Now laki tu megak jadi jurulatih ba ruang bilik. Coach ya jadi jurulatih. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebih bisik anak ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang ya, bedau nyala bertumbuh ya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya. Nada hari ngemata kana, nada hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. Lebuh nuan ngebetul kaya, anak ngebetul kaya ngau pengeringan. Kebetul kaya ngau pengerindu. Jakut tu selalu dikena aku. Tegas. Bapegai bak jakut Tuhan. Tang dalam penegas nuannya. Ya mesti diiring ngau pengerindu. Kebuah nuan dekat ngemetual kanak nuan. Laban nuan rindu kesidak ya. Laban nuan dekat medak. Anak nuan bisik masa depan. Ulah tik mana. Pelajal tik mana. Lalu dekat mujulnya di mensia tik mana.
0: Nyak tadi tangguh pengawal laki ke nyadi tuai bilik. Kelimpah bisik ngemuan tinjau ke jauh bak ruang bilik ya. Laki tu tadi megak nyadi coach bak ruang bilik ya. Nyadi coach ngagai anak-anak ya. Jadi bini itu tadi jadi ke penolong ngagai laki ya. Jadi pastor kadang kala utai tu nyadi bak ruang bilik kita nang ulih di pedak kita bisik tu tadi bini ke lebih lagi ari laki ko kita abak ruang bilik sedua ya.
1: Betul.
0: Bekeni ketok pastor bekeni nuan medak perkara tu.
1: Lebuh sedua ya betukal. Betukal ku aku tu.
0: Betukal peranan.
1: Peranan lak bini yang nukak jadi ketuai. Lalu nyati semua ku tunsang. Nama kebuah dah. Kebuah yang berkata nang amat bisi megak laki ke penglemi. Nah ya. Tang peranan bini itu tadi mesti mana mantuk laki ya. Ngemetul. Ulih ngingat kaya. Ngingat ketanggungjawab ya. Ukai ngalah kata ya. Okay. Tengingat ketanggungjawab ya. Ukai ngami alih tanggungjawab ya. Lebuah yakin nuan ngingat ketanggungjawab ya, dia ya ngambil tempat diri empu sebagai pemimpin. So, bak peranan tu berguna tu. Okay, anang bini lebih-lebih lah.
0: Anang ngambil peranan laki
1: betul, kita. Betul, betul. Tang awak ke lakinya nang mak bak peranan jadi pemimpin, jadi ketuai bak ruang bilik ya.
0: Retinya tadi pasal, nanti laki kita itu tadi bisik penglemi, kita nyukung ya deh, ngambil betul. Kaya kering.
1: Betul, kita. Betul. Nang amat, siapa anda dari penglemi ini ya? So, tiap ikut mensiam gak bisik penglemi. Tang dalam penglemi, kita itu nyak kebuah dua ikut tu dipegulai ke Tuhan. Awak kelebas ikut lemi, ia terkering oleh ngangkat, oleh ngering. Oleh ia ke sikut di kurang, sikut tu oleh ngemisik kaya. Lalu anang munyi ikut lekai jakuk orang. Okay, anang tak komplain-komplain aja. Tang kita mesti mantuk pangan diri ya. Ya.
0: Lepas nanti kita medak utai tu pastor kebenar ya mayu hagi nyadi. Aku minta ampun nyebut tu nanti tu salah lebuh laki ngau bini tu tadi nanti bini atau lebih hagi berpangkat ko kita deh laki atau baru hagi ya nyak utai tu kak nyadi gitu dah. Medak aku
1: betul. Oh betul. Oh bak tiba nanti tiba satu mega nanti semak lah. Okay, lak bini nyak nyoba pangkat agi tinggi agi. Lalu pihak mega ya mesti nemu peranan darimpu dalam ruang bilik mega. Okay, ruang bilik nyak alai nak milih heba pangkat atau kena lebah pangkat nyak status tidak pernah dunia. Tengbak ruang bilik lebuh ya bapegai bapranan ya ti nyadi ketuai baruang bilik nyadi pastor baruang bilik nyadi juru latih baruang biliknya tadi ya bini ya tajak ya status setinggi agi bak pangkat dunia tang lebuh hebat ruang bilik ya hormat ya pasti hormat laki ya nama kebuah ya meda oh laki tau ya nyak laki ti amat ketuai ya ti nyadi keruang bilik ketuai bak ruang bilik kami dua ya.
0: Jadi retinya tadi ngagai orang ke Indo tu tadi ke bisik pangkat bak dunia sekolah ko kita anda ngemai pangkatnya tadi pulai ngagai rumah
1: nah pasal. Nang betul.
0: Okey jadinya tadi bala peningat aku ngarap ke penerangnya tadi oleh nyawap kita lubuh kita itu tadi namanya berhidup berumah tangga ngau pasangan kita. Jadi kelimpah nemu ari tangkup pengawak diri tu pasal nanti kita berarti ke mega orang ke udah jadi melaki bini berpuluh-puluh tahun kini ke di pedak kita sidak tu tadi bisik penyabal serta mega ulih ngampun ke pangan diri enti bisik penyalah dah. Jadi utai tu ke jadi kunci penegap rumah tangga sedua ya. Komen nuan pasal?
1: Oh, nang amat ya. Okey, bak aku ya baka Allah Taala ti ngampun kita bakanya megak kita belajar ngampun pengan diri ya tiap ikut kita bisik pengurang bisik megak penimpang munyi kaku tadi tang kita belajar anang ngakim pengan diri kita belajar merangsang kita belajar nulung kita belajar ngangkat serta nyungkak ke pengan diri anang ngemaruah anang nyai anang bejakuk ke waisulu nuan laban ianya pengawak kita nya ukai niri negi ke pangan diri dan juluk kita dekat niri negi ke pangan diri nah ya berpuluh tahun kita sudah bergulai dengan pangan diri kita pasti faham pangan diri ya kita pasti nemu penglemiknya nemu pengurangnya nemu mega nama ti utai kepatut disukuang kita menjadi dalam Tuhan dengar utai tu Allah Taala dekat ke laki ngau bini rindu pengandiri ibu ke pengandiri ngamik berat sabal mai pengandiri dalam sampi belama tuk mah kunci rumah tangga ti tegap serta kerja awak ke lebuah perkawinan nuan ti penuh ngau pengalaman tu nempuh mayuh macam mutai lebuah nuan sukses tau kemujul dalam semua utai tu dinga orang kebiak medak seduai ya ya nembedak penghidup seduai nakak mah penghidup seduai nyadi ke contoh nyadi ke teladan ngagai orang kebiak nakak ke kutuk nakak pemanah ya nakak pemanah dipadah ke ngagai orang bukai pengalaman seduai itu dah berpuluh tahun bergulai nya nanda ke pemujual ngau berkat diberi Allah Taala.
0: Ya. Ya. Nya tadi bala peningan ngarap ke semua utai ke di perkunsi ke pasal greman ba sawet tanya kami dua ya ba program Plaza Jurai 635 tu tadi boleh nyawup kita lubuh kita nya tadi berhidup atau ke ngidup ke diri ba ruang bilik kita lubuh kita tadi berhidup begulai ngau anak kita kini. Jadi pasal ngau tu mega aku minta nuan nyimpul kerana tua bekau ngau topik tua ke sarito.
1: Oh, terima kasih Puan Penny. Lalu bak topik tu ianya tikah nitiah ke atul Kristian cukup balat berguna ya tikah kita ianya ya ti berpegai bak leka jakut Tuhan munyi koko tadi bab episodesnya bab kelima cukup balat badas tu cukup balat manah kena kita nyadi kelalau nyadi ketengau kita nuju ngagai nama ngagai rumahku sergaku laban ti pia okay rumahku sergaku ya rumahku nerakaku reti jakutnya mayuh tekak terbai lagi ya mayuh tekak mayuh leka jakut nyumpah datai tang sampai aku nadai leka jakut nyumpah bak ruang bilik ti nitiah ke Allah Taala tu disebut aku rumahku sergaku so kena kita mujul kena kita lantang ianya berpegai bak prinsip leka jakut Tuhan ya lebuh kita berpegai bak prinsip leka jakut Tuhan nya ti ulih gerinti penghidup kita nyak mujul ukai penghidup nuan aja tang penghidup tang penghidup nuan ti apa inai megak nemu bekeni ke ngemai balana nangi ngasi ke Tuhan bekeni ke mendidik atau ke ngajal balana nak memanja ke balana ya lalu ngasuh anaknya nyadi anak ti nangi ngasi ke Tuhan tu tersebut nuan ngobini nuan nuruan ke generasi ti nangi ke Tuhan generasi ti ngasi ke Tuhan generasi ti diberkat lalu jemahilah lebuah ya babini belaki ya megak nuruan ke anak ti nangi ngasi ke Tuhan baka nuan ngau laki nuan ngau bini nuan ya
0: ya nya tadi bunyi simpul kita bak topik kita ke sarito tikah nitih ke atur Kristian jadi bala peningah awak kita nyau dekat datai bak penghujung terima kasih sekali lagi ngagai bala kita ke mengkang begulai ngau kami hari pun program kita tadi ditabur ke hari bagi kami di YFM di Kuching lalu kita muka agik begulai ngau kami nyentuh ke jam ke dia tu sebenarnya tuan ngelengkak ke peraut tuan sarito aku minta nuan nutup kita bak sampi
1: okay. Tuhan Yesus terima kasih ke program Plasal Jurai. Lalu sampai aku Tuhan Yesus indah lebuah kami berjakuk pasal topik ni tikah nitiah katul Kristian sampai aku awak ke semua bala peninga diberkat ngau ajal tu Tuhan, diberkat ngau leka jakuk lalau ngau leka jakuk tengau, lalu diberkat ngau leka jakuk ti cukup balat nyungka niri negi ke penghidup kami, awak ke rumah tangga kami disebut rumahku surgaku. Lalu nyak ti ngasuh bala nak dekat diau jenuh bini ngau indah orang bukai megak ya dekat ngelala ruang biliknya, ruang bilik ti amat-amat bepegai ba Allah Ta'ala, Arab ke Allah Ta'ala, lalu sidak tau nyadi ke contoh, sidak ya tau nyadi ke teladan di pedak orang bukai. Jesus, terima kasih ke program Plasal Jurai itu. Berkat program itu Tuhan, awak ke program itu amat-amat ngelawak, neguk, ngubah, mangut penghidup lebih lagi bak bangsa dan menua kami, bak community kami. Terima kasih Tuhan untuk sampai aku dalam nama apa ya nak, ngoro kudus kudap sampai. Amin.
0: Amin, amin. Ya, bala peningan ngotok nya nakak program kita ke Sarito. Terima kasih ya, udah milih kami di YFM jadi ke radio pemerintang kita. Bertemu baru kita ya, bak minggu baru. Tuhan berkat.

TV lagu ya One Last Kiss, lagu ke terbahaya country and western. Kita bang jam ketiga nya ya. Bila kita kepada Tindu lagi dengan kami, terima kasih menyikau dah di semuanya. Aku nyapa dulu bila kita bah fan page kami ke terbahaya. Kaban kita Boniface EP ya. MA di selepin malam tu minta lagu Mawat Adik-adik Hutang dulu au. Mami Abang selamat bertugas, bersama nyapa kita Juni Ben selamat bertugas malam tu. MA Siti Belanda, Catherine Robin, Agnes Indai Robin ya Dimiri mana malam tu Gayari minta lagu Anderson Galai kena berindah dari impu. Gau balap dengan kita ke Bedau Tinduk meh berjimat pulai lagi, jangan lupa untuk bahagia kekia. Terima kasih James Nui yang kaban kita di Betuang ya. Minta lagu Hati Yang Luka MA Anam Putus Pengarap nyarti cabaran ke baru dekat berengkah baulah engkau penghidup kita. Terima kasih James Nuyang utang lagunya au. Nanti sempat panggil aku nebah ya dalam pemerintang malam kita. Brody Muyam gasti nyapa. Terima kasih Andrew Ujai Masiang nyaya. Mana Gary malam tu MA di Sungai Entulang Bakuang Benoningan Nuan. Okey, mari minta lagu kena merindang semua peningat kita ke malam tu. Salam manis, salam sayau Arya. Terima kasih tuan. BBF Sadu bergasi mending ke program kita. Minta lagu May Franklin MA kena merindang semua peningat kita ke lemai tu. Ngarap ke terperindang magang CMS Friend Megap Sinyapa. Terima kasih Rosli Yau, Jeremy K, Richa Unup. Selamat bertugas MA di konti malam tu. Bajalai Simpang Semunjan Benung Ningan Nuan Ati Atut Megap. Selamat bertugas. Stay tune ke kia malam tu. Terima kasih. Lagi ku nyapa baru kita terus berperindang gaul lagu-lagu ungkup ia country and western. Kita berjam ketiga pemerindang malam suai lagu kita ada Perez Prado Gau Orchestra featuring Rosemary Clooney. Kedua lagi nginjau lagu di sada Bobby Vinton gaul lagu ia Please Love Me Forever. Tentu anggap kami segulai sejalai pemerindang malam.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Ya, di menua Thailand, dua ikut polis berbadi nyawa empat ikut bakal berpenusah berbalas timba ya. Enggak sikut lelaki beroperasi ngelaban sindiket dadah di Tak Bai, Nara Tiwa Selatan, Thailand. Sehari itu tadi ni dia ke penerang. Hari Kepala Polis Tak Bai, Kolonel Polis Pak Kawat Wan Sanuk yang madah lebihnya polis sudah menjalai ke operasi. Udah ke nerima kangau tau ke penerang hari Mensia Manyuh berkaul ngau sindiket dadah ya. Kalai lelaki itu udah ya ke terpedak ke Rabang Polis ngelepas ke timbak ngagai pemesai polis tu ngujung ke dua ikut pemesai polis bakal berbadi nyawa kena timbak bak dadah ngau palak ditetap ke badi nyawa atau kamu tersebut di palan penusah tu nyadi ya. Kalau suspek tu mujur ngelari ke diri ngagai ya ladang sawit kalau operasi ngiga ngau nyidik suspek tu benung cakah di pejalai bala polis bukai ke bakal udah dianjung berubat ngagai hospital Tak Bai. Nyak utakannya di menua Thailand. Sorry aku ke nyapa bala kita baru dah tu lagi. Kita agi berperindang Matthew and Mandarin North to Alaska. Kedua lagi nginjau Cliff Richard, congratulations. Way up north.

Congratulations ngagai kita ke hangganya pagi lah deka melapor bapalan gawa baru ni nemu bulan 8 bisa mai berita mana ba pengidup kita okey boleh menantu kiniwai tau ke boleh anak boleh ucu ya beri temegah hati congratulations okey nyapa baru dengan kita ba fanpage kami Norita Noria bisa nyapa selamat bertugas terima kasih Mary Nanta mega selamat bertugas sebagai Nuan MA minta lagu Ricky Anderson nyaja utang dulu lagu nyau Mary Jono Ujo MA selamat bertugas di konti nya ya tengah hari tadi Nuan malam tu sambung Nuan megak kokia selamat bertugas kokia terima kasih Mary Jalo sini ke program kita Luisa Jugi megak besi nyapa engkau kaban kita Anna Bridge okey sama malam kaban kita di Seri Aman tu Roy Kuang selamat bertugas MA jam kedai tu benua dengan Nuan sambil gawa ke kia terima kasih tentu ya program kami gak tahu didinga kita secara online RTM klik tahu ke ngena channel My TV tahu ke uliah didinga baru ngena channel kita Astro 871 sebelum kita berperindang Siti Mega penusah tanah berenyang kenyadi di Wellington di New Zealand enggak pangkat 5.9 magnitude di kandang pantai timur pulau utara New Zealand hari itu tadi ditiah ke penerang ripalan pemansi Geoscience German GFZ madaka pun pangkat penusah jadi enggak penalam 10 km bak dalam kandang tasik kalai nakak lemai itu tadi ya bedau bisikas berbadi nyawa tau ke pengurusak kebalat ke bisik di report ke nakak lemai tu tadi yang nyautai kenyadi di menua luar program kita country and western aku ngigak lagu kita Iban dulu lagu di sada Derek Warren ngau lagu ya lagu peminta kedua lagi Tanya Taka Let Me Be There terus ngau kami di Bandar Kuching Kota Semarahan 101.3 FM

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang pengen tersalah nanda. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai depan. Tepen kok, untuk pintu tutup malannya.
0: Bah, yo. Genong, haram lupa tu.
1: Ada eh, terbrun yang kini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you.

11.35 minit malam. Okey, 50 kun we pelancar hari TVET. Enya pelancar ngau latih teknikal ngau vocational ar lima bengkah institution di benua kita itu nerima pelancar atau ke sponsor hari kaban parlimen Puncak Borneo Dato Willy Mongin nur sedat tu nyedia diri ya okey nyerta atau ke ngemasuk Borneo Culinary World Cup 2026 50 ikut sedat tu data dari College Vocational Kuching Yahoo School of Skill Blue Point School of Hospitality and Culinary Arts, Kuching Skill College. Ngau such college ya. Kalau ya sudah terilang, kira ke diberi peluang undur berkunci ke penau sudah ia berlatih ke udah diterima sudah tu. Kira ke nguji pengelan dia sudah ia dalam pengawal culinary ngau hospitality di Sarawak itu. Laban aku ke Dato' William Mongin yang mana sudah terilang. Tentu ya dekat nyadi chef Dudi Arila ngarap ke nyadi chef ke terbilang kelimpah ngangkat ke kreativiti sidaya disiplin sidaya dalam batang pengawak jemaah kekia. All the best ngagai balas tu dan kita ini di Platters Only You kedua lagi nginjau Angelbert Humperdinck A Man Without Love.

0: Ngagai bala kita nun, ia ke benua posing maut, bersenyap-senyap ke Canberra, bebelah rancan dia. Di Serian, ulia menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Terus bergulai sejalai, ninga ke YFM di Kuching 101.3 MHz di Serian 106.9 MHz.
1: Yang datang bang pengujung program kita di Pemerintah Malam Ungkap ya. Malam tu 2008, pada kita engkanya pagi tadi ya, bisti ngau ngabi bagi. Pengawal pelanda kita Bintulu Maraton Gau Semarahan Mega pagi tadi bisa ngatur pelanda yang kanya benar belalak, keduanya pedih kaki, benar ngurut kaki. Terima kasih ya, labang kaki ninga kami ya. Okey, tentunya program kita Country and Western malam tu ya. 12 lagi kita mending ke timang kerbak tawa selagu-lagu secara auto nyentuk ke ngagai 6 pagi-pagi lah. Malam tu kita ke belalak nyuai, belalak ngawati ke cukup ya lantang, tidur jenak boleh mimpi ke mana. Sebab kita dani ungkap ya pagi lah ya. 3008 nganjong balana bala ucuk kita bala menyadik kita hanya bersekolah tumuh pagi ya. Ngarapkan ujur magang pengawak ke di kerja ungkap ya pagi lah. Randy Van Womer, Just When I Needed You Most. Kedua lagi ginjau Tony Sheridan, gaul lagu ya Will You Still Love Me Tomorrow. Gaul lagu ke penudi ya malam tu Country and Western kita I Can't Stop Loving You. Ari Don Gibson ganya beri sama malam semua. Bakal sama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia. Pagilah kita bertemu baru Pemerintah Malam.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitih kati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Hashtag, let me active dear to. Boleh dengar kita Intel hari 2
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Hai.
3: Hai.
2: Hai.
3: Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mari orang nanya, bekerja macam berita dia sebenarnya bisik prompter gak?
4: Hello, Harry.
6: Hello.

Lintas hari radio kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Click, tau ke MyTV.

0: orang ke ngelingik kita mayuh merik influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau sapa tua berkaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tu kekali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkau de pastor. Jadi nanti kali yang tu kekaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panjua.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pastor.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Nanti kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tangtik kaban nuanya jai runi yang jai perangai jai ulah jai jako jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian di tu bisi bakih aku nyebut utai munyi tu subak sanu aku manah nal aku ya nak aku nginsap nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen lalu siwa mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen lalu nyu titih-titih ke aku dah ko ya madan lalu nama penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri ya bakih ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakih ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajal aku di tu pilih bakih ti betul. Serta manah bakih ti matang berpenemu lagi ti tuai lagi hari kita laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang pemujual pengelantang ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang tau ke penghidup ti di ubah ni tiah ke pemanah orang awak ke kita itu ni tiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik pengidup. Sampah merik penyakit, penyakit ngerosak ke pengidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan nyak terkesemak aku bakal manyi lebuh kita nutu madunya bisik penghidup tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi nuan ditinggang oleh penyakit nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6:35 Lasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, ana ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulengo YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Y Arena. Y Arena. Linting hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari. Gulai sejalai. Gulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi nyari ari ulah diderba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh diderba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari wa

Penerang Kenuan. Kumpul Penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di asus kemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida ya ga nulung. Pesan tu ari aku Natalia ni angga YFM.
1: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ali mulut tua, kumai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarik pulai. Ati orang ke udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Kupis Kunsil Negeri Sarawak tidak pedak tambah bebenang hari seberai pasar Kuching tebing sungai Sarawak di pedak cukup benar merindu ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu takut benar undur balak kaban Kunsil Negeri Bawum melanggur ngau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di diriat tuan ke melanjut arkitek lebih lagi siling ekrium kemana di ayam mata kalian Facebook Sarawak tu limpah bisik Dewan Berbaum bisim ke upis untuk bala kaban kusir negeri Dewan Indur Makai Indur Senayang serta galeri di penyadi yang di Tuan Agong ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tuntung megah ketubah di penyadi yang di Tuan Agong di Malaysia di peringkat gagah urung dalam bulan September tahun 2004 kecurak mandang ke menu bengkak etnik kuburan bangsa dengan bumi kenyalan sepian astana negeri Sarawak mangkat kanan lalu dikepit kubur negereta pelah ketibak di gagah pengisai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pengerinduk pala raban penuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Fazi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent, kau ya. Kebuah pi abak penglikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngaga ambassador, menua nduar ke dituju. Nanti nyemak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke kini mana, diplomat. Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Aban privacy maya tinduaknya nya baru senang ko ya.
2: Ba sentanya aku ngelampat ke jamnya laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak ulah aku.
1: Ne ko jako ke healing. Tinduk apa nak boleh healing.
2: Ku ngasa kumpul kurat tinduk deh. Ngai ku kasih kurangnya nak jelak mata ku dah tinduk nak kia. Nah dah mata ngati tinduk. Tinggal kurang lagi.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Ai, dini indor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapa pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tau. Mel, oh Mel, bisi madam pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tau. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okay, dah. Mana ke pen isi tu? Mensiaya nadai di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng taban ke pen kebantu. Ari kami Bak YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Dengar ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nama duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah, nadai.
0: Baik kita ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak bubunyi, nanti medak pengawal ancau. Report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

dalam situ pis tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut dengar ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana haki hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si lihat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

Kalau anda kita berandau dengan orang, tak orang nyak, nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asal meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, nanti orang berandau dengan kita, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekat daripada orang nyak, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon. Hari aku, Pemilia David, dengan YFM.

0: Hai, dalam nama Petara, ti pemadu berkuasa, ti pemadu berpengerindu, dulu begulai sembiang pagi tu besampi kitai. Nuan meda, oh Tuhan, jari peminta kami diangkat, ngadap serga pengasih ngau pemisi nuan. Kemendar awak kesida tahu diisi, ngenak pesaka, bantu penelap ngau pengasih nuan ti cukup mayu. Ampun kami, ngau apai kami, ngau indai kami, lalu kamat ke sebarang utai, ti dekat-dekat kami ari tasik berkat ngau pementas kudus nuan. Terima, oh dikerindu hati kami, semua kerja kami dalam menasan nuan. Nuan nama benar, ti pemadu berkuasa, ti pemadu tinggi, ti nadai banding, ti siku, ti pengampun, ti berpengasih. Bahaulah. Sengentang engkau perkara ngajar bala anamit, apa indai mega patut ngagak kau ti rapat engkau nama utai ti pelajar anak sida. Kitai sama nemu anamit belajar semanjai umur sida. Tiap-tiap hari sida belajar, indah sebedau sida bersekolah, sida sigi udah belajar mayuh perkara. Sida udah belajar berjaku, belajar berjalai, sidak nemu jalai nuju rumah diri, lalu piak megak sidak nemu endur rumah pangan sidak. Sidak megak udah belajar kemayuh macam nama jelu engau kayu, lalu nemu megak ni utai kedibeli, engau ni utai enggik sidak empu. Tuk meh gaya, gudang penemu ti udah bertimbun, bak anamietnya. Lebuh ia baru dekat nurun ke sekolah. Dini endur sidak belajar ke semua utai tu, tentu sekali sidak belajar ke semua utai tu, ari sidak sebilik, engau ari pangan sidak kebegulai engau ia tiap-tiap ari. Sidak belajar mayuh perkara ari apa indai, engau bala menyadi ia, ari tinitiah kegaya utai disebut sidak, engau utai ti dikerja sidak. Ajar bahai madah ke, tanggung pengawak keterubah dalam mengemasai ke anak, dalam pemansang semangat sida ianya, ngajar sida rindu, serta berbahasa ke petara. Pelasar ti berguna amat kena mansang bak roh. Kenyau ari umur ti pemaduk biak, anak dekat buliah mayuh penguntung, anti sida meda apai indai sida, nguyang agai petara, minta pemakai engau iring rohani. Ngajar anak ngembuan pengerindu ngau basa ti dalam, ngagai petara, nentu kesida deka ngerja, utai nitiah kepenekak ia, lalu ukai semina nitiah kepenekak dirimpu wajak. Tumu agi penemu nungak ngadap petara, diterenak bak nembiak, dalam agi serta semula jadi agi kawanya. Bahaulah bisik nyebut, utai ti pemadu berguna ngagai bala anamit. Utai ti mesti dulu ari semua utai bukai. Ianya ngajar sidak pasal penyelai petara ngau adat ia. Laban enti nadai utai tu, penangi ngagai petara enda uliah ditanam ba ati anamit. Lalu enti nadai penangi ngagai petara, mayuh macam pengawak ti begedik serta dikeji dekat nyadi. Apai indai, mesti berbendar, ngemesai ke anak sida, ngambil ke berpengarap. Laban enti bala anak nak buliah pengias ti pemaduk besar itu, sida nak ngasih ke apa indai sida. Ti dalam reti, ti ditetap ke sida nak ngasih ke petara. Amat bendar, bala anamir ti bakanya, dekat ngayan ke gaya ti nadai berunding ke sapa-sapa. Lalu dekat ngereja utai, ti betul-betul nitiah kepenekak ati sida. Dalam semiang tu, kita deka minta pemayak berdiri sebilik awak kesemampai semak ngau petara. Aku minta pengampun nuan, oh petaraku, lalu minta tembang nitiah kegaya penekak nuan, ngasuh bala pengasuhan nuan, nuju ke sida empu ngagai nuan. Aku minta nuan nuci semua penyalah kami, nitiah ke pematut kuasa Tuhan Nuan. Lalu ngampun aku, apa indai aku, serta engau sida dalam jangka nuan. Udah masuk dalam palan pengerinduk nuan. Tilu mau ngelui kuasa raja, serta sigi patut kemulia kuasa serega nuan. Oh, taraku, nuan udah merangsang semangat aku, nyerah ke peminta ia ngagai nuan. Lalu seminak ke nuan, anti nak ketegaknya, aku nak ngangau ke nuan. Dipuji serta dikemulia ke menuan, aku meri nuan puji laban nuan udah ngayan ke nuan pu ngagai aku. Lalu aku minta nuan ngampun aku, laban aku bisi pengurang baungkut kerja aku dekat nemu nuan. Lalu udah nak mujur, berjalai dalam menasan pengerinduk nuan. Nya aja terima kasih.
1: Enti nadai pengaman semangat.

0: Kibarkan Jalur Gemilang.
1: 让我们一起欢迎第55周年国庆日。
2: Fly the Jalur Gemilang.
3: Jula, kibar Jalur Gemilang.
4: Balai, apatah lagi ditunggu tu? Kibarkan Jalur Gemilang.
5: Sama-sama kita ngintar Jalur Gemilang.
6: Jangan tumiba Jalur Gemilang.
7: Gantung Jalur Gemilang.
8: Gantunglah Jalur Gemilang Telau Lian Merdeka.
9: Metuk belerak Jalur Gemilang.
10: Ngibari Jalur Gemilang.
11: Ngiba Jalur Gemilang.
12: Tunjukkan rasa kecintaan kepada negara. Kibarkan Jalur Gemilang. Selamat.

0: Bulan Ogos orang putih, nyak dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nyak maya nebang.
1: Nyak dipantun perangsang Kitai, dikenak Kitai ke lelaki maya nebang, nyak munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang manawal rimba. Tuk ke bulan tiga jaku orang kaliak. Tahun ga udah nyau anang kita talengga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kadema, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Kulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pergi lah.
3: Oh wai, Dani wai, Dani wai.

0: Setiap pagi. Jam siaga 9 pagi.
1: Kami, Nuri Manggita, Nintiang Ari, bermacam lagu.

sekarang kanuan hari Aldo Sagala dengan Marina Jara. Lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi di YFM ke pagi tau. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM. Jadi ke pemerindang kita pagi hari 1 ke Sarito ya. 3/8/2026. Lebih lagi kita ke dia tau. Dia kediri dekat ngatur pengawak kita pagi hari 1 tu. Ngarap ke semua pengawak ke dekat diatur kita mujur di pejalai. Pihak muka kita ke beranjung ke balon biak ke bersekolah pagi tu ya. Okey, pagi hari 1 tu bakal selama kita bergolai dengan aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Tusun program kita bakal selama megak peninggal. Jam kedua tu lagi macam pesan berat ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergolai pak 2 pagi wai. Kak Tusun tahu kerintai segmen pengerak pagi ke pagi tu ya. Okey, sekali lagi selamat pagi kita ke mendiang ke YFM. Lebih lagi kena frekuensi FM hari stesen RTM ke semak ngau kita. Pihak mega ke ulih didinga kita hari RTM klik. Ngau mega hari channel Astro ke pagi tu.

Ukai Luluang Ari Winnie Albert ya. Siti Ari 12, Siti Lagu Kemujur masuk akhir ngat final ACSJ ke-9. Pemutus 12 lagu ke masuk akhir ngat final mega udah ditemu kita malam hari 6 tu tadi ya. Berenggat semi final ke diatur bah Dewan Serbaguna Selangau. Jadi meri pengakati ngagai bala finalis kita bala penengkebang lagu kali lagu ke mujur masuk angkai renggat final. Lalu pihak mereka meri pengakati ngagai semua finalis kita ke berpikir malamnya. Lapan masuk angkai renggat semi final mereka sudah nyasiti pemujur ke cukup besar ya. Okey, terima kasih mega ke sukuang Ari Mensia Mayu. Kita ke data ingakai Dewan Serbaguna Selangau. Lalu pihak mega program kita ke malamnya. Boleh dipedak kita mega ya. Bak live Facebook YFM dengan mega dikeluar ke bak radio YFM. Terima kasih ke Mensia Mayu ke semampai nyukuang program ke diatur YFM. Jadi udah tu ialah kita mega dekat nemu ni lagu ke dekat bergelar champion atau ke juara anugerah carta siapa juara edisi ke-9 ya. Okey, hanya di terima kasih mega kita kaki mendiang ke YFM ke pagi tu. Ke benar barantu jalai nurun gawa ke bisik indah biar mega kita ke di rumah selamat pagi ke benar ngiro pagi pukul 7 pagi tu lagi macam pesan ya hari peninggal atau hari Ricky Anderson Bungai Pinang.

Bandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah Bapadi jadi arulah diterima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan.

kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, panang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliak managi hari kengerara.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari Dura Anak Dul tau ke Indai Gumis. Jadi pesan tu madah ke laki ya. Gelau anak unji ya. Gelau anak unji. Udah nadai. Lalu ni yang gelau anak unji tu dekat di Sungai Balamayu. Malam hari 2 tau ilak tau ke malam pergila 4/8/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Norman Kemson Teban Ulu. Lalu ni yang tau dekat dikubur ke pagi hari 3 tau. Jadi pesan tu nucu kaban belayan ba rumah Christina Rembai, rumah Siti Tisa Buyung Awur Bangat Saka Nanga Buai Buai Melancan Kerun Sungai Sipau Gawis Pedanum Nanga Padi di Penurin Pelasu Rumah Nura Tebaruang Kundung Mujan Murad Buno Selulap Semumu Baloi Sungai Bulu Selangau Putat Peruan Batang Air ngau muka kaban belayan ke Bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke gelau anak unji ya, gelau anak unji udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Balamayu malam pagi lah ba rumah Sidampu ianya ba rumah Norman Kemson Teban Ulu lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah. Jadi pesan ke Siti itu peninggal ianya Ari Melvin Mai anak Kunjan madah ke anak ya Elisha Sti. Elisha Sti udah nadai muka. Lalu ni yang Elisha Sti itu dekat di Sungai Palamayu malam pergila ya 4/8 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Langkan Dabai Atas lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah. Pesan tu nuju kaban belayan pa Dabai Kedua Rumah Beti Supu Rumah Mawat Beratung Rantau Sukat Rumah Daud Berayang Sungai Tiga Rumah Jimmy Berayang Ulu Rumah Nyai Berayang Paru Rumah Dil Sungai Wuang Rumah Tugau Berayang Kemuntang Rumah Macup Sungai Tapang Rumah Jimbai Sebubu Dua Rumah Gaduh Sungai Nabau Ngau Mega Kaban Belayan Kabukai ke Enda Ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Melvin Mai apa lumur 019-645-1507. Hanya tadi pesan madah ke Elisha Seti ya. Elisha Seti udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Balamayu malam pergila apa rumah Sidampu ianya apa rumah Langkan Dabai Atas lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah. Okey, lalu pesan ke Siti itu peninggal ianya Ari Liap anak Asan madah ke bini ya Remias anak Salih ya Remias anak Salih tau ke Inai Riki udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu malam pagila muka 4/8/2026 ba rumah Sidampu ianya ba rumah Julai Menggeris nyapur kabung. Okey, lalu pesan tu menuju kaban belayan Engkabang Sungai Rumput Pangi Lubuk Pisang Menggeris Alit Empayang Cabe Sungai Pasir di Pelasu Ili pihak Mega ke menuju Mark Hendry Ellen, Angi, Disman, Emerson, Juyeng, Kaban Belayan, ba Rumah Bagus, Simpang 4, Sedih, Seridu, ngau Kaban Belayan Kebukai ke nda ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi, madah ke Remias anak Salih ya, Remias anak Salih tau ke Inai Riki, udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu, malam pagilah ba rumah sedempu inya ba rumah julai menggeris nyabur kabung lalu dekat kubur ke pagi hari 3 atau ila ya. Okey, lalu ngui yang ngagai pesan ke Siti tu peninggal kalau pesan tu hari ugat anak iku madah ke binia dungkuang anak kadum dungkuang anak kadum udah nadai muka lalu niang tu dekat di sengai bala mayu malam tu lagi ba rumah sidampu ianya ba rumah hensingan atau ke ba ex rumah catan sungai tau lalu niang tu dekat kubur ke pagi pergila ya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba sungai bawang ulu ngau ili sungai arif bukut sungai duan setuan besai ngau meka kaban belayan ke bukai kena ulih di sebut di tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ke dungkuang anak kadum dungkuang anak kadum udah nadai ya lalu niang tu dekat di sungai pala mayu malam tau lagi ya pak rumah sidampu ianya pak rumah singan tau ke rumah ex tuan rumah catan sungai tau lalu dekat kubur ke pagi pagila ya. Okey lalu pesan ke bukai tu peninggal pesan ke siti tu hari puyu anak saging madah ke laki ya geniang anak muyau ya geniang anak muyau atau ke apa umang udah nadai muka lalu niang geniang anak muyau tu dekat di sungai pala mayu malam tu lagi ya pa rumah sidampu ianya ba rumah linggi bakas sebuti lalu dekat kubur ke pagi hari 2 atau ila jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Richard Pai, rumah Roslin, rumah Ridun, rumah Linggu Pakut, rumah Emperi Pakut Luar, Malang Bakung, Biar Bakung, Ulunia, Tanggap, Nanga Ibu Seruban, Julau Pakan, di Kucing, Sibu, Kenawit, Miri, ngomega kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi ya, kita tahu bertelepon ngagai Isah Abah Lumur 019-529-2454 tahu kenucu menantu ya 014-883-2454 ya. Ya tadi mengkapsan ke diterima hari peninga kita. Ya udah tulgi nampung maca pesan ke Bukai ke pagi tu. Berinang peninga dulu ngau Siti lagu hari Robert Ngalang ya.

Okey, lagi ngenatai ke pesan bokai ke pagi tu peninggal ya. Pesan ke sekali tu hari engkai anak sidum. Jadi pesan tu madah ke pengawak muai basa ke niang apa ya. Niang pilih pesidum anak ugam atau ke apa ya munai. Jadi pengawak tu dekat diatur hari 6 telak ya, 8/8/2026 pukul 6 lemai ba rumah sidampu ianya ba rumah jimbat lubu ijo awi serato. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai engkai anak sidum pu inya ba lumur kusung 16850-5627 tau kenuju rantai anak Augustus ya kusung 16-726-3539. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Michael nang risau rumah nyalang lubu empit rumah mawar lubu rebak rumah ui cuan munggu siru rumah jamping nangatui rumah duleh nangaluau rumah darah remias ulu luau rumah desmana sungan kemidan jaya rumah berangin kemidan asal rumah macang ukir ngau mega kaban belayan kabukai kena oleh disebut di temagang. Jadi pesan tau tadi madah ke muai basa keniang pilih pesidu mana ugam ke dekat diatur lemai hari 6 tu ilak 8/8/2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah jimbat lubu ijo awi serato. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Roslin anak Anggan tau ke Ina Indi. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngeta sulit niang Indaya ianya niang guni anak Panyan ke dekat diatur ianya nguan lulit malam 8/8/2026 hari 6 telak ya. Lalu pagi hari Minggu 9/8/2026 ianya ngeta sulit. Jadi pengawak tu diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah berandah ulu Sungai Naman. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Roslin tahu ke Indah Indi Impu ba lumur 014-359-5513 tahu ke nucu William Masun 014-652-6634. Okey, lalu nguyang ngakai pesan ke Siti tu ianya hari Heriko anak Simi madah ke ngintu 100 hari ke niang Christina Nuri anak Kim ke dekat diatur inya malam 15/8/2026 ba kerangan Tekaluang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba kerangan menyang Tanah Mawang Ngabang Entayan Balai Ringin Semukoi ngau mega kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut di Tomagang madah ke ngintu 100 hari ya ke niang Christina Nuriana Hakim atau ke Selmah ke dekat diatur malam 15/8/2026 ba kerangan Tekaluang ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya hari Joseph Ku madah ke Indaya Mary anak Gemara Mary anak Gemara udah nadai muka lalu niang Mary anak Gemara tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidampu inya ba rumah lumur 43 lurung 2 Taman Matang Vil Batu 8 Jalan Matang Kucing lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pekila ba Nirvana Memorial Park. Jadi pesan kita ke dekat nombor penerang ke Sili Agi ya. Tau bertelepon tau ke bertanya ngakai Joseph Ku ba lumur 016-350-1061 tau ke nucu Elise Ku ba lumur 019-837-0321. Jadi pesan tu nucu kaban belayan ba Tabau kerangan kawit bunsi kawit asal
Awi, Malung, Diso, Kerupu, Selambung, Semurin, Dilengain, Empayang Ruban, Lubu Nibung Kabung, Ba Sungai Anak Sebelah Beratung Ruban, Ngau Kaban Belayan ke Buka ya. Nya tadi mega pesan mega ke bisi diterima hari peninga kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari dusi apa na ngindang madah ke ngeta solid ni yang apa sida nya ni yang ngindang na guang ke dekat diatur 8 hari bulan 8 2026 tilak ya hari 6 ba rumah sidampu ianya ba lot 3478 phase 3 RPR ke durung pintulu. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu betelipun ngakai lumur 019 844 5379 tahu kenuju Stina ya 013 836 5466. Jadi pesannya nuju Kaban Belayan pa supit pandan di Bintulu, Tatau, Selangau, Batang Paku, Batang Uyak, Rantau Dangih, Rumah Aku Tabau, Rumah Damat, Rumah Limping, Pasai Siung ngau di Sibu ngau muka Kaban Belayan Kebukai ke ndak boleh disebut di Tomakang. Ya tadi muka pesan ke bisi diterima hari peninga kita ya. Okey, agak merindang kita ke pagi tu. Lagu ke dibai Jacqueline Joni Aman.

Pengerak pagi di YFM Peningah, bakal selama 7:30 pagi tu lagi kita boleh mendengar berita pagi ditabur ke terus hari YFM. Berperindang kau Siti Agil Lagu, Ari Ego Anthony. Bedau kita mendengar ke berita 7:30 pagi tu ya.

Selamat pagi peningah. Dia tu kami nabur ke berita pagi. Dia terubah tu batang berita. Orang Indo dipinta nguasa teknologi setipat ngau ubah gaya hidup ti moden. Sarawak berunding dekat nambah kagih belanja ke pemansang orang Indo pa bajet 2027. Langgur tinumbuh ke kampus UIAM di Sarawak negap ke pemansang modal mensia.

Jadi tu isi berita. Orang induk dilalau kuasa teknologi serta nelebak ke diri ngau ubah gaya penghidup moden bak pengawak ngatur ruang bilik di istipak ngau pemansang di jampat nyadi di Sarawak. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng madah ke orang induk dia tu berjalan ke tanggung pengawak kebesar lagi lebuh nelebak ke diri ngatur ruang bilik ngena teknologi moden ngau pemansang digital. Komuniti yang kaum di menua pesisir dia tu majak berpanggai bak fasiliti ngau perengkau guna moden di berguna ke penemu teknologi ngau utiliti ke mana lagi. Ia madah ke sistem pelajar mereka benua ngasai ke ubah ngau ngena perengkau pintar serta teknologi digital lebuh pelajar. Tegalnya bala indai dipinta merti ke pemansang tau ngambil ke sida oleh ngembing anak sida ngau mana lagi di setiap ngau agenda digitalisasi Sarawak. Ia mansut ke jakunya bahawa pengerami ngintu Hari Orang Induk Sarawak 2026 di Kuching. Berbangunnya pengawal negap ke pangku pengawal Orang Induk Mekah dekat terus di pejalai hari ti berunding dekat nambah kagih belanja bak bajet 2027. Premier madah ketuk dikena negap ke pengawal pemati ya. Pemansang nyadi sikut tuai ngau negap ke ekonomi Orang Induk di menua tau. Antara perkara ti dekat diperhati nyeng kaum agih belanja ungko pemansang Women's Entrepreneurship Dashboard tau ke WED nambah ke program pemansang Orang Induk Dagang Induk ngau grant tambah nintian tahun ungkup Kaunsel Orang Induk ngau ruang pilih Sarawak. Ia madah ke semua peminta dekat diperasa ngau siliak belalau ke guna ngau pengulih belanja perintah menua sebedau dipasuk dalam bajet tahun baru tu ilah. Dulu akhirnya Menteri Pemansang Orang Induk nembiak mit ngau pengelantang Raban Bangsa Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke Orang Induk ticakah dalam ekonomi digital ngau mayuh macam sektor strategik nyadi penyungkak ti berguna benar ngagai pemansang Sarawak nyadi kana menua ti mansang lagi lantang serta inklusif lebur datai ba tahun 2030. Orang Induk Sarawak dia tu bambi ulih ari inovasi digital ngau pengawak dagang dikena ngangkat ke pengelantang diri sebilia serta negap ke komuniti. Penglihat ati, kreativiti ngau Orang Induk tinya dituai nyak mandang ke semangat pemansang ti inklusif ngambil ke nadai agi orang tinggal ari arus pemansang. Ia madah ke perintah Sarawak dekat majak berjalai ke mayuh macam inisiatif dikena negap ke Orang Induk bak perkara ekonomi pelajar ngau ramah. Langgur tinumbuh ke kampus Pampang University Islam Antarabangsa Malaysia UIAM di Sarawak dipedah oleh negap ke pemansang modal Malaysia serta ngerembai ke akses ngagai pelajar tinggi di menua tu. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke perambunya Siti Singkang positif dikena nyokong agenda pemansang menua. Nambah ketika sepelajar ngau penemu Pak Nembiak Sarawak berguna benar dikena nantu ke menua tu ngembuan pengelandik ti berkualiti dikena nangkup guna pemansang cemahila. Ia mansut ke jakunya sepundah ngulu awam ukuah alumni Universiti Islam Antarabangsa Malaysia di Kuching. Berbak ngunya Rektor UIAM Profesor Emeritus Dato' Sri Dr. Osman Bakar madah ke kampusnya oleh nyadi palan pemansang pengelandia pemansang pemansia ngau transformasi komuniti. Kelimpah harinya UIAM mega merambu dekat ngerembai ke latih profesional mikro kelayakan serta belajar sepemanjang umur dikena napi guna industri. Berbah ngonya Dato' Sri Abdul Karim meka bising nang pasal peminta milih tuai baru dalam parti. Ia madah ke tiap pengari rakyat patut bersedia meri awak ngagai tuai ke baru enti parti mutus kebakannya. Lebur datai bak maya
ngelengkak ke pangkuk pengawak. Pemutus parti ndak boleh ndak diterima, ngau hati terbuka. Dikena nentu ke pengawak milih tuai ke baru, diatur ngau mucur. Ia madah ke siku-siku kaban politik, ndak patut nolak pemutus parti tau ke mantah, nanti semua sidak ndak dipilih hakinya di calon. Ia megak nyemetak madah ke diri, sedia nerima nanti semua bisi ubah, bak politik jemah hilak. Kita dia tu penuang mendiang ke berita pagi hari YFM. Pengeraja asal kampung Borneo oleh nyadi hasil ekonomi baru, lebuh utai tumbuh asal dipansi kena hasil ke pewarna asal, tiba kualiti tinggi, ungkup industri tekstil warisan. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Mas madah ke program Borneo Interwoven Jalinan Borneo 2026 muka peluang ngakai mensia mayu nur belajar ke perkara innovation ngau teknologi baru bak pengawak ngasil ke barang tenun ngau cu asal. Pengawaknya ukai seminar

Bram 5.0 Okai Semina Ndor Berpekit Aja Tanya di Palan dikena negap ke dagang temuai di berpelasar ke lomba ngemain serta ekonomi menua tau. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pekitnya nyukung pengawak ngangkat dagang temuai nyadi sektor timri impas tinggi hari baru strategi pemansang semudah COVID-19 2030. Kenyau hari 5 tahun kau dah, lomba ngayuh basikal tu mansang hari pekit ngayuh basikal ngagai platform dagang temuai, gaya penghidup tiba pengerai, pemeruan rampak menua serta dipasu rapan pansa. Pekit ke sekali tu dipasu 545 ikorang hari 27 bengkah tim, tingari ke 8 buah menua nyeng kaum Malaysia, Brunei, Singapura ngau China. Lomba penyawah 108 km temega mantau ngelaku ke pemanah rampak menua Sarawak ngagai penyerta antarabangsa. Gerampung autistik kucing KAA berguna ke sukung agih belanja tindak ngetu hari mensia mayuh dikena nampung ungkus operasi palanto tinyau ke manggai RM900,000 setahun. Presiden ya Charles Siau madah kesidak naga ngumpul RM350,000 dengan pengawak ngatur program jual ke pengasih ngau pengerami pemakai KAA dikena nambah ke penyampau ungkus operasi. Kira 80% belanja gerampung tu diguna kena mayar gaji bala pengajar, laban tebal lagi sesi belajar diperjalai korang siko-siko. Ia mansut ke jakunya bahawa program berjual ke pengasih KAA di Kuching tidak penyadi ke Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian. Dia tahu KAA nyedia ke servis ngagi lebih 180 ekonomi autistik ngau sukung kira 30 ekor pengacar dengan program intervensi tumu nembia ngau vocational. Kena ngujung ke berita pagi tu, batang berita dibaca baru. Orang induk dipinta nguasa teknologi, diistipak ngau ubah gaya hidup di moden. Sarawak berunding dekat nambah kagih belanja ke pemansang orang induk pak bajet 2027. Langgur tidakkan umbuh ke kampus UIAM di Sarawak, negap ke pemansang modal mensia. Pagi itu ditusun Syarifah Jawiah Wan Abdul Rahman dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Soel. Selamat pagi.

0: Selekar jakuk saritok ianya danjang. D-A-N-J-A-N-G. Danjang. Reti danjang keterubah ianya nyakal, endak sama penemu, endak setuju, tau ke ngelaban. Reti danjang keterubah ianya nyakal, endak sama penemu, endak setuju, tau ke ngelaban. Maya ngenak jakuk dalam tu ianya, aku nanjang penemu tuai rumah ke becipi yang magi barang bantuk perintah ke kami serumah. Tau ke? Enti endak di danjang aku nuan jadi ngau lakinya subak, sigi merinsak nuan hidup, pedak dia tu, nyau tigi ku bini ya. Reti danjang kedua ianya, raras tubuh induk kemanah dipedak serta bajik. Reti danjang kedua ianya, raras tubuh induk kemanah dipedak serta bajik. Maya ngenak seleka jaku tu ianya, nakak pemajik bala induk kengau berpekit kumang tahun tu, nyau bakal lentik kemidiang danjang. Nyak nakak seleka jaku saritu ianya danjang.
1: Seleka jaku saritu tau dipendiang ke kita nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15.

0: Mini Pagi.
1: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yuk, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya, bukan saja jabatan cancel dan kita pola. Semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: sekajaku perancang ke saritu. Kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke serantau, datai ke sesuap asi bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ngagi orang ti serantau. Lebih kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang neju ke cari kibak kita nemu taitik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan aja tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, bah ruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dibalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anak kita kelup tukut ngau orang. Engkau orang enggak mendak pengawal tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada ngau. Dan ibu kita bergendang ke pengawal kita nyawa. Tuhan memang. Lalu yang ngupah orang di lembuan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke kemana. Yang adat tidak terletak taro ke kita minsia. Segitu sah nyadi orang di mana. Kadang-kadang orang yang ke kita dekat ngami uliah bersidak. Lebih kita ngerja mana bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak mana ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat teringat. Terus kajak pengawal kita. Lebuan-lebuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pia anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah. Kita utaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemunitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tang kebajaku iban, aku nda uleh ngubah dunia tu. Tang aku uleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak kia ngasil kerja air bat telaganya. Pertinya utai timit pekerja kita ke saritu, uleh mai pangkak ngagi orang di diari ilang. Haram kita sama-sama ngasil karya ai petelaga kita pun. Awak karya manahnya kita mai berkat ngai semua orang. Tuhan berkat ke kita semua.
1: Pagi rewind.
2: Ibu di kota Bako begitu dia boleh duit. Jadi nyawa bega. E-hailing.
3: Alo beri ejalai sekali.
2: Beri ejalai sekali. Menyika ajaku sempama, anda meri orangnya ikan dan aja orangnya nginti.
3: Minti.
2: Dan nanti orang mengguna keduit kalanya, ngainya di ke dah?
3: Aman. Kumbah ku anak ngajar ikan tadi nyemrah.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2